Minggu tu nya Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita bebop nyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ku deka maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosong laban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya kediri, entaros dua aja. Nanti ya mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menjadi nuan. Tang nanti ya ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ia baka tengaga orang bahasa bukai, tau ke waka orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Lagi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya Siti dari baca, tipedis benar diperhati, takut disalin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia baka keukai jaku ke depan sud ke Tuhan Yesus mpu. Ayat 15-18, baka atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jaku tu, semak ndak disebut Yesus, baka ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bakal kemadah kepala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya ke orang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyenuk Yesus ke bala tidak berjaya ke orang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus baka kebisi beri skat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Yesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew ditu ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisik berduduk rejakuk tiamat bisik depansur ke Tuhan Yesus mpu. Nyalai uji kita masih nama Yakub ke disangka nang dipansut ke Yesus itu. Yakub Yesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagai kita, kita patut nak uliah nulung ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai. Berarti utai tiga Yesus itu menjadi, ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terujuk kenyadi.
Ia ndak tahu ndak diputar ke enggak lengkas. Awak ke pamaya tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak terkedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerjau teh salah ngari kita. Kita patut madah kutai ting berat kuati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya atau ke pemula utainya. Ia mega tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tak jadi racun merat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkak kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besar. Lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita tiap bertemu, mayuh penemu tiap bertelisih. Takut penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya oleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemaya antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelayak, laban kesuagi orang terbelaya ngai medok tak kemendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang tinemu ngostop jimat berjaku, ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang enti penyarut tak layaknya ndak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengempuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iring Allah Ta'ala, penyarut tu tahu setulih diputar. Bukai nitiah ke adat atau ke undang-undang tak ngena jalan pengerinduk. Nanti semua udah semua tu di kerja, lalu ia tersalah bedau dia diputar. Orangnya patut dirunding bakal orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak ke Gentiles, ke Jesus. Lepas kita berarti kejakuk Jesus itu, kita tahu benar ngumbai Jesus ngajar kita ngelengkok tak kemuai sidak tidegil tak kebedusa ada eklesia tak kegerempuang kita orang Kristian. Tang menyadi, munyi ke kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tak betul. Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar pita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah, dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengrindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngaga orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak kau orang bukai. Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu kelalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkak berdosa tak salah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintu sidak. Sidak dekan remoknya hari Allah apai tidak serga. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tahu nyadi bako ke semaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bawah. Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang, sama dah kenama dua ikut ras tuju, tak nama tapi tak sidak,
nyok utai di dekat nyadi. Tangka benar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang pu aja. Selfish ke jaku orang putih. Kita yang tak patut mutik semiang ke utai tidak guna ke tempu aja. Serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menjadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja tukar mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintu kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintu teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke depan tak kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya aja. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh tekelalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja, takut di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawak. Bayak ke di upis, takut di umai. Nadai tempat takut maya, tialai Tuan Jesus ndak ngau kita. Lalu tu menjadi tahu benarnya di keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai malu peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngaku aku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu. Ya minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timaduk berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan terbaru, serta mai penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan, dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

Ya peningan yang nak kita mendeng ke program Lalau Pengidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Ikin jadi tu peningan lagi berkongsi dengan kita berita yang ke bisi dibacaku lagi berkawal ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikenal jaga penglantang penglikun ngau pengeras staf sekolah skuma menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi nitiah ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah atau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya. Jadi apa yang naik ngau bala pengajar TBC sebarang tanya atau bertelepon ngagai sektor ke berkawa ngena nombor telepon ti disedia mensia mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak bak luar ngena sengkabung hidung ngenyawa nanti semua pansut hari luar serta seruran boleh ke berita ti amat serta pemaduk baru bak ndo ia ke betul ya jadi kelimpah rinya megak peninga sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan ke atur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kaum Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngau semujan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau Mega Meradung tak japun pihak peningah sekolah bak pelilih menua kebukai belajar ngau ngajar bakal selama bertungak mua belabuh hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seru boleh ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru okey tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tok lagu ke dibaik Josephine Jalin anak temuai YFM Pengerak Pagi.

Benda Mudah Aku Lengkap. Berau Min. Aku Ukai Lulur. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisik

0: atau ke lagu arisan. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Kerga subak muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal nikip bahasanya. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil air peridang kurang.
0: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali itu, aku dekat berkongsi sedikit mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar erti ngagi semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tinggalku dari orang Kristian. Ianya utai kekau dari kejaku keku sekali itu ianya bersampi ke perintah di benua berkuasa. Nama kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Nggak ngira sekali ke kita rindu tau ke setuju ngau bala sidak kenyadi wakil tau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang ti megai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik ti dikerindu kita tau ke sapa wakil ti disukung kita. Jadi bob kudus bisi madah ke kita bob 1 Timoti 2 ayat 1 ngagi 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti nyadi raja ngau tiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Nama kebuah pihak ngambil ke kita tiraban rakyat boleh hidup dalam pemayak lalu boleh hidup lantang lalu boleh diau jenuh. Lalu kita tiraban rakyat uliah megak dikarap serta uliah dikelala nang raban orang tini nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia. Serta uliah dibasa orang, dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan. Kita yang berarti lalu merati kebuah ayatnya tadi, nadai madah ngasuh kita seminak bersampi kebala pengari rakyat titi sukung serta bersetuju ngau kita aja ukai bekenya. Ayat bub kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa. Ndak ngira sekali ke kita rindu tau kendak sekali kita nyukung sidak tau kendak kita diasuh bersampi ke sidak ya. Bala sidak kenyadi ketuai kita tau ke orang ke merintah kita nyok meraban orang ti ngagak pemutus runding. Nyok meraban raban orang ti ulih mai empas ti mana ngage bangsa kita, ngage menua kita, ngage ruang bilik kita, ngage ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita ngau pemansang menua kita kedua diari lo. Nyok kebuah kita bisi Tuhan ti megai tanggungjawab alai kita ngangkat ke semua sidak tu ngagai jari ya. Lalu lebuh kita bersampi ke bala pemerintah ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita kenyadi wakil ngiri yang kita tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak kena sidak merintah ukai piok. Kita ulih ndak bersetuju ngau sidak tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu ngena basa ba orang ti berkuasa merintah kita. Kita ulih nanya pasal polisi, kita ulih berjaku nyebut utai ti benar. Kita lagi ulih minta perkara ti patut dipejalai ke sidak ngau cara ti adil, ndak beciping serta ulih dikarap kita. Lalu berserimbai ngonyo kita lagi uliah bersampi ke sidak ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri bala ketuai pemerintah, pemintar penemu, lebih lagi lebuh maya sidak, baum, ngagak pemutus runding timar, tahu ke perkara ti berat. Kita tahu bersampi ke sidak, awak ke sidak oleh ngembuan integriti, ulih dikarap ke megai pengawak, megai tanggungjawab. Bisi ngembuan perangai ti adil antara semua rakyat.
Awak ke Tuhan meri sida ati ti baruah. Serta oleh ngembuan pemberani lebung hari ke semua kita iti rakyat maiwa. Kita boleh bersampi ke sida, ngambil ke sida, dekat mendiang serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap. Uliah ngelindung rakyat ti nadai daya. Ngambil ke sida oleh ngagak pemutus rundiang ti boleh ngangkat ke perkara pemayak ngak penglantang peniau semua rakyat. Bup Kudus Bok Rom bagi 13. Bisik nangkan kita madah kala tala meh tip madu berkuasa. Ia meh tip madu tinggi atas semua otoriti orang tim gai perintah. Reti itu batang tujuh kita tip miak Tuhan. Batang tujuh kita orang ti mumbai di Kristian. Ukai semina ngarap ke nini pati politik. Tau ke nini raban orang politik. Tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dekarap kitai, tau ke pengadang hati kitai, ti harap ke Tuhan.

Ju dengan polisi sidak tahu kendak. Sekali ke kita rindu ke sidak tahu kendak. Aram kita bersampi ke bala tuai-tuai perintah kita. Laban lebuh kita bersampi, ukai retinya kita setuju dengan tiap itik utai tahu ke tiap itik polisi tidak kerja sidak. Tang kita milih ngasih ke Allah Ta'ala gau jaku lalau ya. Retinya kita madah. Tuhan, nuan metip madu berkuasa. Beri mesidak tu pemintar penemu. Iring mesidak Tuhan lebih sidak nyaga merintah kami. Bermaya ti patut padah serta tunjuk ke dinin dua sidak bisik saruk penemu. Tau ke dinin dua sidak bisik salah. Lindung mesidak Tuhan ari ti kena rampit penemu ti salah. Lalu tulung mesidak ngambil ke sidak ulim melo rakyat ngocara ti adil. Ndak berciping antara pengarap ngau bangsa. Lalu ngambil kesedak seruran ngemuan, integriti, bisik perangai ti uliah dikarap, megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat, pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah, tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram kita anang semina berjakuk pasal perintah. Aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita. Bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita. Lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang kedudiari jemailah. Kita ngarap ke Tuhan Allah Ta'ala, meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sidak ti megai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sidak ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan berkat kita ngau menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan, terima kasih Tuhan nyari dia tu kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang ke semua sampi balau rakyat. Lebih lagi balau orang tinggalku dari ngelala nuan Tuhan. Lak kesidak masing-masing lebih sudah ingat ke wakil nge pengari diri. Bawa menua dirimpu, bawa sitak menua dirimpu. Lak kesidak ngambil langkah tiap kok bersampi ke rakyat. Sekali kesidak setuju ngau ya, ngau sidak ya. Tau kendak, lak sedang nemu tu tanggungjawab orang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama bersampi. Amin.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Serian ngau bega Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 nangkan ke tu lagi lalu kita ya kedia di Serian boleh terus mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 FM. Jadi tu nak kita bergulai ba awak pengerak pagi ni ngau ke kita ngau duit lagu-lagu ke di baik Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati tang sebenarnya tu lagu Hindustan lagu ke di baik Udit Narayan Berpadu Nyawa ngau Aka Yanik Hai Meradil ngau tu mumpuk dulu aku peninga bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira bak dinia lendo kita jam ke dia tu mumpuk dulu aku peninga Tuhan merkat kita semua bye bye.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Okay, Florence Lo, nggak lagu kedua nama Bingki yang selamat pagi dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okay, kena sehari itu pagi hari Minggu. Okay, nama bulan 9 2026, bergulai gawaku Rajas Booking Toka RB berungkari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari lagi. Okay. Jadi dulu terima kasih ngagai pengelola program kami email Dajoni sudah bergulanya kita dalam segmen penggerak pagi berungkir pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Oke, jadi lalu ke semua kita berdengar dengan ke kami. Nah, bagi selama meh di Kuching tu lindungi ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian serta Bakran Nur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okey. Jadi kita kediau ba Seriaman di Bintulu, di Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Okey, jam ke dia tu nadai boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio FM laban dia tu benuang siaran dalam jakup Melayu ari stesen kawasan tang tiga pihak. Nanti kita akan dengar ke kami. Kita tahu dengar ke kami dengan cara online. Okey, kita dengar ke kami bawa website tak ke aplikasi RTM Klik. Channel Astro 871, channel MyTV. Udahnya portal radio.rtm.gov.my. Okey, dengar ke kami dengan cara online. Okey, WiFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi peringat terus kita berperindang dengar ke lagu ke sekali itu. Kita dengar ke lagu dari Liam Matthew, lagu Merwan Nguan. Ngau lagu dari Alexander Peter, lagu Nda Uleh, Sawut Ku Tanya. Okey, terus dengar kami dalam segmen Y912.

Sapa kedekat Maid Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Hendak mudah, aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai dulu. Terapai. Dadai Agi Pengrindu.

Terus segelas jalan dengan ke kami Y9 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari lagi. Okey, berikutnya mari kita berhati ke info ngau berita kita ke sekali itu tungnang berkawal ngau kira 5,000 ikut orang di pelabak ke dekat ngericah kagi pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 kediatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK kena 16/9 tu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya dekat Durami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Bini. Okey, sama si datai ianya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Jadi yang madah munyinya ngagai media pengudahnya di Chairman Awam Komiti Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelah di Guluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dengan cara online. Okey, berbangunnya pengawal pemandang berserimbai dengan pengerami ngintu Hari Malaysia di kreatur bahawa sebuah palan membeli kebarang di Kuching berengkah 10 ngagai 16/9 tu. Lalu pengerami meri terima kasih hungkup jalai pengarap bukai ke diatur kena 14/9 ditangkan ga pengerami meri terima kasih ba Masjid Besai Negeri Sarawak kena 15/9 tu berinya. Okey, jadi ngenang perkara bukai tu berinya pengatur pengawak di menua kita di Sarawak tu dipinta seruran nitih ke garis lalau hingga pemansang pemadu baru dari Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak Berindi hari menua kita tu lagi balat bersebun jam ke dia tu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak matau APU taka indeks pengamangin tikas pengamangin berguna amat sedang mengatur sebarang aktiviti bak luar tajap pihak aktiviti dalam bangunan uliah terus diperjalai nitiah ke gaya ke dia tu ko ya. Lalu aktiviti bak kerandur ke terbuka bala pengatur patut berunding nangguh tak ke nginsil pengawak nanti baca IPU bak tikas ti tahu mai penusah atau dikenal tentu ke pengerai ngau pengikut mensia mayuh mengkang di kemerat ya mega. Nemu penusah sebuah nasab dia tu dah berengkah merimpas ngagai sektor dagang temuai mena tu ke lebagi ngawal penatai temuai hari penatai temuai ngau ngatur pengawak ti udah di perambu. Okey, jadinya berinya info kita ke pagi tu ke lebih lagi ngenang berkawal ngau pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 kedekat datur kena 16/9 tu ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Okey. Ya, terus kita berundang lagu ke sekali itu lalu pukul 10 pagi lagi. Bagi selama, dur kami keluar ke program Tujah Penghidup. Siti hari program tu dikeluar ke Nancy Nanggai atau ke Gaby hari YFMB Ban RTM Kuching.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan

0: atau ke lagu arisan. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Segulai sejalai lengkap dengan program Ratu Jahat Pemilu.
2: Nama aku tu Enya Sibat. Dalam tujah penghidup tu lebuah umur aku nyau mangai ngagai 6 tahun. Aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya. Lebuahnya aku nyadi anak iru orang, aku diau demiri din baniah. Lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua Radin, dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung sekolah ya ke dia tu. Kita tentu nemu manung sekolah tu ba niah din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsa. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuh ke sekolah, orang pulai sekolah hari sekolah aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuih. Agai rumah panjai semua dah dah suah cigu kami. Lebuhnya mega aku tu tadi bekerja semua dah. Nyau bakal nak nemulah aku madah. Penusah lebuhnya. Tinggal urang lebuh maya bumai aku tunggal rumai ukai aku dah besai. Agi umur aku kira ke 8 tahun kenya. Aku nak sigi udah ngau renepas semua dah ngau orang bumai semua indah lepas menuanyin ke bumai bukit.

aku tu tadi lalu udah banyak lu udah lepas kulanya tadi kira ke umur ku manggai ngagai 14 tahun aku lalu pulai ke menua kami ke Peseriaman itu bahasa Manggang lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah ba manu sekolah subak ayanya kira ke derajat 4 tidak salah ingat aku derajat 4 lalu aku rampung cerita aku bahas tentang aku sekolah bahawa mana sekolah subak aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja lebuah ramai aku nyangkul ada aku dengan orang nyangkul ada lebuah aku mak orang mai aku bumai aku dengan orang bumai sekolah tak kerja aku tadi ahli rumah nurun dari menua kami Bani Ahdin tak aku tidak nyebut nama menuanya. Laban apa indai aku bisi dia agi hidup apa indai ru kunya aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah laban pasar ngu nya bedau nya pasar ngu nya dia tu aku ge dia subang ate kita akan nemu dini no menua aku dia aku tu seberai pasar ngu nya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngu nya nya rumah aku subang. Udahnya aku bekerja ngenak basikal tiap-tiap hari sampai kakunya labuh hari Jumatan Niah ngenak basikal bedau kentu nemu ngenak basikal kelia lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain pemain semua indah ngau orang ngau orang Belanda ngau orang Maibul ngau orang Maibintin dalam sekolah bak manu Niah dia subah tak apa boleh buat aku tu orang kemerinsa orang adai orang belanja sekolah semua indah aku ndak boleh enggak orang berjalai kulu kili bakal orang bukai sino enggak aku ngenang cerita aku lebuah maya aku diru orang sebab.

Yanyo krama. Dia deninga rita aku tu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuah maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berputung. Ada lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyau kalat-kalat bakau orang ke anak empang bakau orang ke semua mah nadai orang ibu lebuah aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri pansu hari hospital dia di aku tu tadi lalu nanya tu ke Cina buat makit Miri bakit makai Miri di aika adik ya ke dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib gak aku boleh angkat dia cerita angkat dia tukainya tadi lalu meri dua tempat nur aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia yang kanyu sino kini apa indah aku buat menua ni ngacari berita aku nya tadi engkanyu kasih medak aku ke bekenya ni ngah berita aku ke bekenya keliak badau bisik jalan raya are miri ngagai semanggang dia udahnya tadi. Ninga ritanya tadi dia deh menyadi kami ya ketuai. Lalu nemuai ngagai menua kami bak niah dien. Nemuai itu tadi. Aku tu agi ba pasar Miri. Agi kerja nyuci pinggai. Bak market open air market ya ke dia tu. Gaji ukai besai kelia. Ngak aku baru 4.5 ringgit gaji kelia. Kerja masuk pinggainya tadi. Udah nyatanya pelama-lama dia menyadi kunya ninga rita aku bak Miri, menyadi kunya lu ngiga aku belah Miri dia. Dia terpedak ke aku, agik ngelala aku ya, takut nak ngelala ya. Dia agik ngelala aku. Udah nyak lu udah baik ya pulai ngagi niakin baru. Pagi siti ya lalu udah beli kaya tambang semua indah aku tu tadi ngenak kapal pulai. Keliak gan ada namanya nadai bas ke bekah ke detu nadai kereta ngena kapal pulai angka dia bertunggal indai bertunggal aku umpu tadi sama-sama pulai kami dua bisik ngau aku serta kami dua ya pulai lu sangkai ba kucing ditu kami dua ya bermalam ditu semalam denyak baru pulai ngagai seraman.

Datai aku Basri Aman. Aku pun lalu bertemu dengan apa indai aku mpu. Indai aku merap aku lu nyabak aku lus pendiau. Tudah aku lu banyak pulai. Pulai hari ibtanya. Pulai hari mirinya. Pulai hari ini ya. Kuru sama pendiau. Indai aku lu merap aku lu nyabak. Mendak pendiau aku bukanya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kebisi sebulan dua bulan kayaknya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tak aku tu tadi nak ada sertifikat. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya ke dia tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tadi aku dia derajah 4 nyambung ngagai derajah 5 ngagai derajah 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar ngau orang main bintian semua indah sekolah semua indah tak nasib kanadai. Aku tu tadi nak ngau orang persa bak sentang form 3. Nak datai dia aku. Nak ngau orang persa laban kanadai duit kena maya laban kelia agik subak kami tu subak agik berbayar sekolah. Nadai duit kena mayar sekolah kena persa form 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri nada orang nanya sambil ke sekolah dalam secondary nya tadi aku ngasai ke pemerintah aku pihak aku kerja kadang-kadang aku ke pulai lemai kerja pulai ku dari sekolah aku kerja kadang-kadang nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalak di rumah ngau orang bekuli semua indah laban penghidup ke pemerintah banyak. Kayaknya kelama-lamanya tadi, aku tu tadi kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nyak. Kini kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun, manggai 17 tahun. Aku baru berdaun boleh setahun aku dah baduk sekolah, aku lalu berbini. Berbini aku tu tadi tak boleh ngagak surat kahwin dah berumur lagi biar. Dia aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasih ah matudah aku. Aku tu tadi lu gulai ngasih dah apa indai aku tu tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Ndak laban kami menjadi tu mayu ah. 9 ikut kami menjadi. Ndak tentu lihat di hidup kapai aku siku aja. Harinya aku tu tadi lu berundia ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang kun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisi kerja sumil ke dokumai orang ya aku rebuti atau tadi dokumai orang ke ngau orang misiona. Aku kerja dalam enjin dalam sumil. Udahnya badu aku dalam sumil aku dia tu nyu kerja kun teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kongsi dengan kita dalam penerbak aku gawa semua indah. Aku tu suka kerja sumil semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak ngau ranya bung paip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumil dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisi kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udah nyu badu aku kerja sumil. Nyu tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital, aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang agai ke hospital Kuching. Masuk ke hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi alu desain orang agai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru agai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lu pulai agai Seriaman baru ke hospital Seriaman. Udah datai ke Seriaman dia aku masuk hospital seminggu. Lebuh aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kaban belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku ke kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Laban aku kerja kilangnya tadi. Lebat sentangnya. Maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu. Sampai ke dia tu. Aku nggak orang kerja kontrak. Ngau ranya pompaip semua indah. Ngau orang agak jamban semua indah. Ngau orang kerja parit semua indah. Sampai ke dia tuh.

puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi, kerja di kedai makai, semua indah. Lepas aku Basri Aman, dia ada aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10 bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglika, Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10 ngagai gereja RC. Lepas aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia ada aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, abih kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya nyau penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemik ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Laban aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 dia ba CNN dia. Aku healing kedua kali aku nadai Panama. Udahnya healing ketiga dia aku ngasai utai banget kelalu balak nyelai. Lebuh aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah lalu semilik tanya healing, dia healing pada dondon. Lebuh yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu, kak tertungkam, kak terlentang, tak nasib bisi orang nyambut. Laban healing pada don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Udahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi kami ke healing bahas tentang CNN babatu 10 dia. Aku tu tadi debai orang ke orang kendak de kelala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya, ya ndak ngelala aku. Sedang aku ulih nitiah ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali ku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

bisik lalu lah. Kena bayar sewa sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi. Yang biar ada buru orang, ada buru tukir rumah sama kami dua itu dia. Lepas kena terbayar ke sewa rumah. Udah nyanyo kelama-lama kami dua itu tadi lalu harap ke Tuhan kasih ku aja. Senang tak agak pihak ya. Tapi makai uliah agak makai. Tak agak banget senang, tak agak banget susah. Lebuah kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi. Kami dua ya deburu tukenya pula lari. Tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh. Kami dua ya kak pindah. Laban ada rumah nu diau. Nak mukai-mukai bisik dia siku orang lelaki siku. Kadri babian tu tadi. Ia lalu nanya aku. Amai tuke dek muru dek ku ya. Aku ndak ngelala orangnya. Ia ndak ngelala aku. Kati ia tahu tubuh datai bekenya. Nanya aku bekenya. Amai kuku mendak ya. Tapi nadai nundur dia. Oh ni buah ku ya. Aku nulung dek. Ia ngangkut barang kami dua ya. Empat buah ben ya. Ngangkut barang pindah. Ngagai rumah ke dasuah nur ya diau. Tang aku ndak ngelala ya. Sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ia ke dari bawah bandnya lagi. Siapa orangnya? Udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi pindah kerja ngagai menua bukai. Udah baik orang ke dari bawah bandnya tadi pindah ngagai menua bukai. Datai dia aku kalat-kalat. Nadai pengawal de kerja. Dia dena mukai-mukai siku orang ke dalam RC dalam Kristian kami RC itu tadi. Ya tu nadai ngena nadai bertemu aku sampai ke dia tu ya nadai bertemu. Udahnya tadi nak mukai-mukai siku hari ke orang ke kerja RC itu tadi. Lalu dia tulung ya aku tu tadi minta kerja. Ngigak ke aku kerja. Ya mula ya nadai ngelala aku. Aku nadai ngelala ya. Taya hari gereja RC. Jadi penama yaitu kan uluang aku tu tadi ianya Umin. Jadi aku dia tu meri besar terima kasih ngagai Umin. Laban dia udah nulung aku minta kerjanya. Minta kerja aku sampai dia tu agak kerja basentang kada tulung Umin tu tadi. Aku ndak kalah bertemu ngau Umin.

Udahnya tadi aku tuh tadi udah ke pas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rosri lama. Nyopo muasnya tadi udah aku ke sembiang yang tadi kadang-kadang pedia palok semua indah maku tu tadi. Tak lebuah aku semaca surat ke sembiang pinta aku lu mejam ke mata lebuah aku sembiang rosri nya tadi lu mejam ke mata ba sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai. Bisik terpedak ke burung acang terbaik atas palak. Buruang acangnya tadi semua putih maga. Terpedak aku dalam lebuahku ke pejam semiang minta pemintanya tadi semia peminta. Nyo pengalaman lamanya tadi nyau buruang acangnya udah buruang acangnya lenyau. Aku bersembiang berlama-lama, nyok lama-lama. Aku lu terpedak kutai bekenyak baru. Dia aku ada orang siku berbaju putih semua indah. Alu buah ya putih, alu palak ya bisik dia tangkup mana kerau. Ia setengah tubuh mansa tanya terpedak aku ba atas remang. Setengah tubuh aja terpedak aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang rosri aku menjam ke mata. Lebuah bahas tentang sembiang pinta. Nyo pengalaman udahnya aku lalu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam tiap penghidup kami dua melaki bini bisik geberinsur manah mimit. Leban aku tenurun kerja berlama-lama tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemainya tadi. Dan tak mukai-mukai aku nyo sembak sentiang bahas tentang sembiang pintanya baru megak aku terpedak ke sitik gereja kelama ba atas remang. Gerejanya tadi ba atas remang daripada aku nyolama gerejanya. Ta mana? Agi mana? Gerejanya. Ba cerita bukai aku ndak tulih madah ka kita magang kira kan angkat tu dulu meh. Padah aku ngagai kita.

0: Kitab Jatuh Benung Mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Elburn, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Berau Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu.

Terima kasih udah nyala bagi terus segulai sejalai ninya ke segmen Y912. Oke, meringkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari lagi. Oke, hagi bulan nyawaku Raja Spooking ke RB. Kena sehari itu 6 bulan 9 2026. Oke, pagi hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat ujung Minggu, selamat belalak nunjuk kita semua. Okey, kita akan menuang deriba kereta berantai jalan jam ke itu ngerap kesama berjimat serta selamat datang bandar ke di tujuh. Kita akan menuang dengan kami baru rumah jam ke dia tu. Okey. Tak okey, kita akan menuang. Nah, dini-dini ajak meh ngerja pengawak kini. Kita ke diau baru rumah di negeri, di rumah panjai, di integi sulu sungai. Dini-dini ajak boleh dengan kami jam ke dia tu. Okey, di Kuching, di Serian, tak ke Bendondor, ke Bukai, di Sabah, di Labuan, Brunei, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, tak ke di Setunjung Malaysia, di menua luar. Okey, selamat ninggal ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi peningnya, nitiah ke daripada aku IPU, tak ke baca tikas pengamah angin jam ke dia tu. Tu ba website rasmi tu, okay, eqms.doe.gov.my atau ke APIMS tu, di Bandar Raya Kuching, tak di Kuching, IPU hanya 216 jam ke dia tu. Okay, jadi punya berkongsi ngau kita info ngau berita kita ke sekali tu. Jadi itu menang sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat jalan katur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua di balat bersebun jam ke dia tu. Jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan ngau Semunjan. PPD Serian, Seriaman, Lebantu, Kinawit, Julau, Ngau, Meradung. Tang terjap pihak sekolah ba pelilih menua ke Bukai belajar tak ke ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari hari 1 tu nanya 7 hari bulan 9. Okey, info kita ke sekali itu pengawak bak palan projek hari baru kemata opis kerja raya atau ke JKR Sarawak di Serian ulih diterus ke tu berindia hari penerang media ti dikeluar ke Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak berkawal ngau gaya sebuah nasab bak kandang menuanya. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Casey D. Morris tajak pihak madai ke semua orang patut nitih katur nagang gau pengerai ia ke patut. Kontraktor, konsultan serta orang kegawak bapalan projek dipinta seruran nemu gaya ke nyadi jam ke diatuk serta ngumrat ke pengelikun gau pengerai sekumbang jalai ke pengawak. Jadi yang maksud ke jago tu benarnya ba Siti Pengerang di Facebook JKR Sarawak. Okey, lalu info ke sekali tu semua orang dilalau ngetu ngereja sebarang pengawak nunu. Nah, tu dikena nyeliah sebuah nasab di Sarawak hari majak balat nyentuk ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninti yang hari kita itu teka rakyat. Okay? Jadi Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pengawak bertunu ke sampah yang kaum uras patut diketu nyentuk kegiari pulai manah bakat selama. Jadi yang madah atur berjaga-jaga patut ditegap kagi berindia hari pengawak netap ke darurat ketiga penusa sebuah nasab di bagi menosrian hari yang di Pertuan Agong. Jadi ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras atau ke kampung patut diketu terkalanya ngambil menua ndak bersebuah lagi. Ia mega ngelalau mensia mayu ngambil seruan ngena sengkabu hidung ngau mulut maya bak luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Jadi yang maksud ke jaku tu ngagam media pengudah menjadi ke program kediatur Siti dari program kediatur di Serikai tentunya. Okey, jadinya info berita kita ke pagi tu untuk kita kemudian dengar ke kami dalam segmen tau ke awak Y912 WFM segala sejarah.

0: Cukup pagi rewind
1: badok bola. Ah, nyak aku bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du bola ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi wai.

Dadai Agi Pengerindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang. Singkang.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kedat 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, peringkat kita ingin ratai bak pengujung awak takkan segmen Y912 kena sehari itu 6 bulan 9 2026. Okey, terima kasih semua. Terima kasih aku dah segulas jalan dengan kami peringkat hari pukul 9 pagi tadi. Okey, dalam segmen Y912. Okey, jadi pukul 12 tengah hari, nombor kami nabur ke berita tengah hari, hari YFM. Lalu nangkan kini lagi mulai ngau Gabby atau ke Nancy Nanggai dalam segmen Ngela tengah hari. Pemega lagi mulai ngau pengelola program kebuka air station kawasan. Okey, jadi tu nak kita mulai dalam segmen Y912 kita kena sari tu. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak tak segmen kebuka. Selamat ujung minggu nuju kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat tengah hari, Datuk kena bor ke berita tengah hari 6/9/2026. Kita berengkah dengan berita indeks pengamah angin atau ke IPU di Sarawak. Nakak pukul 11 pagi tadi, dua kena menua aging rekod ke angin di balat na mana ke pengerai ianya Seriaman, ting rekod ke IPU 217 hingga Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kena menua sabang rekod ke IPU baktikas di na mana ke pengerai ianya Semelaju, Bintulu, Mukah, Semerahan, Serikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri ngau Limbang. Berbangunnya kapit ngerikut kangin ti jelanya pemersi. Sekolah kena pegai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu ngau Tatau Sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur UPS Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madakai perkara itu mengukur 63 buah sekolah primary hingga secondary serta 39,000 ikut nembia. Hari 5 tu tadi ia madakai 12 buah sekolah kena pegai 12 UPS Pelajar Pelilih Menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru tilak ke Tegal Menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari 7 nyentuk ke 11/9 tu dekat mungkur 14 supis pelajar pelilih menua di Tekrugak Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah pemberi ngau 130,953 ikut nembiak serta 93 buah sekolah sekendri ngau 107,350 ikut nembiak. Pemansang modal mensia ditetap menjadi tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu mega sama di Sukuang Bala Rakyat, TBC Penegap Ari Sukut Penemu, Pemanahulah ngau Rundiang serta bisi Penegap Integriti. Dalam konteksnya, pelajar Islam ngau pengawak belajar ke penemu turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat ti setimbang. Perintah Sarawak Mega dekat seruran merisuku ngagih pengawak ti ulih nyawup ngelatih ke budaya ngulih ke penemu bak rakyat mayuah. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bak pengawak Nduria nutup program macang ngau isnat kitab muwata Imam Malik di Kuching. Teks Jakoya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerempuang Sepak Takro bagi Menua Seriaman PES TASA Awangku Hafizi Awang Az-Zahari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerempuang Sepak Takro Menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur Maya Awam Besai Nintiang Tahun PPS kalai Bala Ketua Gerempuang Tumega sama dipilih megai pengawak sidak ketimpuh 3 tahun tika datai tuila. Dato' Ismail Abang Saufi mengkiang jadi Presiden PSS Sudaya Kenadai Orang Laban lalu Dato' Sri Safri Ali dipilih jadi Sapit Presiden Udaya Kesama Menang Badarat Pengudah Duai Ke Orang Bukai Mata Diri. Kebagi pengawal Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan menang pengudahya kebulih 27 iti undi lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 udahya kebulih 17 iti undi. Mengenakan berita kita ke tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari berdengar, udah tu nerus kawak ngelat tengah hari, bulan gaun Nancy Nanggai atau ke KB hari WiFi Ban RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang, ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, jam kita 7 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya, terima kasih yang telah booking ke Udara Bengelangau kita bahas 9:12 ke pagi tu. Dan datang bawa aku dekat Bengelangau kita bawa ngelah tengah hari. Ke sekali tu aku dekat Bengelangau 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi dekat mulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ambil dah masa awak kita bala peninga. Kita ngau ke pengari-pengari dok ke pengelola program hari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku pakai ke tengah hari tu, kita berengkah ngigak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh, kemarin Nana megak na, Nana. Oh. Nyat tadi Nana, kati gaya sebuan kita di Nana.
1: Gaya sebuan lagi mengkang tenen, Niki Gerik kemarin.
0: Oh, Niki kita di apa ya?
1: Oh, kemarin baru 1.7 lebih, serito 1.81 yang nak kos 10 tadi.
0: Apa ne? Okay, jaga pengerai na. Okay, lagi kita ninga berita hari kita gal gal. Laban. Nya kebuah kuninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuah tetangga. Lagi lah nuan cerita au. Engkau bisa hari bulan ke baru bukanya. Okay, kita nguyang ngagai. Miri, hello Miri.
2: Ya, hello Nien.
0: Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okay, mana tu Nien? Gabby, Brai baru bisa punya ko DJ mana sarinya exhaust kunyo udah ancur deh.
0: Ancur. Nah, lapan sebulan tu mau ko.
2: Iya.
0: Berita sebulan kita.
2: Sama bakal IPO di Miri tu Nikik baru tu Gaby.
0: Apa Nikik yang kita kiat dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPO Miri 1.7 lebih ya. Sarito Nikik ngagai 1.84 tidak salah aku tadi.
0: Apa nama Nikiknya?
2: Iya,
0: siapa? Okey, ngarap ke mah menyapa dok meh. Gila rusak hujan meh ne.
2: Aja ke hujan dok. Mak meh kita menua sesuatu ne.
0: Aman. Okey, hari ya. Miri kita ke Limbang. Sige nak berubah Limbang tau. Mana Sabuang tau. Hello, mana Sabuang man. Limbang? Hello Hana.
3: Mana?
2: Kini Sabuang no betul kan?
0: Namanya?
2: Oh, kini kita ke Sabuang Hana
0: kita. Deh, nang nyabuang Hana deh tahu Sabuang.
3: Semua boleh tahu tu atau?
0: Kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan stibian nak nundek nuan kemarin.
3: Nama ke kemarin aku ke kemarin lawan ada ngigak kita kemarin.
0: Ukum ya lagi ukum ya.
3: Lagi benda siapa lagi bersyaman lagi.
0: Sebun kita dia berkenai gaya ayah itu asal itu.
3: Ya betul tarik nen. Penting dia ke gaya sebun nasab kita di Limbang tarik. Ya, leban coba minggu ni kemarin gagal. Nada ini ke itu ni ke kemarin.
0: Apa ni ke makan kita tahu.
3: Dia tu nyu ni ke. Dia tu nyu bercorak kuning ya dia tahu.
0: Okay.
3: Nada pengemari.
0: Aku ninga kita di Limbang musim buah durian.
3: Ya. Yeah. Amat saya aku kasih aku mendak bala orang ke penjual nen.
0: Nama ne?
3: Nama nanti lama punya kita nanti maya hari sebuan untuk teri hari yang ngat teri buah rian teri lebih merkeh bagian deh saya.
0: Oh ne.
3: Nen tu amat ke ekonomi kita di Limbang tu.
0: Oh.
3: Jadi ke penanggul.
0: Nama kalau hangat deh.
3: Kita orang hulu deh. Ya, hari kalau hangat hujan ada bedau boleh setitik tu hujan tu.
0: Apa nyak meh?
3: Kemarin ngarap aku kemarin hujan kemarin. Nak gak kemarin.
0: Oh, pihak.
3: Lagi
0: ya, ngarap kemarin. Okey. Ngarap aku pula itu lagi ngagai Christine kan. Mayu durian Christine. Ya, di Sibu maka aku ninga musim buah. Mayu buah di Sibu. Okey, kita buat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello Nen.
0: Hello Sharon. Oh, nama berita cerita Sharon.
4: Mana gerai?
0: Nasi nana. Dan kami sebuat bisnes kedaknya. Pedir kuang ketika sebuan Nuan nanen mana mah?
4: Oh, kak ya, leban orang ke bisik asma tuk tadi.
0: Ah, sama.
4: Nama kak jaga diri. Aku Maya baru pun sanya 2 malam tu turut senak sepuan. Leban namanya leban leban asap kita itu tadi. Ngasai kering nak ngena pemampul nya. Ya. Ya tu kita mendak ko ngena face mask ni kurang pemampul hidung dan mulutnya. Tegalnya meh takut.
0: Ngena N92. Nan.
4: 95.
0: N92 kita. Okey, aku lumpai ngenaknya lagi. Laban aku nak tahan aku laban ku asma maka. Aku kita ke upis pun sesepuat.
4: Ngenak 95 nya ya nyamai gen sepuat.
0: Oh nya punya pihak.
4: Nade bak aku mana nemu orang. Tik kita ngenak ke utai ke uke 95 nya kak senak sepuat. Jadi ya ke ya ke mana agaknya? Nyamai agak kita sebut
0: ya. Oh, ya terima kasih ke info nanya. Alaman nuan dulu ngena aku asma, nuan pas asma. Nemu ya lagi aku pulai tu lagi ngika ke lagi.
4: Anak nak jaga diri melaban utanya nak berda dia masuk ngagai paru-paru kita.
0: Aman. Nyak bagi kita ke asma bala peninga ya. Siti info Ali Sharon. Jadi kita buat ke Sri Aman. Sri Aman pun papa aku nak berubah. Steven.
5: Ya betul.
0: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang. Bujang kita nya. Steven and the girls. Nah, berita.
5: Tengah hari nen. Mana berita? Tajapan cerita nombor 2. Abisik turun mimin hari kemarin 227 lah. Sarito 216 tikas pengamah angin.
0: Oh, manehnya. Tengah aku ninga nanti di ninga Rajesh tadi bisik maca aki ngelikut tanya namanya IPU ngirau katinya.
5: Ngirau kati agi ngerungga ngerai kita
0: ya. Tajapan bisik nurun
5: agi pala dua.
0: Nah, agi pala dua. Nyak mak aku. Okey. Hanya tadi munyi kami sebuat bala peninga. Pengelola program ya ke kemarik bunglang kita. Jadi dekat bunglang aku Sarito. Kalai kami dekat Berengkah, Ngau Ninjau, Sarawak. Kita dekat ninga berita-berita. Ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Ngunaka uliah seminggu untuk ngikat berita. Ngambil ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari itu. Jadi tengah hari itu, siapa kat dulu tau ke kita ngasuh event dulu?
5: Aku, menduduk.
0: Ke dulu deh event, nak kalah dulu deh.
5: Okey, terima kasih, Nen. Di mana menen sarito? Eh, neng awak? Aku. Nek nya ada na. Ya terima kasih guys semua kita yang kemisi mendengar kami sebentar. Nah siap tentang nyina dinga nian kemarin ya.
4: Aluna muni kaban.
0: Nama saya sudah ya, berdawi bin, berdawi bin.
5: Buka aku kurang. Okay, terus kita berperinan dulu meh sebentar aku berengkah berkunci ke berita di Sri Aman. Okay, itu lagu dari Genevi Lenya ditundik nuan.

0: Ya, lagu pembungkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu kedai kumbai di Tunik Nuan dari Jenewi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibian dari Seriaman, YFM Seriaman berkongsi ke berita. Tiga bengkak berita berkongsi ke dulu. Awak ke sekali itu. Keterubah, berita yang berkawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 hari bulan 9 2026, bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N28 Lingga, 6 hari bulan 9, hari pukul 8 pagi tadi, nyentuk ngagai 3 ngali hari lagi, di Sin Yuweh Tai Meludam. Pihak muka serito 6 hari bulan 9, 2026, bisa diatur muka jualan Rahmah Madani, bak Parlimen P202 Suriaman, ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuk ke 6 lemai tu lagi, nyentuk ke 6 lemai tu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak muka sarito diatur muka jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat. Bak Parlimen P204 Betuang, Dun N36 Layar, hari 9 pagi tadi nyentuk ke ngagai 8 malam tu lagi, 8 lemai tu lagi bak jimat Betuang. Yang berita ke terubah, lalu berita kedua, ngenang sebengkah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026. Kali kemarin mujur dipjalai ke bengkel kerikumbai dito memperkasa tugas dan peranan ketua kaum. Pihak megak JKKK Rumah Panjai diatur bak rumah karin nangam menjual ulus kerang lubu antu. Pengrami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Program yang diatur Persatuan Ketua Masyarakat Tuai-tuai Raban Bangsa Lubu Antu enggau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubu Antu. Tujuh program ianya kena ngenegap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa KMKK di Menua Tok kelebih agak. Lalu pihak mega kelebih agak senentang sidak ia ke Tuai-tuai Raban Bangsa ia kenyadi pengrapit kaul antara komuniti enggau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai Opis Perintah. Lalu tanggung pengawak Tuai-tuai Raban Bangsa dipatut meruan di kemansang ianya nyadi pengari komuniti. Ngenatai ke peminta berkunci ke penerang perambu pemansang menua direk serta juluk ati komuniti ngagai pengari pengari rakyat pihak mega ngagai upis-upis perintah yang kepatut. Nyalai ko yang beroman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pemansang infrastruktur di menua to kelebih hakik rentayan jalaya kelikun baulus kerang dekat terus di kemansang diatur kena ngemujur kaget pengawak mindah ken kita serta pejalai projek pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubu Antu megak madah kerjasama antara Tuai-tuai Raban Bangsa ngau J3K komiti pemansang ngau pengelikuan genturung peniau patut meruan bisik kena ngemujur kaget pejalai pemansang di menua direk. Bab program tu kemarin di Ayam Roman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemendar ke agi-agi belanja baka RM12,000 ungkup J3K nangam jual, RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Karin nangam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nangam menjual. Hari belanja 2027 kena kemujur ke agi pihak menyukung program pemansang community. Bila datang agi program untuk mayanya, program ia kedatur kemarin ianya DO Pelilih Menua Lubu Antu Tuan Akwe Ijau pihak mega di golok bala pengulu kaban-kaban Opis Pelilih Menua Lubu Antu MDLA serta tuai-tuai Raban Bangsa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke mega sebengkah program ia kediatur kemarin mega 5 hari bulan 9 2026. Kalai bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu Sapit Menteri Nembiak Lumba serta pemansang orang dagang Sarawak yang kemegak Kaban Konsol Negeri N36 Layar. Program tu megak bisa diguluk Kaban Parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Nyari ko yang berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak berkawal ngau Biro Indo lebuh maksud ke penerang buat program tu ko yang penumbuh Biro Induk bagenap rumah-rumah panjai. Serta genturung peniau amat berguna. Kena mandang serta genegap ketanggung pengawak orang Induk kelebih agak bak perkara pemansang. Bak perkara pemansang komuniti serta genturung peniau. Lalu pihak megak Biro Induk di menua tok dikarapka terus nyadi alai kena komuniti berserakup. Serta ngangkat kaget potensial orang Induk kena ngemujur ke pejalai pemansang menua ke pengelantang semua. Belak datai ngulok program tu kemarin ianya Town Planner Mr. Morris Anak Nayub, penguasa upis tanah ngap penyukat bagi menua betung, pihak megak pemanca Norman Ngombang, pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai reban bangsa dibagi menua betung kelebih agak serta lebih 500 ikut mensia mayuh belak ngulok program tu kemarin. Okey, Gaby, nya dulu hari Sri Aman. Kang yeah. Kasih tu Gaby.
1: Terima kasih Sivan hari Sri Aman. Kita ngueng ngaga Sharon Libin Tulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebedau ku berkongsi ke berita kami di Bintulu, dulu mai kita berperindang au titik lagu Ari Wilson Selekapadi. Padi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peninga ke Benum Gulengo kita jam ke tu. Lalu berita keterubah ke berkongsi kaku ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilih Bintulu itu sudah nerima sumbangan keperluan asas Sarawak SKS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih lagi bak pengawak nguliah ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kaum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik udahnya 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kursi Negeri Adun Samalaju Datuk Majin Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pintak pematut ngau penyampau bantu antara RM375 ngagai RM1,100 berpanggai bak kategori penerima. Ia madah ngau program tu uliah mantuk serta ngelempung ke tatiang belanja rakyat. Ia megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarang berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiah ke kategori penerima ruang bilik nerima bantuk 1,100 lalu orang tuai nerima bantuk 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif perintah Sarawak dalam mantuk rakyat napi ungkus penghidup di Majak Nikik Kelimpah nentu keraban tipatut nerima sukun dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Ini berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembia hari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak sudah menerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kursi Negeri Adun N67 Jepak, Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngambil uliah mantuk ngelempung ke tatiang nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyidia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Goya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkapalan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Semenanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil hari pengawak sidak ke belajar berbenar, berdisiplin ngau sukuang kena ngetu hari apa indai ngau pengajar serta ya berasai menghati laban bala penerima dekat nampung pelajar sidak bak tikas diploma ngau degree bak palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi. Ya berjakup munyinya lebuah pengerami nyuak kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepak hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu Siti hari inisiatif di Merik Sukuang ngagai nembiak hari Sita Tun Jepak dalam pengawal negap ke pelajar ngau pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke berkongsi kaku tu berkaul ngau Pekit Futsal U23 BIFA 2026 minat bisik 12 itik tim majak lalu ngagai kita ke dekat ngau kita boleh ngelawak page rasmi pejabat Facebook pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu. Hanya di Pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 bak Stadium Muhibah Bintulu. Lalu tu minat terbuka munyik aku tadi ngagai 12 itik tim majak lalu format pertandingan bisa 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya bak Halimah Musa bak Lumur Kusung 12-879-9771. Okey Nen, nah, berita berkawal ngau Pekit Futsal bak Bintulu itu ngujung ke berita kami di Bintulu Nen.
1: Ya, terima kasih ya, Sharon. Di Bintulu, kita nguyang ngagai limbang. Limang Hana.
2: Cegi dah ngadang tu nen. Terima kasih nen. Terima kasih hangga belum ninggal kita. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal berkongsi ke berita ngau belum ninggal kita. Aku dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lama, lagu dari Indra Segalai. Okey, nasib panjai begulai.

bukan nasib banyak pegulai Anderson Galai. Jadi terima kasih hanggap pengelola program kita di Kuching Sriwan Sibu Bintulu Ngau di Miri. Anda tinggal megang gap belum tinggal kita kepesi tinggal kita bawa tinggal Sarawak berkeke sekali itu. Jadi datuk aku kuma mentas darah bedas darah bagas mai kita 6 stesen serta bala peningau tinggal ke kunci berita serta sekedaktiviti bermenua utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz kita di Limang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkongsi ke baca tikas ke indeks pengamahan angin kita di Limbang. Jadi pukul dalam murung pukul 11.30 pagi itu tadi ke pukul 12.30 itu tadi baca ke tikas pengamahan angin kita di Limbang yang 160. Jadi ini ke hari kemarin. Nah. Jadi balap peningah tadi kerinduk ke dalam gaya hari tadi bersebuan tu atau ke bisia Sabtu. Jadi ramai kita sama balak nyaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawak berluar kelebihan lagi ungkup nembi amin orang tuai engkau sidak ke bisi penanggung sebut. Jadi nanti nadai uliah diseliah pansuk dari rumah kita gak bisa pengawak guna ke sekabung hidung dan mulut tingkeman serta tentu ke tentu ke nuan ngirup air ti cukup. Jadi tutup jendela atau ke tutup penjaan kita enggak pintu ngambil ke ngurang kangen ti kamah atau mau angin rumah. Jadi ke pemandu guna seluruh nitih ke baca indeks pengamahan angin enggak jago lalau hari pia bukasa. Jadi jaga diri jaga pengerai lalu awak ke semua kita muruan likun. Jadi belum tinggal semua kelebihan kita di Limbang itu ditok kudu kap konsika nya siti Jakarta Sau nya vaccination anti rabies nak berbayar buat Limbang untuk bulan 9 teka bulan September 2026 tu. Jadi Jakarta Sau ke semua orang tengok buan ukui buat pelilih Limbang. Jadi program vaksinasi kena baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 hingga 15 bulan September pihak mega 21 hingga 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi hingga pukul 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung tekan usu. Jadi orang kegempu ukui mesti mai kad mengala ngau kad vaksinasyen ukui ku dah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin, ukui tadi mesti ke dikuarantin selama 28 hari, dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang ke ngumpu ukui kena nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin, tak ke ngemendar ke ukui berjalan ngau bebas, tak ke kena tahu kena ukum mata duit nyentuh RM2,500. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaccination tu nyadi cara nagang tibguna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke hari bulan dengan luar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengempu kuih bukai abak kandang luar sidampu. Jadi pesan tu tadi tak ke Jakarta Sau tadi ke semina kita di Limbang aja tak di Serata tak ke di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebihan lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 ya kena hari 1 dekat dia tur ba kampung Ukong ngau mega di rumah beti kampung Melimbing. Lalu 15 bulan 9 2026 kena hari Minggu kena hari 2 aku. Dekat dia tur ba rumah lana Engkasiang ngau mega ba rumah Lota Engkasiang. Jadi kena 21 bulan 9 2026 kena hari 1 dekat diatur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, rumah hab mengarik ngau mega Bukit Gudang. Lalu kena 22 bulan 9 2026 kena hari 2 ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngau mega ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2026 kena hari 3 dekat diatur ba Kampung Palas, ba Kampung Pekalan Gurah, Bukit Serawong, Rumah Tangai, Lubuk Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4 dekat diatur ba Medamit. Lalu diterus ke ngau ba Kampung Lubuk Lasas. Lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25 bulan 9 2026 kena hari 5 ba Rumah Steven Engkasiang ngau mega ba Kampung Sungai Puru. Jadi nyata tadi pengawal vaksinasyen untuk ukui nak berbayar tadi. Jadi bila saya nak inspection lagi dekat ngejuang lagi. Okay, luar kudah disebut tadi. Nah, jadi nyata tadi senantai vaksinasyen.

0: Di tumung penyakit lak berampian apakah kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Jadi dengan program tu, peserta berpeluang berperasa pengerai, menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai, dia boleh mantau mengangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu boleh mengurang ke risiko komplikasi penyakit serta mengendar ke pengawal berubat berengkah tumuh lagi. Jadi berindik harinya, mensiamanyuah ke patut dilalau anda mempunyai peluang abang ambil ulih hari perengkau guna kepisik disediakan. Jadi anda nanti diri empu sakit, datai berperasa, nemu status pengerai diri empu, lalu ngambil singkian keterubahan menuju penghidup tiba pengerai lagi. Jadi sijual PK B40 hangkup klinik pengerai indai dengan amit limbang di Perambu, itu sudah di Perambu ke, nanti hari bulan sudah ditetap ke, ya, untuk bulan 9, ianya 25 hari bulan 9, 2026. Jadi ngagai bermenuh bukai mereka tahu ngejur ngagai klinik pengerai indai dengan anak amit. Jadi tadi berita kedua atau ke perkara kedua dikunci aku. Jadi perkara tiga tidak dikunci aku ianya, aku tukang kengau dengan personality serta gaya tubuh. Jadi aku tersau dengan bala kita di dekat tempat lagi anda latih berkarisma serta landia lebuah buat mua bala peringat. Lebih lagi dengan kita dekat jadi MC, kita dekat jadi tukang kengau kita tadi. Jadi anda mahu peluang dengan bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan yang akan diatur diatur Club Recreation RTM Limbang kena 9 bulan September 2026 yang kena hari 3 tahu ialah jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai dekat diatur auditorium RTM Limbang di Tumpu. Jadi ngau bayar peserta seminar RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminar ulih ngangkat ke pengenalati ngau pengelandia jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat. Mega bisik disediakan dekat di suak ke ngagai bala ke ngau atau ke ngagai peserta. Jadi sama bala kita nambah ke pengarap hati kita dengan seh penemu kita pengelandia kita serta mantai ke personality kita yang pun itu nah. Jadi penerang terbekawal atau telefon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang nanti lebih silia lagi. Menyaku tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadinya tadi senantang kos tukang kangau kita yang ada di toko dekat berkongsi ke ni nak lama lagi kita dekat ngintu ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi tu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal tu tadi ungkup RTM Limbang tadi. Jadi belum meninggal engkau kita semua ke besi meninggal ke awak kita sekali tu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun tu timpuh hati cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyawa dari tahun 1971 RTM Limbang udahnya di sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi. Jadi hari radio terjadi kaban kita di rumah, dor kita gawa dalam mai kita dalam kereta, tak di dini dia tahu laban dia tahu ke zaman kita zaman kita ke dah moden dia tahu kena RTM ke ujung jari aja kita boleh ninggal ke Limbang FM ke lebih lagi. Jadi untuk kesatu RTM Limbang terus begulai ngau balap peninggal ngau berita penerang pemerindang ngau cerita komuniti. Jadi lalu tahun tu kami dekat gitu perjalanannya tadi begulai ngau balap mayuah ngambil kita bisnis sejarah kita bertemu ngau balap mayuah. Jadi malam gala atau ke malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 tahun RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 tu pukul 7:30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya, okay, seminat makan lemai aja tang. Bisi artis di dekat merindang ianya Urai, bisi ratu ngau raja malam teka Queen and King of the Night mega bisi diatur ke. Lalu tentu mega bisinya cabut tiket bernasib. Jadi ke pemanda berguna tu meh peluang kita berkumpul begulai serta ngerami 55 tahun arti Limbang begulai ngau bala komuniti serta bala peninggal. Laban kedai tu untuk meja kita sudah bisi dah menggai dalam 34 itik meja tu dah di di booking mega sudah dibayar. Jadi tu tadi ukas seminat di Limbang ja tu terbuka ngagai di Brunei. Terima kasih ngagai kita di Brunei bisi nyukung pengawak kita kelebih lagi ba RTM Limbang di tu. Menyika ko jadi menyika ko kami ke ulih booking meja lebar tu ngagai buka tau telefon ngagai nomor 019-782-0435 tak ke 017-852-3584 tak ke tau PM terus ba Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM tak ke nanya ngagai kumpul. Pan mereka tahu. Jadi menyika ko pengalaman itu diatur Club Recreation RTM Limbang maga. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau berita kita atau aktiviti kita dekat di kunci aku nen jadi boleh okay. Berogen wanen.
1: Ya mayu direk di pengawak di Limbang nen. Okey. Kita nguyang brenda di Miri.
2: Mm-mm.

Oh, terima kasih, Gaby. Okey. Oh, jadi sebenar aku berengkah ke dekat pengungsi segera berita di WiFi Miri. Jadi kita berenang dulu setiap lagu. Setiap lagu akhirnya ke special lah dengan Gaby Siko. Kawan aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merit Seramat hari pengadang Nguan. Ngarap ke murah rezeki belama. Mansang tuan itu ajah ke makin bajet ni, Gaby. Makin kaya raja korang. Oh, jadi kita terus bukulah yang kami sebut berawak ngelah tengah hari tang sebenarnya kita dekat meniang ke pesan tu dulu.

0: Ari Rabah Bangsa Abah Sarawak Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah membina bangsa tang tetap seati. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat meri Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peningah di YFM Iban Miri.
1: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Bersebun engkanak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya enseput, nyak ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuah baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, anak ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nyak baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, entik sebut nyom majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jakuk lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirup tu, ari kami ba YFM Miri.
2: Iya, jadi si Gamat pesan dari YFM Miri itu ngajai balap peringati di luar dien. Kelebihan kita nanti mau menjalai ke atau ke dini lain luar. Nanti boleh laban hari minggu tu ngai ke munyi korang tu. Nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi. Nadai ko ngautang nanti boleh anang kurang ngirup ai munyi ke pesan hanah kita di lima tadi ne. Oh, jadi mari selamat tengah hari ngagai balap ringa kita pemaga IBN di Sri Aman. Gabi kita di Kuching, Nana di Sibu, Yun di Bintulu ngau pega hanah di Limbang. Di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga titik berita ungkup ke minggu tu. Jadi berita ke cuba tu inya tuai pemegai menua Sarawak inya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau binia atoh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ila. Jadi surat kangau dikenatai ke Sapit Menteri berpias Premier Sarawak Datuk Grawat Gala mayanya nemuai merik basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai tu nur merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngabinia perhati ke gaya pemansang Taman Negara Mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi Bapalan Warisan Dunia UNESCO tau ke UNESCO. Jadi suaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang tip meri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuan itu megaknya di Pelasar Enu Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke Bitsi Kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilak. Hanya dinyak berita ke cuba hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu nanti diperhati ke bulan itu ilak, tengah bulan itu Bitsi program pameran mini Hari Malaysia 2026 di Bintang Mega Mall Miri berengkah hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawal ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalan ke bakal pameran. Hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program untuk balam peningah bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemega Adun Senadin yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pian mega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Jadi galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah. Jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 di bulan 9 2006 ngau penerang sejarah ianya kena 16 di bulan 9 ianya 1963. Jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai ke diri program tu awak ke munyi korang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawal dengan hari Malaysia ianya kena 16 hari bulan 9 yang mega dekat mantai ke ngagai Nembiak Rebak Baru dekat ngelala kagi serta nemu reti agi berkawal dengan sejarah di menua kita ya. Jadi Siti ke program tu balap dinga berkawal dengan Carnival Jom Heboh Sarawak Segulai Sejalai 2006 dekat diatur di Siti Palan Menua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pian mega bisik mayuh raban usahawan ari menua Sarawak dekat nyual pemakai ti dikerinduk bala mayuh tau ke munyi korang jakuk ribai kemayar itu nya pemakai ti viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelimparinya bisik mega program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau mega ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 mega hanya di bisik dua itik kategori tu balap ringa ianya kategori ke cuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km. Hanya di pihak mereka bisi program jualan rahmah. Hanya di tu kira ke bisi nyual barang dapur ngau barang ke bukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajak pia ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajak pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarin kita bacaan IPU Miri kita 1.7 lebih ya tan sarito nyo nikik baru. Jadi harap ke munyi kami 2 GB itu tadi ajah ke bapare tu Miri kita ukai semina Miri tang menua Sarawak tu nanti ulah hujan lebat ne GB kita pun kita ke gawa jadi pengelola program tu nyo sengak bisa nyo exhaust nyo rusak ne GB ya okey jadi ni tiga tiga berita hari kami di WFM Miri tu GB pula baru nanti kucing
3: terima kasih Brenda jadi kita terus ke sibuk.
4: Okey, terima kasih Nen. Kita terus bring on the long lagu kedepilih kami dari Sibu. Setelah lagu lama dari Jeffrey Molly, Anang Lebu Aku.

0: Okey, nya tadi lagu hari ya Jeffrey ya Molly Hanang lebu aku dikenal minang balap dengan kita bawa ninja serawak kita ke Sarito. Jadi ya kita ya terus berkunci antara berita kudahnya di Sibu kemari. Udah diatur nya pengawak majlis perasmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 semoga hotel di Sibu itu mau ke pagi kemari lalu pengawak sudah dipijari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian ke Megak Menteri Pengerai Mensia Mayuh ngau pengawak berumah. Lalu muak ke malam agak sudah diatur pengawal ke Kumai Majlis Penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong lalu ke Pasah jadi ke pengawal Penangguhan Pesta Meradong tu inyak yang berhormat Dato' Ding Kuang Hing inyak kaban Kunsia Negeri N46 Meradong lalu di Sibu kemegak kemarin dia pengerami Borneo Kaca Festival atau BCF 2026 sudah diatur peringkat hari kemarin untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026. Nanti nitih ke Borneo Kaca Festival tu nanti nitih ke hari bulan asal ya dekat peringkat 3 hari bulan dan dilanjar ke tanggal 5 hari bulan ke Tegal Sebun ke Balat ya lalu nyat tadi ngujung ke Borneo Kaca Festival tu dilanjarkan buka ya hanya kemarin 5 hari bulan 9 tahun 2026 nyentuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Borneo Kaca Festival tu dibuka berengkah hari pukul 5 malam pukul 5 lemai nyentuk tanggal pukul 11 malam. Jadi program Borneo Kaca Festival tu macam-macam. Pengawak bisa diatur banyak kena tadi pengawak bapanggau hanya amandang ke tanda asal serta moden pihak megak mayuh menyukuran tadi bisa penanyi ke dikangau Amrina Bala Mayuh lalu kemarin megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemarin hanya bisa 115 peserta engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisik 6 ikut sida ari Kalimantan Indonesia bisik engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai berserimai engau Borneo Kaca Festival engau ramai jakok ke tahun tu nya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawak ke bisa diatur muak ke pagi tadi hanya kena kena hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur ke bisa diatur sebengkah hotel di Sibu itu megap berengkah hari pukul 9 pagi lalu pengawak tu dah dipercari ke yang berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kunci negeri Bukit Asia. Lalu pihak megak pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawak nangguh ke program CSR Community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawak tu tadi sudah dia dipejadi ke yang berhormat Datuk Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab hanya kaban parlimen P206 Tanjung Manis hanya di pengawak tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawal kebenaran diatur dia tu dia kerikuma kita tadi kempen nyalik darah ke dia tu bergulai sida ari community Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai dengan bank darah Hospital Sibu pihak mega bergulai dengan sida Star Mega Mall jadi pengawal tu dia tu bak Star Mega Mall Zone Orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentuk kangkai pukul 2.30 lemai itu lagi jadi kangkai balam ayu kerikan nyalik darah nada salah kita datang kangkai Star Mega Mall ya bak Zone Orange di Sibu. Setitik darah boleh menyelamat ke mayuh nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawak ke nyadi kemarin dengan Sari Tuknen lalu berkongsi dengan bala peningan antara program kebisik di tangguh atau kedilanjar segala penusah sebuah itu hanya konsert Carnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena kelima hari bulan 9 tu tadi tang yaudah dilanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di pada baru. Okeynya tadi antara berita kami di Sibu Tuknen boleh baru agak ya. Ya. Nanti berapa nyawa tu nek
1: nyekat bakal bagian kita semua tau
0: nyekat ruak yang
1: buang hanah pada aku agak sendiri nana Suhai Steven
0: tajak penjerebu kita ke napik penusah sebuah tu nen tu mayu mai fun run dia tu di Sibu itu
1: nama durian
0: fun run
1: fun run jauh amat durian.
0: Okey, anak
1: jual
0: dah.
1: Okey.
0: Jadi dalam kandang bulan 9 tu nanti nadai penanggul dia permairan dekat diatur kena kenam bahasa bulan 9. Lalu Chunghua Chunghua School Sibu bersemai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9. Lalu fun run UTS Bubble Run 27 hari bulan 9 nya tiga fun run dia tu adalah bulan 9.
1: Perbaku bisi hati kita di tau ke ngau aku anak anjuang aku tiket nak bana tau anjuang suai Steven.
0: Ente kami entek kami dua handah ngau apa bakun nak kusiru dah are nyuruh kami dua. Okay.
2: Alu mai bekal tu ana.
0: Kan tu paran suai masa kena kopi.
2: Mai bekal tu.
0: Sida ion ngi bian bagai engkau lih gai dah.
1: Nak si kuliah nya tu buah mana gai.
3: Ente.
1: Render sida eulia.
3: Ente ba permai sibo dia. Mau aku diri nomor 2 ngetu.
2: Ini rau kami dan Nana tu. Kami dan Nana tu orang tu. Iya, orang pun nyukung paling tegar ni kita. Nyukung paling kuat.
3: Ngambil baju, pamam eh.
2: Pamam eh. Ini buah kami midualnya. Ini buah.
0: Masa bisa nama
2: Nana? Emak, betul. Nyukung punya Nana.
0: Okey, Nen.
1: Okey, sebetulnya aku berkongsi berita ngau para peninga minta nuan Sharon jadi akan sisi lagu ya kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi peninga mayu kita ninga ke lagu dulu sebelum aku berkongsi berita ngau kita.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sentak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mendiang ke YFM bakal ke tengah rito ya. Jadi hari kami di Kuching ni tok berita ke dekat di kunci aku ngau bala peninga kelebih lagi berita ke terubah tu ungkup bala ke sidak ke Indo kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engka bini ya kini tau nguluk semengkah pengawak ke dekat dia tu Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026. Hari 6 pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalai Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar. Nyak kuaku tadi ya semengkap pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke Indo. Jadi kita yang ngagai berita kedua tu yang nak kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah Kage pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK ke 16 hari bulan 9 tu. Jadi ni cah ke penerang ke pansut ke dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini ya. Nyama nyari sama bisik datai hanya Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya mana ke munyinya ngagai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega Belak di Gulok Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbaik ngenyak pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu hari Malaysia dekat datu abak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berlengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami merik terima kasih ungkup jalai pengarap bukai dekat datu ke 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengerami merik terima kasih ke abak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Datuk Ahmad Fadilah Yusuf buat sebengkah penerang Facebook ngadah ke gempuruk besar itu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyelakup ngau sepenemu bala ketua bak partinya kelimpai hari ngatur kuyang 7 tik di pejalai ke PBB. Lalu tuju gempuro tu megak dekat merik kuasa ngagai balapati ngamik kemengkang relevan ngau serta megak ngasi serta seluran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tau. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilak. Jadi tu peninga mayu lah. Kelebih lagi engka kita bisa datai ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2009 tertarik nyentuh 12 2009 tau. Nitya ke penang hari Sarawak Water tu dikena merek awak ngakai pengawak ngadu ke batam paip hati besai 1100 milimeter di pejalai ke. Nyari pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tertarik serta disadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tegaknya pengguna jalan aluan hari matang ke Kuching ngau kebukai di lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Jadi pengguna jalan aluan megak dipinta nitiah ke tanah trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mansa palan projek tu. Jadi penang kesilih ya. Berkawan dengan kanan tu, tidak dikenal laman pengawal tu, tahu di pendak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah, nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya, tahu ke kita hari menua buka ya, nyangka bisa rembus kita. Jadi tu, peningan mayu, minggu yang tadi, aku bisa madah ke, bisa semangka pengawal ke dekat di Atul, ia nyak bersenimai, ngau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya. Udah diatur ke benar lah ya. Nyentuh ngakan 16 hari bulan 9 2006 Bak Taman Botani Sarawak. Jadi tu agak tetangguh peningah ketegal sebun asap. Kebenar lah pengawak tu dia tu ada pernah hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak kita ngantik Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU madah ke hari bulan ke tau nul Malaysia Mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu bersenima ngai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningan mayu hanya sekedar hari atur lah pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu nganti minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atur pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngau tok peningan ke bala pengelola program kita ke bukai agak bisa berita kini hari kita di Sibu mana berita ke penudai.
2: Okey, berita penudai tu nen tok pesan tu nen kabar udah di Anjong sedang agak kutuk jadi pesan tu. Ditujuk kepada bala kapal belayan di rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Dini, rumah Frankie, rumah Anjum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau Kampung Baru. Pihak megak kapal belayan di Batubura, Penaso, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siang Tengah, Siang Hijau, Siang Ulu, Ngoile, Nangat Tebalu, Nguya, Terumah Lesia, Nangat Alat, Terumah Rantai, Skuau, pihak megak kapal belayan di Dangiah, Kuak, Belengian, Bayan, Tasik, Mukeh, Rumah Hunggai, Jalai, Dijiah, kapal belayan di Bintulu, Lunga, Joy, Lapuk, Rumah Kristina, Ulu, Sungai Salim, Julau, Kenawet, Serian, Kuching, Miri, Ngau, Niah, serta semua kapal belayan kenalah di Rintai, Dito. Jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit and yang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itu tau ke apa yang teni tau ke apa yang na dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Matthew Maja rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan dengan pengawal nyua entah balu. Ngonya tadi minta semua kebablayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau ke apa yang tadi tau ke apa anak jadi pesan tu panah ke pengawal ngetah sulit niang luna anak kendawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai bak rumah Matthew Majar rantau panjai batikan sibu udah pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ke pengawal nyua ente balu nyari sebarang penerang ke siliak adik kita tau bertelepon ngagak susan tau kini city balu mur 011-2352-2623 tau ke Julia tau ke ini Nia baku lumur 016-861-4741. Okeynya tadi Nen, pesan ke baru diterima kami.
1: Okey, terima kasih ya Nana. Kita ke Miri, kita bisa berita hari kita di Miri, berita penuh deh.
3: Hari Miri itu empat bisa itu.
1: Terima kasih Brenda. Hana?
3: Nana yang makan Nen, lagi kita nyelepak ke lagi.
1: Okey, terima kasih ya. Nah, Sharon di Bintulu
3: Dah habis.
1: Udah habis ya? Okay. Steven?
4: Nada lagi.
1: Okay. Jadi kita ingin agai lagu peminta antara stesen. Kita berperindahan dulu, Sharon.
3: Tebak okay. Lagu dia. Sebelum kita nyingkang agai lagu peminta antara stesen, kita berperindahan dulu. Ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninggal kita itu kebenar ya. Akik muam, mari miri itu lagu. Hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

0: Ya, terima kasih okay, Nen. Laban kau dah nulung lebah lagu. Jadi ngaga kita bala peninga di Serata Menua ke ulih mendiang ke kami. Banyaknya kita mendiang kami di Semenanjung tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaga kami yau ngaga station ke bisi bung lango kita bakal ke ngali hari tau ngamik ke Richa hagi program kita. Ngamik ke kami boleh berandau dengan kita bala peninga ya program lagu peminta antara stesen. Jadi ba awak tu minta Nana dulu. Nana?
1: Aku dulu.
0: Ya, Nana. Dulu.
1: Okey, jadi agak bala peninga kita ya. Apa kunci ngasap apa kunci ngiyuan kok? Lepas iyan ada telefon ya.
2: Okey, boleh.
1: 0843-53224 harus telefon kami di kondisi pun di kita dekat telefon ngerti ke Pasar Rindu hati ujung minggu kita pakai ke sekali itu ya. Jadi kita nguji ngerti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook pesan tu keterubah tu data dari Jessica Itan DJ ku ya. Selamat pagi pagi dah tengah hari tak out dah lepas pagi mesej tu tadi pagi deh. Hari kami di bawah agak bersebuan setangan jadi buat saya melagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ke penyangkai hari Chan dikena berenang semua ke bisik yang mendiang ke radio jam ke dia tu meh ku ya ngapesan sama jaga pengerai serta pengelikuan dia tu menua kita benuang di lamun sebuan ku ya terima kasih okey ga menua lamun sebuan nanya pengen di lamun sebuan ya
3: I see
4: lagi libian
1: start okey hari stay must be still love anjay nama hadah selamat tengah hari serta selamat ngejap ngawak ngkup ke Sarita Genuan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary Camilla dikenal melina semua bala kaban ke ngelala terima kasih DJ Nana okay, jadi pesan kita ke Siti tu hari ini tinggi selamat tengah hari DJ Christina James Suntai pun yang mau selamat berjalan ke ngawak selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu minta tebah ke lagu ada Jacqueline Johnny Aman Nadai guna ngetan lagi dikenal merinang Alex Delta Bina Watabarau Samus TV Still Love Syasha Amanda Bulan Perindu Nurin Rosli Aunga semua kengelala meh terima kasih mayuh-mayuh di JAC ku ya ok Yon kita nguji nyol kangau tu Yon
2: okay. Hello
5: hello
1: siapa tau
5: oh Charlie tau
1: ah siapa
5: Charlie
1: ok Charlie terus ngepesan
5: untuk turun fungsi kepada kuria, istri anda, kita nama dia kuris neluang dia, nanti kita nak pintu biji.
1: Padam ke dulu ada dia ada ni cale.
5: Oh panas ada tu.
1: Okay kak.
5: Oh panas dam. Nama apa kuris biji?
2: Lagu ko ya.
1: Lagu hari acan lagi aku kayak penyangkai ko ya.
5: Awaknya tahu me belah tahu. Tahu.
1: Iya jangan.
5: Okay, bye.
1: Okay, bye. Oh kita ingat suai madam.
2: Nggak tahu me panas mari amaga. Kerabu mata kerabu.
0: Lamun sebuan nak.
1: Nya menya penya ya lama sebuan deh.
3: Oke
1: kita nyahat kang kedua. Halo.
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Ada ibu tu dari Batu 16.
1: Siapa tu?
6: Tambul tu.
1: Hah?
6: Ya Tambul dari Jalewi Batu 16.
1: Tambul.
6: Ya.
1: Oke, terus
6: DJ Nana tu?
1: Oh, DJ Nana tahu.
6: Oke, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah
6: hari. Apa pesan tu?
1: Pesan ya.
6: Oh, jadi aku tu tambah sibuk tajeri Batu 16 kalau ya tu. Menuju ke lagu tu ngagai ke ini biar aku dien di Selangor. Ada nama Madiko Indira Johor Bahru. Denya tunggal aku di Miri jalan Senadien din cita Senin. Kalau tidak tanya dim dulu malah tidak tunggal kenya jamnya secara kalau di Kucing saya juga sabala dan lebih aku dalam pegerim marah pantun ngau pegerim marah ikan telah ngau pegerim ngau semangat nak seminati gini tiap malam ada tiga peringkat senyap. Halo ngagai kita enam stesen ngagai tanya DJ tanya DJ kiot dulu DJ Frenchy yang ngagai limbang nyak DJ beli beli ya.
2: Terima kasih.
6: Halo ngagai DJ Pano. Apa sih Pano?
1: Nah,
6: dah mana saya tu, DJ cantik. Kayak gini kita salam gila, Salman. Sama ulang tahun nama, Miri ke 61, kenikannya.
0: Iya.
2: 51.
0: Coba sih.
2: Kami, kami nak, kami arti yang
6: memang nak.
2: Siap. Oh, terima kasih.
6: Okay, ada yang tak minta. Kira namanya nih, dengar dek. Minta lagu Entah Semayang Amin Wan.
0: Ya siapa
6: dari Ricky Nelson.
2: Hah? Ya siapa kan nama semayang? Kita wae.
6: Nana mau melo ame.
2: Oh, ya nanti tangguh-tangguh aja nanti tangguh walau ame.
0: Panjai malamnya lagi.
6: Oke, bye. Bye. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari
6: Jumat pula ya, ge.
0: Oh, jadi nama nak jalan Linus pun.
2: Salah sih pula.
0: Oke, bapa. Oke, nyak tadi hari batu 16 ko ya nanya. Oke, Yun, nuan gak ngetai pesan Yun.
4: Oke, nanti aku kumaca pesan dari Facebook tu Ujo Chau sama tengari ku ya sama berjalan ke pengawak 6 stesen panas di sebawah Jerbu besik kurang mimit ku ya au bayak banyak besik kurang mimit Jerbu. Lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindan di Rimpo. Ah Merindan di Rimpo.
0: Okay,
4: au lagu sitik dak tu Ari Michael Mac Ari Bintangur minta lagu Merampau Ari Alex Wan dikenak Merindan Rimpungo semua ke bisik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu udahnya Jeffrey Rahman selamat tengari salam ceria aku ya ngau ngue ngage TikTok tu Ari Rosita selamat tengari selamat berjalan ke pengawak ke minta sebarang lagu dikena merindang siapa ke ngelala kau ya okey nyak tadi nana tiga pesan di Facebook sitik pesan dari TikTok Bintulu FM.
0: Okey terima kasih ya nyari terus pernah kita ngelala lagu hari ya siapa tadi aku kayak penyangkai acan Yasmin dan Jelatung.

0: Oke, okay, nyata deh lagu hari acan aku ke penyangkai.
1: Ya, terima kasih kakak sesuai cairan ya. Jadi kita
2: Jauh mat nen.
1: Baku
2: Ini di nen ke pasar di nen.
1: Benar aku nggak ngejas tu. Tadi udah ngejas sembala MCR tadi.
2: Enggak, benar-benar borian kini, benar-benar tapi
1: ada yang boleh makanya lagi
3: aku. Mulung.
2: Ini kan ngurek
1: ini kan ngurek kereta terengkar ya bangannya jauh lah
2: kenapa
1: ada pedak
2: yang lain dikagau bapak kali.
1: Oke, kita terus ngagai Brenna di Miri ni Brenna.
2: Oke, oke bi kira ke tua mehana ne boleh ya kira ni bu jauh lama tu nak bersolo ne be iya. Oke. Okey, jadi ngagai balap ninga ti dekat ninga ke pesan nun ati tau terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri tau ngena nombor 427053 ya. Okey, sampai bisi tau Hana jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tau ya. Tau hari Alex Determina hari rumah Juanis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Ko ya di tau au. Okay, kan, selamat malam mega ka. Iya. Selamat malam mega. Tumu mega, ma tumu tapi dua
1: kita telah bagi bersebun nya ku mai lagi. Malam ga?
2: Ma petang, petang tadi aku dah jarak.
1: Okay, betul, tadi enggak cau ga nya.
2: Au. Au jadi madah ke minta tebak ke lagu Maligai Pengrindu Ari Anthony dan ke merindang animate di selulap betung. Yang mega ambulan pengrindu di Batunia Ripin nyada ngau Alexis David Biju di Betung ngau pemega Wellington Imai Rica Unup di simpang ngau ke Bukai ke bisik di Rintai Kaya Rito madah ke pesan salam rindu salam sayau ngau salam Malaysia Madani serta salam sejahtera. Okeynya pesan dari Alex dia tabina semangat patriotik peninggal kita itu Hana. Atau hari induk Kenawit hari Kenawit madah ke selamat berjalan pengawak hari nama tu DJ ko ya segmen lagu permintaan station minta tebah ke lagu hari Maligai Pengerinduk Pengak hari Anthony dekat ngenatai ke pesan unjung minggu tu ngagi.

0: Okay, semua kapal pelayan yang menuju 6 pintu, 6 stesen kau ya, serta semua peminat YFM Iban Ngau. Selamat berlelak hari Minggu. Terima kasih DJ. Okey, awak sama-sama ngagai Induk Kenawit tu. Udahnya tu hari Juni Ben, madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal hari Turun Hurin Bakung Aik Jalan Linga. Minta masang tok ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena beri nan rimpu ngau kaban belayan ya nyak Syasyak Manda Induk Kenawit kemega Magdalene Isan ngau Meng Banggi Manduh ngau Dori Doria Kloni ngau Zarina Jantum ko ya pesan jaga okay. Pengerai ya ana nak ngirup ai oh okey au ana dapat sebuan datuk ko yang nuju kita 6 pintu okey ke siti tu ya madah ke hari bulan pengrindu, selamat ngelih hari ku ya. Minta debang lagu Maligai Pengrindu Megah hari yang tadi keterubah pesan nuju minggu nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau kapal belayan di Sebangkoi Sarikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Inai Gigi di Sibu Jaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya ianya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin K Baja ngau kebukai kebisik rintai kerito madah ke selamat ujung minggu rindu-rindu selalu ianya pesan sekedar pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru ngainuan di Limbang anah.
1: Okay, terima kasih Bi.
0: Ya, nama aku tadi di okey nuan tu Ana.
1: Nyawut ke pesan orang nyamai okey mau kita.
0: Okey.
1: Oh, jadi itu pesan rindu hati bisa diterima kita di Limbang FM itu. Ya, itu Ari Robina, kaya Dara lagi buat lagu peminta antara station masa lagu sanggup aku. Gwen nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan aku ya. Jadi itu Siti lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku suba hari Rikin Desan dituju ke semua kawan belayan di Limbang harap ke semua belak gerai magang ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Agustin tu Cikgu Bos hari tu rumah bulan nangga tadal kenawin aha jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber TikTok kita hari Rini Sabai semangat hari DJ selamat hujung minggu main lagu Winnie Albert kena merindang semua okey atau kita ber TikTok atau hari itu deh hari kenanya apa nama tu Jaslyn sama nama DJ hari Mak Jerry Miri ke ya abu nama kai lansat dan jung ipar tadi sampai ninga buat itu awal lah kita mungkin berlansat dan kuang kami enggak tu hari Shanda lagu dah kalah sangkai berhati. Terima kasih ya mau ke ya. Okey. Tori Victoria Buma Bunta minta lagu ngapo lalu aku ajak lagi DJ ke. Ya. Kena main yang sedap sakit di word lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundiang ke ya, tau. Kendi ke dalam word nak tahu putar ke lagu. Nak tahu bising menyuk kita. Tahu ingat kendi ke. Natur
0: kena earphone au ah.
1: Okey gak ni tentang apa? Palak perancak malah banyak.
2: Sangka baik.
0: Au.
1: Baiklah.
0: Slow tak kemit ke ya volume nya deh.
2: Meremeh.
1: Ngarap ke
0: mana jadi kalau sunyi deh Yun. Kalau sunyi ni layan tadi ngah kita lagi.
1: Ana ningau tu
2: kai ni. Apan aku dah kalah masuk hospital deh. Sikit bisa dengar radio. Yeah. Orang sesepiak katil aku semua miat pasal sida. Ana ngomain ada.
1: Bayar nak so nom lagu ur tadi Yun.
3: Mau main game.
0: Au au.
2: Au.
0: Betau ti orang ke.
1: Oh, majak jauh le tu nena.
0: Oh,
1: ini gak banget nama ke tempat keninggal ke kuntinya. Nama dia ber pintu kunti dia ne.
3: Dah pukul 2:30 jam dah kita lagi.
1: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi. Ah, dapat
3: ibu saya. Kau pintu dia.
0: Halo, okay. Jangan kau kepenurinya lagi.
1: Ya. Halo, simpul ke lagi. Nak kena mau nyimpul lagi. Nyimpul je kau ke. Aku ke mereka awak macam 3 lagi ya. Pasal rindu hati itu Facebook kita ya. Sama dah kita buat Facebook dari Tup Bennett selamat tengah hari DJ cukup angat menua kami di Supi Baru Wak Pakan tau ya. TBC minta lagu nak berani ngelaban matahari ya. Hari oh. Manca dikena si berani rempo serta ke ngelaban aku nak me kak ya baik ya break berbukut nak ngai nyadi nak uliah tanya tu hari Noragat Angai anu nyebut celum bin, nak tahu bin. Nak tahu body shaming bin. Okay go. Tari noraga sama tengah hari DJ, sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal ke tengah hari tu. Minta DJ mutar ke lagu kabar supaya materi What Rock. Dikena merindang semua belipar anak menentu cuk ngau semua bala orang tenggelala ke bukai pesan harap semua terindang serta sama belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durin kibak sibu ngau siti tak ge. Ianya lagu lagu ke hari Clarence Midan semang leh hari DJ na hari pakan panas bisa hari pakan sarito DJ amin tak tebah ke lagu Real Ramless Water Puntan kena merindang semua peninggal KFM ke kali hari tu lalu menuju balakaban FB Syasha Manda di Sibu Damia Lina di Lien di Miri Diana Erin di Hospital Limbang lalu menuju kita enam pintu DJ pesan harap ke terpindang meh tengah hari tu terima kasih DJ jadinya terus kena pesan nanti ke kita ini be nada rot dipuan kita ini be
0: Enggak ke malu saya tu hana
1: malu sudah enggak sudah sama mana sama malu sudah ngau tua kedara tu neh neh ngau ke
0: okey nama laban lagi bersebunya dia kira ke sampai tertemu telefon merti tadi neh
1: sama sama lagi kena buah mata tadi neh ngau ke ngambil ke kami debi nyangkai bati kita ga jadi kita ninggal ke lagu ke pesi di pintu belum ninggal kita tu lebih udah kalau sangkai baati ari sanai yiit

0: Kenyak me tadi ibu mana orang ke baru, nanti nyoba bisi orang ke baru, orang kelamaan nih kau ketisi ga baik berkaban baru, baik jadi
1: panas. Uleh, uleh berkaban baru ne.
2: Uleh,
0: uleh, uleh.
1: Keni cara.
0: Dinga dulu, dinga dulu. Kita emak berkaban, berkaban kenyak ada. Kita berkaban aja. Mau tak udah udah, me tak medok esok ngai.
1: Saya kau.
0: Pulai tu
1: tapi nanti ya nanti buat dulu nih keninya
2: kami menanam prototipe
0: nya nya maka kau kita berkapan teh anak tetap jangkam kenya tadi tanya pedih hati kini hati kita anak tetap jangkam nang jauh orang anak orang yang
2: bapak kau ya kami kau nya
0: pengingat aja jauh ke
3: tisi maka ya hanya deh
0: Anjung pula baru pernah jumpa kita ya kita bisa 25 minit lagi sebentar nen untuk penjalan kita itu.
3: Okay,
0: ngajak nen.
3: Okay, nyak tadi drama tidak ya balap ninga ya. Jadi dah tahu kami ngai pengai. Tua mas Steven.
1: Ngai pengai.
0: Oh, sama dia. Oh, itu ama berjangkau semua itu lagi.
4: Ya sikit ngai ya. Kita itu ni mesti kalah.
3: Okay, bisa orang telefon tau tuan nyamuk dulu.
4: Okay.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
5: Hello.
3: Oh, ya.
4: Hello.
3: Sabang.
4: Hello. Apa tau?
5: Hari kalau itu satu.
3: Ah?
4: Mister Tuang.
5: Kita itu.
4: Tahu.
3: Kita ucuang.
0: Kita ucuang. Kita ucuang.
4: Hari kalau berita.
5: Bada saya dah kita bada saya balak amat jerbu itu.
4: Oh, di bawah pasar.
5: Hah?
4: Di bawah pasar.
5: Bada ik pasar apa hanya sama pedal saya petang loh.
4: Oh, balaknya petang.
5: Balak saya sudah dah. Ya, pagi pagi dah tu pedal buka kayu.
4: Oh, senang lampu picit.
5: Ayalah. Ya lah.
4: Oh, terus pesan.
5: Pesan ya kutu. Udu kan ya aku dengeri dia ni babat dulu eh kau kada tai ai menua di tengah de Jakarta tai tau ada tai
4: Jakarta oh
5: au Jakarta aku di Rawun le aku jadi kita ha
4: nah dai kau terus ka
5: au di tuju aku bala aku majau de ada selalu ada panas sudah ada ban tadi pebala amat debu bawa kita tau
4: mamai
5: Tahu tak minta lagu sikit aja tu nama yang aku minta tahu ya aku masih ya.
4: Oh.
5: Laban aku lama mana kalah ni lagu mana dari ibu. Bukan minta atau minta pasal yang.
4: Tahu.
5: Rapi kita ke enam pintunya gerai ni nak nak kata jerbu tahu.
4: Gerai.
5: Gerai macam ya, semua. Ya sampai kita itu gerai.
4: Ya betul betul.
5: Aneh. Aneh kelalu maksud ke tanah. Ya aja lah.
4: Oh, terima kasih ya.
3: Ya. Ngai pengai pansut mak kita laban kita ke kerja. Okey, ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven terus telefon ya. 08228634 bisa ora telefon Ben?
4: Oh, sawat baru.
3: Oh.
4: Eh, kuai nanya aku.
3: Anu kuai bisa si sekolah. Si, Hello.
4: Okey.
5: Hello.
4: Hello.
3: Berapa Ben?
4: Siapa tu?
5: Sam tu lagi sembuyo tu.
4: Sam.
3: Jawab ke Mimi hari radio Sam. Jawab mu juang ya. Sikit pekerja ya mu juang ya. Ngarap ke kita nyawah ke direk dari radio. Laban bala peningat kita kat nan ingat nyawa sila ya. Tang bila kita nyawat ya. Nyu berbalut nyawa sila ya. Okey kita terus. Nyawat kangau, hello.
4: Halo, siapa tu?
5: Hello.
4: Siapa tu?
5: Iban dari, Iban dari Bubuleng bawah.
3: Iban, ibu ya.
4: Nama nu Iban?
5: Tahu.
4: Orang Bubuleng.
5: Tahu.
4: Tahu. Ngalala, DJ Yon.
5: Ya, Simu.
4: Nama beritahu orang boleh yang?
5: Mana?
4: Angat. Mana? Angat. Nada
5: Angat.
4: Minda.
5: Nada Ijan.
4: Okay. Lama pengawal dia tu.
5: Lama dan dia Ijan. Nada Ishari tu.
4: Nada Minda.
5: Berumah, hau rumah.
4: Oh, nama lagu kat di pintak.
5: So nama sang lagu nomor lagu. Anang Kiruah bin lagu. Anang Kiruah, lo kain Anang Kiruah bin Anang Kiruah.
4: Oh, amai. Okay. Oh. Tujuh guys apa?
5: Jadi lagu tu tujuh kau ngajai lebih aku buat jitu belabak dia. Ngajai jalin kabanku dia, gak lu kabanku. Diri ya, ngau ani tanawai ba gerbai dia bawah aku. Ngai ini mit ba sulap. Ngai semua meh taban ke ngelalo.
4: Oh,
5: jadi pesan harap pesan harap ke jaga pura diri. Hari panas. Mungkin one day.
4: Okay, terima kasih ya. Salam kita di Bebuliang dia.
3: Awalnya tadi peningkat kita udah hari aku nuan hari nuan dia Bian.
4: Okay, aku pan nyawat kangen untuk. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
6: Halo, selamat ngalih hari ngaji kita nak.
4: Nama berita.
6: Mana berita tu?
4: Ke mana tu?
6: Dekat rumah, enggak berumah.
4: Rumah di ni.
6: Mubasnya kandes itu.
4: Siap kandes.
6: Ya aku cek lanjur dua, dan jaku melayu.
4: Anak lanjur ngetul lo.
6: Ya nak nama jaku iban lagi lah.
4: Oh, kati kau ngau udah belajar baru.
6: Nah, dah lah.
4: Masuk sekolah. Okay, nama pesan sari tau.
6: Sebenarnya aku pesan dulu aku ngasih asik masang lagu lagi.
4: Gua apa?
6: Sanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadatai badan. Keterubah lagi kita enam. Mayang jerbo tanang sarang irap ai anang kalau keluar jaga pengerai.
4: Amai.
6: Ini pe yang iyo ini aya mari lebu de sungai kerubang sana pekai. Acak ma buai bersama Rinda ngage sida deasan samos Berlin Sinopol ini darah bayi Linda Marcos ngage sida terselu nujung lama tu kabu pesan yo ingat nama tidak. Nya guys, sidanya tadi ini lobo, nama berita ini lobo. Nya tenggelam ini lobo dia tu. Lawa ini lobo. Lagi Rica Unuk, apa itu mengagainya agak. Apa Iwan, terima kasih kepada sudah ngelamat tu. Nya guys, geruk ke pantun, ingat lagi lagu ke lagi.
4: Okay. Terima kasih, Rumina.
6: Kita enam.
4: Oh.
6: Sama.
4: Okay, balap ni ingat bukai ke dekat telefon dengan YFM Sri Aman 083-325436 083-325436. Berengkah berkongsi kepesan di Facebook atau Gap Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawal. Minta nuan nebah ke lagu Ari Christopher Tommy. Sebarang lagu Ari aku ya ditujuh ngegai semua ikan lala. Panas kami di Kenawit. James Anyau tu Ari Kenawit. Ini kumang ke sekali itu yang natai ke pesan beri selamat ngalih hari. Harap kelantang dalam semua pengawak kita yang kenglala ini kumang ku ya. Harap ke semua kamu melayan kenglala gerai panas kami bakapit. Minta pasang ke lagu hari Linda kemarau panjai. Lalu tu pesan hari kawi kurus ditujuk yang agak di jihanah. Mana lagu kena pilih ya tadi ku ya. Hari Endo Darah Limbang FM ku ya. Salam kenal ku yang gana. Ari kawi kurus. Siti tu hari Rini Sabai. Selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami berserikai. Bisik semampai sebun. Bisik kurang sehari tu ku ya. Selamat hujung minggu ke semua kenglala. Lalu tu Jeffrey Jeff. Batu Kawah Kucing. Selamat ngalih hari ngege kita di 6 stesen. Minta tebah ke lagu aku tetap sayau. Hari Dona. Tau ke Duna ditujuk ngegai semua kaban Facebook. Pihak Megak ditujuk ngegai Lemah Thomas. Nama berita ku ya. Lalu ngegai Nuan. Serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi. Ku Jeffrey Jeff. Jaku pesan. Harap kesama terpelindang. Mendiang ke lagu. Pihak Megak mujur dalam semua pengawak. Ujung minggu tu. Lalu tu. Siti tu sebenarnya ngelatih ke lagu. Sindun Idi. Aku hari merudik tu band ku ya, minta lagu Terlebak di Kenggai dari Jonas McKean. Kena merindang terimpu, biar muka semua ya kenglala Sindon Edi. Okay, Nen. Nama siapa pesan dia, Nen?
3: Nadai, Dito. Alu, pernah bisik orang telefon. Lalu,
4: pernah bisik pesan. Oh, terus masang lagu mah tok nah.
3: Tebah ke dia Ben.
4: Okey, lagu tu dipinta Puan Pauline bini tu rumah di Silia Scheme sekarang dia pian muka Miss Pundut ngau Miss Aming bisi minta lagu Ari Hendro kalau ngenang nuan berari.

0: Okay, then yang lagu hari Suraman gawa kucing. Sebenarnya ngagai nuan baru tu nen ngatai ke sitik pasar inu ati temengga hari Mr. Mac Alex Mac Alister. Jadi ko yang mrek pesan selamat terima kasih yang game nyadek ya ngau ipar ya di suratu ya ku udah ngabas ke sekarang tadi harap kesida barantau jalai bejimat data di kucing. Okay, nyajak nen.
1: Yeah. Mm-mm. 8 jam kita lagi tubah tau. Jadi begitu atul perjalai kita sebuat tu lagi out.
2: Jadi okay, bos.
1: Ngebos kutai. Jadi kita balap ninga ke bisi mengulang kami jam ke dia tu. Kita tahu telefon dini-dini aja station radio kita. Ngebuka beranau dengan siapa-siapa. Lagi kami 6 tu ngelanau kita out. Biar mereka tahu nganjung pesan dengan siapa-siapa. Antara kami.
2: Kami yang menyeberanau kita.
1: Kami 6 tu kan. Ngelanau kita.
3: Betul deh berganda ya banyak lagi.
1: Ya banyak. Engkau bisa kita dah berkijap kini telefon bala kita sebuat bisa
3: sampai bisa tang kira ke nama tu kita nyual nombor telefon dulu ni GB ya bermiri tu berkusung 85427-53
1: ya
3: Pak hari miri
1: ya bisa ulang telefon tu kita sebuat nyawut hello
4: hello DJ.
3: Halo, selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari. Kita lima pintu. Lima enam. Pintu ya? Enam?
3: Enam pintu.
4: Enam pintu. Tomia di Kapito.
2: Hari Kapito. Senangnya ikut kemarin.
4: Oke, madah ke nama? Menua kami tu mana? Dia tu di Mata Panas, nyu mana? Nyu nada Mira. Nyu ulih meda langit, nyu biru. Syukur minyak DJ, puji Tuhan. Tahu. Ini Kak Madah ke siapa tadi DJ Ari Limbang? Hana.
2: Ya, kau.
4: Ya, nyebut tadi ya, nama penamanya. Nanti boleh berkabar aja, kau ya, nak. Nanti penemu aku. Nanti kita udah. Nanti udah belekat DJ Nan, DJ Hana. Dia sampai nggak? Sampai tahap dia. Sampai ngasai ke ya. Dek, boleh nyebut bekerja teng bagi aku lah, bagi aku pribadi. Aku nak boleh berkaban dengan orang bantunya. Nanti aku mendak muai. Amat sikit. Kak bukutku ya.
0: Apu.
4: Ya, sikit dendam munyi polusi and dendam tak padam deh.
2: Nah, tahu.
4: Dah lah kan udah medih kati kita. Medih kati kita. Nanti ngawal sebayan pen. Nanti pas sebayan pen ketemu. Sikit bukut aku meh.
2: Kadang tu nunggu kering. Tu ada
0: sebayan. Nah, suara berbukut din. Nah, suara bukut.
2: Nah, suara terbukut din.
4: Yang penemu aku ini.
2: Ya, betul. Yang penemu suka si kau, betul. Iya.
4: Arti siko nak sebakar kita mensiar. Bujat lama bunyi kurang subah rambut sama celur. Mati nak sebakar. Bisa kena.
2: Dia puan ni tadi. Bisa
4: kena. Pihak kita.
2: Betul. Dia puan ni tadi. Arti nak sebakar.
4: Arti semampai berdarah deh. Kita nak olehnya. Nak oleh nyuman ke.
0: Di hospitalnya.
4: Tajak pun mulutnya kita ketawa. Baik hospital nama oleh sumannya. DJ Steven. Nama oleh suman. Nak ada ubat.
0: Okay, so. Kurang ya, nganyo hospital ke kita.
4: Nak uli ya.
0: Kita ada pantau lah.
4: Sudah kita berada kenyangan orang lagi. Tahu. Nanti uli ya, nanti uli pasang kaku lagu terbang ke dire.
3: Oh patuh.
2: Ya.
4: Lagu yang meluah. Tapi menyanyi aku tak ingat. Selalu nama DJ.
0: Temui aku kemarinnya.
4: Buayanya.
0: Bayarnya kali. Aduh.
2: Udah. Ebe. Jadi bayar.
0: Cikgu Jonas mainnya.
4: Udah berlagu ya tadi. Berdawa saiku.
0: Berdawa kemarin udah. Sari tumpai.
4: Oh kemarinnya. Hal kemarin ke belakang. Kau ya ke depan deh.
2: Nyanya dia boleh puen kau baru. Ini kemarin. Sari tau nyanya. Nyak puen kau lah.
4: Dan nyak lagu tu tujuh kaku ngagai DJ. Indo Bajet kita Mbak Miri, DJ B, DJ Hana.
2: Makasih.
4: DJ Pelura yang tiga, dia selaban yang ada Sarito. Lagu tu tujuh aku berindang ke Dire. Kaban-kaban aku Mama Ketersang yang selalu ke Dire.
0: Oh, Pelura.
4: Lagu tu tujuh aku megah ngagai. balas kaban ke selalu berpantun, ngaku ya berbalas-balas pantun. Terima kasih. Selalu nuju aku bakar Rubina, siapa lagi bujang sinungina BSN. Nya selalu nuju aku orang ba siapa nya? Orang
2: lama sebab
4: ni. Walau inai aku, ya aku menung tak dapat dia, ngarap dia gerai. Ketawa ya tadi, kemarin senang hati ya, dah di break ke lagunya. Terima kasih, ngagi orang ke nyokong ku, tajau pun ku, tu kemarin juga bisa orang ke beli kutai. Ngagi kaman ku ini baby dia, ni kasih ya ke diri je. Tengah gaya ini kok, ya ke benung sakit, ngarap ke ya gerai. Hanya aja tujuh ku, terima kasih DJ, lama matua beranau, ngai ke orang anu. Okay, bye-bye.
2: Terima kasih atas penemu tadi.
3: Ya, kira ke bisik sekadar peningan nak setuju ngau randau nuan serito ke hana nak deku ngau ke?
2: Nah ngau, lapan nyak ni tadi. Aku lapan bisik boleh dua poin tadi. Ngau orang kesubah agak kuyanya. Dia poin ke tadi. Nyak ikat baru ku rasubah.
0: Apil baru.
2: Apil baru.
3: Okay, di Miri tu bisik tu, Gaby. Kita terus nyawa ni. Halo, selamat tengah hari. Oh, nyak ya, nak jauh. Ya, tahu uji baru lagi berkosong 85-427-053. Ya, sampai bisik tu, GB.
1: Okay, bisik, IBM.
0: Okay, dia tu nadai, tang tajak pentia, harus telefon kami. 083-325-436. 083-325-436. Sampai bisik.
1: Sampai bisik, kita bisik di Kuching ni tu. Kita yang nyawet, okay? Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa
4: ngap? Ada sampon tu, ay.
1: Oh, sampon.
0: Siapa tu ada sampon dah?
4: Sunti tu.
0: Sunti. Nama berita Sunti ya?
4: Mana?
0: Ada berjalan cerita?
4: Ada rumah yang.
0: Oh.
4: Rumah saya
0: yang. Hey,
4: Oh, pesan ketujuh, wah, guys. Semua kaban gelayan ketujuh sininya. Ada yang sebut nama. Abang Zidak tu manyu, bala menyabdi ko, tuan darah Zidak Ediau, bala petunggal, kampung cabang Semunyan, Sungai Labi Semunyan, Seluyaun Sungai Semunyan, Sungai Bulu, Kedangan, tempat sini nah, ada yang buat nama kita awal manyu mai itu, juga tahu ada yang Dori di kampung di darah Zidak Ediau, darah Zidak namanya menua, ada Jai Kusumi. Yo kong ganuti de bekeno wak bikin inga mau sopi dia de kuta semahan dia wak bikin inga bala isan-isan ke isan di kebun isan di lundu isan di munyan lidang dia di setan lucu yang kayak kita nam pintu yang warap kereta sama gerai deh aku dah ada rekan nama di tu gerai itu.
0: Oh, okay, bisa buah kita di Semunyan ya?
4: Oh, bisa ya? Aku di kota Semahan tuh, dia di Sampun.
0: Amai, salah. Sore, oh, salah.
4: Balak ke Semunyan, dia bisa.
0: Oh, amai, amai.
4: Bisa kan, dia bisa pakai, bisa.
0: Iya, bisa balak sungai bulu matah.
4: Ada yang ada, ada yang ada mati, jang.
0: Oh, lapan dah. Ada yang berai, ya?
4: Ada yang mati, balak
0: ke oh, amai ya?
4: Oh, ya, ada yang susah juga, hap ke sawit aja kami itu.
0: Oh, lah, wah, udah numbuak?
4: Oh, udah, jang.
0: Oh, jual betul? Nanti aku, oh.
4: Anak, jang, aja, jang, aku ke rumah, aja.
0: Oke. Okay. Oh. Ya, jang.
4: Salam ke kita semua, oh.
0: Oh, oh.
4: Oh, oke, okay. Terima kasih, oh.
0: Sama-sama.
1: Ya, nyak tadi, ya, sekedar kangau, hari bala peningat kita. Aku bisa, kangau tau ke pesan ni?
0: Hei, ini mulai megang, Pak.
1: Ya. Kenapa tu, Pak?
5: Nah, jual baru nombor telefon kita, Nen.
1: Jual-jual, ya, mah kita kepukai.
5: Okey, sibuk pusul 84-353-224.
1: Udah sibuk, kayak berapa kalau ada telefon. Kini udah sibuk.
2: Laman sebuan. Di laman pengerindau.
1: Ini yang ke udah minta lagu tenyak utai orang yang ada telefon saja itu.
5: Nada.
0: Nada itu dah
5: minsi.
3: Enggak gawa.
0: Dah boleh ya.
3: Iya.
1: Siapa?
3: Ayah. Gibi. Oh, bisa itu di miri itu. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengah hari. Nyaya.
1: Nama
3: penyadi kita. Tahu nguji baru. Kusung 85427 kusung 53. Ya, 427 kusung 53. Baik, bisa itu, Gibi.
1: Sampai hal aku lihat, Bian.
0: Okay. Aku ni.
3: Ya.
0: Uji dulu, Aw. Namanya lagu Acan Baru dah.
3: Oh, besi tu Gaby nyawat kita.
1: Asal
3: dulu nih. Okay. Ma. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
3: Halo, siapa tu?
6: Aku tahu.
1: Siapa?
2: Dini kita tahu ya. Nongol
3: tuan tu.
2: Atas langit dalam biluan.
0: Tengah remang.
6: Dalam kereta.
2: Nampu, ketau dulu kita itu sih jalan wae.
3: Ketau dulu
6: jalan.
3: Nyawah.
2: Slow ketau tali pawan.
1: Padam
2: radionya.
6: Okay.
2: Padam nyiapin. Okay, padam telepon. Alah, madam telepon. Radio aja padam.
3: Abu. Engkanya salah dengarnya tadi.
2: Salah tekan.
3: Iya, salah tekan. Nyuk kesal tu dah.
2: Oh, padam.
0: Yang sama sebuah.
2: Telepon anak madam. Radio kita padam dulu.
3: Jadi.
2: Telah jauh telepon.
3: Berindang sih lagu, Bian.
0: Okay. Lagu. Ikan ada pintak Mia tadi.
3: Mia tadi.

0: Okay, lagu hari cikgu Jonas McKean, lagu kena kumai terlebak ke dihe wai.
1: Ya, okay. Nyak kau tadi. Ngomong kita nak ke direk tadi kabar mana?
0: Ya, itu dia.
2: Terlebak ke
1: dihe. Ya, kita akan ngejar aku tadi deh. Ya, hari subuh. Mungkin bisik tahu ngikat tahu yang.
0: Nah, bisik. Bisik kipas dia nah.
1: Ah, bisa ngoi ko ikon tau. Benu.
0: Mupuk dere nah. Nambah ke mupuk dere nah.
1: Ya, benu ngejek dere tu ben.
0: Ngejek dere apo enam senyak. Si pengawak bukai medas ge.
1: Oh, jadi terima kasih ke belum tinggal kita itu biar bisa mendah ke mana lagu untuk di putar kita itu. Lalu biar mereka bisa mengalami hari middle jaw semat petang di cuaca panas jerbu Sabah tu kesana ya. Musim buah gitu tu kesana ya. Terima kasih kesana ke bisa tinggal kita mah nah.
2: Ya.
1: Untuk ke sekali itu.
2: Ya, ke bisa kini bala peninggal ke telefon. Telefon letak bala peninggal kami benuk ngantik kami enam tu.
3: Akhirnya nanti itu biunya
2: nanti buat Rian bakal nanti buat Rian labuah
1: enggak aku nanti buat Rian labuah tapi ya awak labuah dulu tinggal yang buat yang kemana nyamai pambuak buat
2: ya bisa kini hari nuan ibian
0: nadai
2: sibu nadai
4: nadai ya
2: amat kini bala peninggal kita itu
0: udah kelebak
2: ngibun
1: buat udah terlebak diri udah ke pengantar dengan kawan
2: peninggal kita ke sekali itu
0: udah terlebak kamu pulai
1: kita mesti ke telepon kita tuh ketutup nen tuh deh ah udah pai
5: halo dia
2: ya
1: halo
2: siapa nggak beranda utara
5: Budias tuh dia
2: Budias oh ya hari ini nan
5: siaman Stumbien DJ. Oh,
0: Stumbien.
1: Stumbien.
0: Mau beritahu ada Stumbien.
1: Wah. Mau beritahu Stumbien. Aku ada Stumbien mah.
2: Nah ini ya tadi.
1: Nah ini tuh deh. Kini Nuan.
2: Hello.
5: Lambu sih. Hello.
1: Stumbien. Terus ke pesan. Dia kelihatan.
5: Lantau udah tuju ke kau. Dia keluka. Dia piwet. Dia pindai. Gay tu, gay Purian, gay kami semua di Stumbien. Minta lagu ku DJ.
1: Lagu namanya kini.
5: Lama mah lagu ku nak pasang.
1: Nuan pun lagu kini, siapa no?
5: Nada aku mau lagu.
1: Oh, pia.
5: Aku kan minta lagu Putus Beruntang.
2: Hah? Oh, Putus Beruntang ku ya.
5: Putus Beruntang.
2: Ini kau menjoy nya nak?
5: Ya. Pasal aku ni ye.
1: Aku mai kau ngasun nen lagu, nuan lagu nen kau terai nen.
5: Terima kasih DJ.
2: Ya sama-sama.
1: Oh sama-sama kasih.
2: Ya, hanya tadi peninga kita, engka gay bisa kini bala peninga ke telefon datu, harus telefon kami buat benun buka tu.
1: Irau ku nen tu.
2: Ya, ana irau deh.
1: Okay. Nak lama dah jago, simpul ke jago kita ke
2: lagi. Berdau, wakil berdau tu nya. Agi bisa berkijap telefon dia kini.
3: Oh, empai bisa tu Gaby.
2: Engkau bisa tanya pesan.
3: Oh, jadi macam pesan sekedar pesan ni, Gaby. Oh, jadi tu hari di Asan madah ke selamat berjalan pengawak menuju kita enam pintu ku ya minta oh ya madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ asap balat amai kelebih lagi kami di pintu lor itu nak manah berjalan berluar jaga nama nadai ke buah asap mai penyakit ku ya oh. Dah mesti jaku ribai itu stay aja berumah balat pesan sana tu nya. Oh, dia asal.
1: Banyak yang mete agak kini di tinggal kena. Oh. Mada hana mau jalan enggak ini nge stay ke?
3: Mesti stay. Kan ya uang agak bunyi ada.
0: Jom jalan di ujung bilik.
1: Jalan dalam bilik tau.
0: Ujung bilik.
3: Ujung bilik lain.
1: Stay ke stay.
3: Ibin nantinya ujung bilik ke ujung bilik lain ya udah. Nemu kau.
1: Anak kan ngayang utai
0: di bin. Jom.
1: Okay.
3: Iya.
2: Ya kita bisa kagau tu. Sahabat kita sebuah
1: tu.
6: Dah, hello.
1: Hello.
0: Siapa tu?
6: Hello.
1: Siapa di sana?
6: Iya ya, Stanley
1: tu dari kafe. Stanley
6: dari
1: kafe. Hi Stanley.
6: Au Stanley.
1: Au. Oh, oh berita sendiri.
6: Ya, kak, mau ada pesan dong.
1: Terus ke pesan.
6: Pesan, ya, ya, pesan ujung minggu tu kak tujuh kong saya balanya deh kudi kenalin. Ini ada sungai berita kenalin. Tujuh kong saya hanya ini pital, ini stibin, no kalau kaca, rumah mereka sempit, mbak sungai jauh. Ah, lupa yang mereka ada tujuh kong saya tunggu aku di pasar kenalin, banyak lelaki hanya pergi. Aunya jam eh. Kang saya di Kyoko minta pas minta masa aku lagunya Ari Ari Kin rasa nak bersemangat ni.
2: Oh, okay. Lagi yeah,
1: yeah. Nama ya deh.
2: Nana dek semai lagu Nana ni ni cak ke Nana nama kak pasal yang lagi.
6: Oh, Niko kita meh. Yeah, oh, okay. Okay. Okay.
1: Oh, yeah. Mak bergerai ni tuan.
2: Ya.
1: Tu hari kalian temawai, oh, sama hari Minggu DJ, kaya tu hari Richauno, sama hari DJ, nas mana ni bin, sama berjalan ke pemuah genuan, panas setiap sebulan hari, berjalan simpan sebunyian kaya. Nama jauh lagu terbaik non DJ kena merendang ke ban FB, ngobrol tu garap ke, terperendang, thank you menuju kita enam pintu kaya, sudah, kusi dengar kita.
2: Bisa kini telefon naik kita naik.
3: Baik, bisa okay.
0: Telefon bisa nen. Tak
2: sawat kita.
1: Telefon bisa.
0: Hello, siapa tu?
4: Hello.
1: Hello. Siapa tu?
4: Aku girl dari Semanggang.
1: Hi girl.
4: Hello. Hello. Nama bisa kita semua bela DJ.
1: Mana ya baju kami? Baju orang cerita. Manis.
4: Yes, aku kat berpesan ya guys, bala pai ngai lai ko baku cian den, bala ada dalam nyabek ko, bala abang ko ngai bala lepar ko bak Johor den, ngai nabuah ko den ga, karena yang nama berita kita dah makai kini.
1: Bedau. Kami bedau.
2: Lapar ko
1: bak. Lapar.
4: Kita DJ udah makai kini.
1: Bedau.
3: Nanti orang sebungsa to ah.
0: Nadai berau.
1: Nanti berau, agak bercinta berau.
2: Agak berau. Tengok kami
4: semua. Okay, ni ajak pesan aku. Ulah mutar ke lagu DJ.
1: Lagu nama.
4: Lagu ditulik nuan Ari Jenis Jilinya.
1: Nama betul ni tunde. Enak betul ni tunde. Pedih hati lagi.
3: Betarik tali tau.
4: Okay, ni ajak lagu DJ. Thank you.
1: Amen. Terima kasih.
2: Ya, kita bisa kini pesan nanti Nana nambah lagu kak.
1: Okay. Banyak nama ke kita lagi dan dah nambah lagu.
2: Pulai. Si gua lah, pulai. Main nuna itu.
1: Ya, nambah lagu.
2: Okay, lele kita tagi orang lagu tu tadi. Siapa tadi? Gwen.
0: Rup.
2: Sanggup aku.
1: Lagu kita.
2: Lagu Nen.
1: Nen, lagu Nen.
2: Dek, mengarik ke kita.
1: Haram kita.

0: Okey, Gwen sanggup aku jadi harap yeah. kependengar kita tadi udah terperinang mana badak nak gihau.
1: Terima kasih ya Nana. Jadi kita dah datang bak pengujuang.
2: Udah nah.
1: Udah nyau mak kita. Kita
3: kami baik dan nyau man.
1: kita melengkah ngau Ibian Jakob penuli Ibian.
2: Bye bye. Selamat hari minggu semua. Bertemu baru bawa ke Bukai. Yeah. Terima kasih ya. Laban sama bersawab dengan luar program. Tu. Okey. Yeah. Tata.
1: Tata titi.
3: Tata titi tu tu.
1: Ya, kita terus dengan Sharon.
4: Okay, terima kasih Nen, terima kasih ngagai semua kita sama dah kemuju ke program tu nah. Mari selamat ujung minggu, jaga pegerai entik nade ke buah ke namanya ke batang nah. Anang tu pansu mah. Aku tu majak malik keluar meda sebun ba luar dia bala.
1: Mungkin bala kita ini sebun tu. Tadi bala pelinga madan petang nu irau ni ngah
4: temu petang.
2: Baik ya, petang.
4: Ya, aku balik keluar.
1: Aku irau mentau. Okay, nyaja Sharon.
4: Au nyaja. Okay, bye bye.
1: Ana.
5: Au terima kasih. Ya, memang terima kasih kan Wan. Terima kasih kita lima, kita lima sudah sama belak kita menang belum meninggal kita bekas kesari itu deh.
1: Yeah.
5: Untuk sama kita besi mendak penerang kita kami itu nanti mendak penampak kami dalam tu dalam gua kami itu. Nah mendak tu di luar dia.
1: Sama amat
5: tua. Nah tanya celuam mendak celuam bersebun balat lagi nah nemu mah. Yang tajak pia nya mah tajak pia sama kita yang jaga pengerai kita mana kurang ke pemunyi kuyun tadi kurang ke pengawa beluar lebih lagi ungkup membiak mit orang tua ngau sida ke besi penanggu support ke kita ke besi ampus tadi. Ingat kau buat diri empu tadi. Maksud maya perlu aja maya di patu aja. Ngah kumpu ini nemu kata semput kini nya sendat semput kini buat patu itu kini. Au. Tadi dia kita
4: Ariana.
5: Ah nada nya kaku tadi nya ngai jai ngurang ngai kurang nada ngai SPR kaku tadi. Oh, nanti punya ko kita tadi nanti nyama pesi pengawal tadi nanti uliah diseliah kan? Mesti punya kita mesti ke pansuat kan? Nen nak tenok ke kita itu ke DJ itu kita ke siapa yang kawal bercuro di dia tu? Nen jadi nak pansuat. Jadi anak nak kena sekabuang mulut ngawal ngibuang
1: tu kan? N95
5: Anak kena minyak 95 nya. Okey kena ron 95 Kena penangkup mulut ngawalnya. Okey mapak ke minyak 95
2: Mai mulut
5: banyak lagi. Oh,
3: ini salah paham kalau meninggal lagi.
5: Aman.
4: Teringat kan bisa kan dapat hospital.
5: Maaf. Ya,
3: gara-gara di hospital gitu nih. Gara-gara di radio mesan langsung ada minyak 95.
1: Ini ruang bila mulai lagi.
5: Aman. Ke penduduk aku beri terima kasih guys sudah ke hari Indonesia, sudah hari Sabah, tadi ke sini benda kita, sudah hari Filipin, sudah hari Dubai, sudah benda kita TikTok live kita terima kasih lagi sudah ya jadi nyajak
2: aku Timur.
5: Terus betul semua nu ada China nya meh jadi menyikat ku pesanku ke penudia guys semua kita ngambil kita terus lemai hati dalam pengrindu kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu biar maga terus maruah ke diri dalam tiap perkara serta ngajak penguat ngau pengurus hati jadi ngajak areku ku mementas darah badas darah baji darah bagas darah imuan ilikun pendiau tucum nyingkung sampai di galau di ketenggau malam terang jaya ku mengasuh kita merampau lalengau Tuhan mereka kita semua
1: okay.
5: Hey say
1: maaf munyinya apa
5: anjay itu malam.
1: Okay, Brenna.
3: Okay, terima kasih KB. Okay, beri terima kasih yang semua malam minggu ti udah nganjung pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuat bertunik bergagai tadi bisi nantu nyaman hingga atau kekasar sikit baka ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Au ngau pemega ngagai
5: mesti kelalanya nabi.
3: Iya betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No nak bungai ke ti kita ini
1: hana.
3: Munyi kula kelalu terlebak ke diri nak ngawa kita nemu membungai kati kita bawa aci okey okey KB
1: ya Nana okey sama cuma minggu ke pala peringat kita
0: harap kita tadi udah terperinam mengau lagu-lagu ke diputar kami ndak semua lagu pintar kita tadi udah diputar minta ampun mengganti

0: semoga gaya kami sekuat tu tadi bisa lelanyah mimi.
1: Iya, minta ampun.
0: Kena kami ke gawak tu nak milih hujung minggu hari nanti. Jilis mereka yang di rumah tadi tengah hari dah.
1: Sigar apa kena no? Betul nah, setuju.
2: Kena muai asai kami sebuah tu lapar dah. 3 jam mulai kita halumpai makai
3: tau. Ramai banyak.
1: Kau memangnya saya.
0: Okay, nanya mupuak kami hari ya sibuk, bye bye.
2: Iya, hanya tadi bala peningat kami sebuat sudah mulai ngau kita minggu tu.
1: Iya, terima kasih Gaby, pajak Gaby cerita.
2: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisa dikangau ke ku ke konti ayahnya Jeffrey Teguang. Alam buka perhatian.
4: Rekod GB itu.
2: Ngau tak membuat deraku.
4: Sarito ya pemaduk lawan pula.
1: Awak pula lawan.
2: Okey, ngau tak bye-bye. Bye-bye semua.
1: Bye-bye. Love you all.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Serah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, selamat ngalih hari bala peninggal lalu selamat bergulai ngau kami bak program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke dikeluar ke kami ninting hari 6 ngau hari Minggu. Jadi kita ke ngalih hari tu peninggal bisa temuai ke dikangau kami ke konti. Jadi kita dekat bulai ngau siku penyanyi kita lagi mah kita berkelalau. Jadi aku dekat ngelandau ya berengkai hari dia tahu nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Jadi peninggal mayu lah. Bak mua aku tahu ya, siku penyanyi kira ke baru banyak ngangkat ke diri bak dunia pemindang ya. Jadi ya kecubah tau ngelalu penatai nuan ngagai konti YFM tau Jeffrey Teguang ne.
2: Ya,
1: betul. Ya. Nama berita?
2: Okey, jadi semat ngelihari semua. Mm-hmm. Jadi berita tu manah lah.
1: Kalau aku kecubah ya datai ke konti ne.
2: Tak. Asyik aku kalak aku tahun 2000.
1: Oh, konti lamanya.
2: Itu silaku ya.
1: Ya, konti lamanya ne.
2: Ya.
1: Okey. Tau ketubah tau dekat nanya penatai asal nuan kebenar hari ini nuan.
2: Okey, jadi penatai asalku hanya hari Selindung Ulung Kelili lah.
1: Orang Kelili. Kenapa aku orang Kelili bisa mendiang ke radio tau ke mendak kami dua ya beranau bakal ke ngalih hari tau ya. Yeah. Tau me penyanyi kita ke beranau aku tau peningah ke ngangkat kira ke baru ngangkat ke lirik ni, jadi penyanyi ni. Yeah, berapa tahun dah jadi penyanyi tu?
2: Nanti nak silap ku. Aku berengkah jadi penyanyi bak tahun 2017.
1: 17 lah. Ya, 2017. Kira berapa tahun ya? Lebih kurang?
2: Lebih kurang dalam 8-9 kenyak lah.
1: Oh, berkenyak ya. Okey. Jadi sebenarnya jadi penyanyi. Bakal ke Datuk nama kebenar pengawak ke dikerjaan wan?
2: Okey, jadi sebetulnya aku jadi penyanyi sebab leban aku nang segi gawak pak jadi orang ke belakang tabir punya kerana.
1: Oh, memulaknya.
2: Ya, okay. Sebab ya, pak gawak pak KMP lah, Kaban Music Production lah. Hari mainnya sebab aku berpun dari ngambil video, ngambil gambar sebab no sidak ya syuting lah.
1: Oh, berlagu mainnya.
2: Berlagu mainnya.
1: Oh, ya. Berarti kurang dulu mainnya.
2: Ya, betul. Jadi startnya berlagu 2017 lah mainnya. Aku ngau sidak Kaban Music Production tu tahun ujung tahun 2015.
1: Iya. Sikit rindu berlagu.
2: Ya, sikit rindu berlagu.
1: Okey. Ya. Nama pengawak di kerjaan Wan Maya Lepah.
2: Maya Lepah selalu ya aku berlagu dannya bisi penguat kebuka-bukai lah baka selalu aku selalu ngadu konten. Ya
1: macam oh, enyak pengawak nuan eh. Okey, kalau ngau pekik berlagu nuan nak ngira lebuah nuan sekolah tau ke udah besar tuai tau kini sebedau nuan jadi penyanyi ku aku nya.
2: Kalak sebab aku kalak ngau ora berlagu tapi tahunnya aku na ingat lah. Banyak tindak silap ku pesta Engkelili ke masanya sebab. Kalak ku ngau berlagu.
1: Bas sekolah nak kalak?
2: Bas sekolah benar kalak. Lepas ku bas sekolah sebab aku tu orang ke jenis yang diau-diau.
1: Oh, orang diau. Ya. Nak nyangka dia tu jadi penyanyi ni.
2: Ya, betul.
1: Siapa orang nyari ke sidan atau ke orang ke dititih ni? Idola ni.
2: Idola. Nanti idola aku sebab maya tahun 2012, 2000 macamnya lah. Aku sebab idola aku sebabnya Heli.
1: Heli?
2: Heli.
1: Okey. Detok dah, bisa?
2: Detok, mayuh gak penyanyi baru detok?
1: Ya, penyanyi baru nih. Penyanyi lama nak dah?
2: Bisa, mayuh. Sida Ricky Anderson, sida Angela Latajua, sida Johnny Aman.
1: Nuan rindu ke sida tu hari nyawa sidak pelabak aku ne.
2: Ya betul.
1: Dan aku ningal nyawa nuan nitiah ke nyawa rempun nak nitiah nyawa sidak ya ne.
2: Ya betul.
1: Ya mana bekenya. Ya. Siapa melansian nuan bak pengawak belagu tok kini?
2: Orang kemayuh merancang ku bala bala apa namanya bala pindai aku lah.
1: Mm-hmm.
2: Pindai bala family bala kaban lah. Kaban ke ngawaku.
1: Nyari ke tulang belakang.
2: Ya, betul.
1: Nyari penemu. Sebenarnya tuan lu sekarang tuan awak 34 tahun. Tuan ngetuk nak lama kita ninga lagu ke sekali tu nyelih ke diri empu.
2: Ya. Yeah.

0: Nya tadi peninga kita baru dah ninga ke lagu ke diberi nama Nyeleh ke Dreampool. Nya album ketubah tu lagu ketubah tuan ya?
1: Iya, lagu Nyeleh ke Dreampool tu lagu ketubahku lah laban lama tu. Mayuh sida nanya. Kemaya laban seberapa tu sida yang lalaku buat lagu duet lah. Ngau tu aku laban ku bisi kalab duet ngau Sesi Julian buat tahun 2017 mayuh. Adanya ku kira ke start ngau lagu baru lah, lagu kira ke lagu ketubah, single ketubah ya, buat tahun 2021.
0: Oh, lagu ketubah ya. Kini gaya sambut buat lagu tau ketubah tau di pedak nuan buat YouTube.
1: Sambut ke buat YouTube setakat tu ya memang kita madahnya sikit nerima sambut ke mana lah dari semua laban sidak memang nang bala peminat nang segi ngantik lah, ngantik aku kemaya bisi lagu single Kediri Impo. Jadi maya tu suba lagu Nyeleh Kediri Impo tu suba nya dirilis maya 14 ribulan 16 ribulan 4 tahun 2021. Jadi lagu tu kira ke bisi kerjasama ngau sida Kementerian Komunikasi Multimedia. Banyak dana dari sida Kementerian Komunikasi maksudnya. So sida ya kira ke nyukung lah, nyukung tu lagu tu nyukung kena kami ngagak lagu lah.
0: Ya. Bekeni idea atau kebaharundi yang ngagak leka lagu tu kini nemunya berpelasa ke peniau penghidup nuan atau ke kaban nuan lalu ke ngagak lagu tu.
1: Okay, jadi lagu Nyeleh ke Dreampool tu hanya
0: kau bisa mangkak pernah penghidup dek kini.
1: Nanti ni teh kau bisa lah.
0: Oh, patut ya.
1: Lagu tu digagak komposer Franklin Lingga, Sebastian Grunsian ngau KCBL lah. Jadi leka lagu tu digagak Franklin Lingga lah. Tahun 2017 maksudnya. 2019 yang mereka lagu tu. 2019. Nanti ni teh kau lagu tu dah lama lah ya kesannya mendam lagu tu. Dua tahun ke setahun kan nanti ni silap kau.
0: Bapak ko lagu tok ngangkat kenuan bapak ko.
1: Ya, betul.
0: Ya. Nuan pun nemu main music kini, music sekali ke gitar, drum, keyboard atau ke piano. Bisa nemu main music kini nuan.
1: Nadai. Ku nan sikit nadai nemu.
0: Nadai minat.
1: Nadai minat. Dia bisa ke pengerindok main tenya apa namanya? Nebah alat musiknya, tapi nadai orangnya lah, nadai ngajar lah, nadai orang ngajar.
0: Nadai ngajar nih, nanti bisa peluang. Nama kini music ke dekat di pelajar nuan.
1: Nanti bisa peluang aku ke belajar gitar, piano. Nyak memang.
0: Nari kak nguji datuk nih.
1: Bisa ke kak nguji ya? Ke bedau ya lah, bedau ya.
0: Nya bisa ngembuan pengandek bukai kini nuan.
1: Pelandik buka sekelimpah ada berlagu bakal ke dipadah ku pun tadi lah apa namanya syuting edit video selalu ya punya lah pelandik bukai lah.
0: Oh nya pelandik ya dengan kebukai nih nyeri sebelah tua nulis kerana tua bawa 34 tau ajak tau nyeri tua ninga ke sitik ke lagu ke disadar dengan lagu ke diberi nama Nak Terantik Kaku.

0: Jadi lagi nanya nuan bekawa ngau dunia pemerindang tau kalak nak nuan dikangau orang merindang bak pengrami-pengrami ba menua kita tau ke ba upu-upu perintah kini tau ke baluar hari Sarawak tu kalak kini.
1: Setakat tu ku bedau bedau nerima lah bedau nerima kangau hari luar lah. Tapi ku bedalah tapi ba ofis perintah laban kami salinya tahun 2026 tu maya mantar gawai ka masanya ngau ke ba ofis kami lah anjuran Jabatan Kejaraya Sarawak lah bisi ngatur apa namanya mantar gawai
0: denya de lalu suara belagu
1: ya betul
0: nya ketubah ya nya bawa aku nah
1: ketubah ya kami begulai ngau apa namanya bisi anjuran jabatan kami pula
0: Okey nama kini julu atinuan deka dudi ari lak bisi ngumbuan studio kiri empu kini
1: dalam nanti julu ati lah mungkin bisalah kak numbuh ke studio dari empu lah kena kita ngerami ke industri muzik kita iban lah
0: aman ya okey rentak lagu ke bekeni di kerinduk nuan ke benda ya
1: okey sebenarnya rentak lagu ke di kerinduk kaku nya lagu bakal lagu joget
0: joget
1: lagu joget bakal lagu general sida Maxwell Franklin Saran, sida General No Jerky, aku nyalah.
0: Tapi nak saya supaya aku umpai kini agak lagu joget ni.
1: Bedau.
0: Papa aku udah kini tu on the way kini.
1: Bedau lah. Mungkin nilai dalam perambu lah.
0: Alaman nuan rindu ke rentak lagu joget ni.
1: Betul.
0: Okay. Nama kini antara lagu-lagu ke udah ngangkat ke nuan. Lagu ke pemaluk mayuh rambut antara lagu-lagu ke di sadar nuan dah tahu daripada nuan bak YouTube lagu ni
1: setakat tu bisa nanti laban semua orang ke udah ngelala ku nang segi hari lagu duet lah lagu duet begulai ngau Sasha Julian dan ya bisa lagu duet setidak begulai ngau Natalie Ani Mutus Hati tang yang paling dikerinduk korang lagu Ngetan ke Semaya lah begulai ngau Sasha Julian.
0: Okay. Bak dunia kemayari tu, nuan pun dah nemu mayuah penyanyi-penyanyi baru angkat makan. Kini pengasal hati nuan. Nuan tu, ngasai yang bersemekih gorenya, berkini, tusah ke angkat ke kini. Asai nuan?
1: Nak ke laban nya, apa namanya, labannya kira ke kita bersaing secara sehat munyika nyalah laban nak ga berasa tusah ke angkat ndak laban utainya dikerinduk ke kita kita sama nyalah meraih ikan ke munyika Melayu lah
0: sama-sama mengangkat ke industri muzik tu
1: kita ndak
0: ngambil ke banding kita belat mu mawatnya alu membuk terus terus ya nah pihak mereka engka nuan pun nilak ke engka maka ya mungkin kini ilak tahu nanya berkini cara ya dari segi suara ya kini nuan boleh belajar kini nuan ada belajar vokal lah
1: bisi tahun apa 2017 ne? Bisi kalau
0: belajar
1: vokal okay. Siapa nama cikgu kunya Yudi Serista hanya sebab 2017 sudah lama kan ya.
0: Bisa belajar vokal kan. Laban ba cita-cita lagu diringa aku bisa ninggal lagu kan. Ba ni lagu ke pemadu kene pedih di baik nuan. Laban bisa cita ke terbaru tu. Bisa lain ke nyawa nuan dia ninggal aku. Baru agak ke tahun ya.
1: Nanti ni teh ke lagu baru tu lah lagu
0: lama aku ninga
1: paling susah ke kak di baik aku
0: di baik dengan lama yang miat aja nak kali ke slow aja lah okay nama pengharap nuan bak lagu baru nuan tau
1: aku ngarap ke lagu nganyim pendendam tu diterima lah
0: SJ ni nemu ilak ni
1: nemu ilak ni
0: ya okay ngarap ke mujul mana asai ku dah calon kenyak
1: udah calon tidak silapku.
0: Kati ke baka?
1: Nak entu bujur lah. Laban mungkin ya kurang baka ku apa namanya bedau kelalu mayah lagu baru bah orang nak nemuni
0: ya, kak undi ya, betul ayan ya. Nama kini lalau nuan ngagai rebak baru ke dekat nyadi penyanyi to.
1: Okey, lalau ku ngagai rebak baru ke apa namanya kak nyadi penyanyi to, ke kak nyadi pemerintang lah ba kita di Sarawak to. Lalau ku ngasuh sidak ya, ngagai sidak ya nya anang nya lah anang mudah apa namanya anang mudah Allah anang mudah nyak dirimpu nyemak contoh lah nanti nyemak lagu kita ngeluar ke lagu lagu baru bisik bisik orang boleh nerima ke nak boleh nerima kena ya lepas okay semestinya lagu tu nak diterima orang ataupun nak untuk mujur kita lalu tekalannya ngetu
0: ya
1: kita mesti pajak je lepas kita dah nah patut kita kan nikah baru
0: lah ya.
1: Ya mesti kita pajak je
0: bak nuan pu kala putus pengharap kini
1: kala lebihnya sudah kalau dia say.
0: Patut memulak rancangan ke tidak ke baru tu nih. Nama perkara kepatut dikemuan tidak ke dekat nyadi penyanyi nama utai ke nomor satu.
1: Okay, jadi utai ke patut dikemuan tidak ya. Nanti kita kan jadi penyanyi lah. Kita kan nemu berkeni industri gaya industri tu sama ada dekat nemu lah berkeni perjalanan kita dalam industri tau ke. Bekedi cara dia masuk selalu ya punya lah selalu cara masuk senang lepas kita uliah apa namanya uliah ngau orang pekip lagu apa semua danya danya anang anang mudah alah punya ya danya kita mesti mula hari ini kita tempo mula ya kita mesti kak nya nemu start lah start hari mula nama penyadi kita ya. Nanti kita sudah tamak buat industri lah sama ada dek patut nyurut ke ataupun nyak dulu patut nyak nyerus ke
0: okey hari segi vokal atau nak belajar vokal kini atau ke bisa sekedar nyak terus berlagu berkenyak aja patut belajar ke nak buat lundiang kan?
1: Memang patut memang patut belajar nanti kita ke jadi penyanyi itu walaupun tajapan dia benar belajar vokal maya udah jadi penyanyi tapi enggak semestinya nya nuan apa namanya enggak belajar vokal punya ya mesti wajib tapi kita kan nemu bekeni pernafasan kita kak berlatih lah
0: bekenya nih lawan nuan bisa penlebak belajar vokal tu nya utak diajar kita berapa lama nuan belajar sebab
1: kami sebab belajar 2 hari lah
0: mainnya sebab belajar vokal
1: bisa orang ajar lah.
0: Jadi maya tua berke beranak tu engkau bisa sekedar hari upaya perintah kini tahu ke orang ke dekat ngangau nuan belagu ne. Jadi berkini cara orang ngigak nuan deh.
1: Jadi nanti semak bisa bala-bala kak ngigak aku lah. Kita tahu PM ku buat Facebook lah. Nama Facebook ku Jeffrey Teguang lah.
0: Buat Facebook ya.
1: Facebook boleh ya. Buat TikTok pun boleh ya.
0: Jadi Dato' bisa kini orang bisa ngangau kunungan belagu.
1: Setakat tu bisa yang sidak ya kak ngangau ku belagu lah. Tapi ku agi bedau nyamai lah laban ku pun baru dah ditinggal ke apa ku lah.
0: Patut. Okay. Jadi sebedau kita ningal ke Jeffrey Teguang belagu peningal. Kita ninga ke terdolog.
2: Segulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa Nintian hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balatin landia bak industri muzik pengelandik jari nyarang buam mukir fashion movie, adat gau main asal. Boleh menggadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba adat.
0: Penuri itu peningat kena kita ngujung ke 34 Seranyawa untuk ke bulan tu kita ninga Jeffrey berlagu na Jeffrey na.
1: Yeah.
0: Okay.

0: Segulai segalai gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Rentang
2: ngalih hari.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Angela Lata Jua, kira ke lagu kena mungkal rentak ngali hari. Kita mega baru aja udah hab gulai ngau Gaby tau ke Nancy Nanggai ba 34 serah nyawa nemban ba adan. Nggak temuai ke bisik di kangau kia bakal ke sarito tadi tau ke ngali hari itu tadi. Jadi ba rentang hari kita bergulai dengan aku Min. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi hari tu hari Minggu. Jadi tu semua program kami nadai berubah. Ba jam ke 2 tu lagi. Aku dekat terus mendang kita ngau lagu. Berkongsi ke sekedar info ngau berita. Di pukul 5 lemai, mari kita ninga ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur, alu ditangkan ke ngau Gallery Y. Ya, ngau gaya hari kita kagi mengkang bersebun kelebih lagi tunggak ke menua Kuching. Ngau baca atikas pengamah angin nangka ke ngali hari tu kelebih lagi pukul 3.42 minit ngali hari. Baru aja aku dah dipeda aku ba page Facebook Apim setuk ni kalai dipadah ke 195 baca atikas pengamah angin tunggak ke menua Kuching. Ya, satu lagi dekat berarti ke sekedar baca tikas pengamah angin bak sekedar kandang dua atau ke menua kebukai. Tanggi terus menang kita bak rentak ngali hari tu lagu ke Dibai Ricky Anderson tak sanggup lemas di pantai.

Dia Bu Luan Siko, Dayang Bintang, Singkang, Luan Bisi Intan di Kembuan, Menyadi, Tau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, yang tadi lagu ke di baik Sheila J, Tinggal Bilun. Ngarap aku kita nanti tinggal bilun meh, apakah ke lemai tu tadi atau ke pagi tadi neh. Nanti tinggal bilunnya kak pendak kita ngadu ke baru meh tiket kitanya tadi postpone kerana atau ke meli baru tiket nanti nyemak kita tinggal bilun. Nanti tinggal bilun tu tau ke dilanjar ke jamnya angkanya abisi penanggu ba gayari kini peninga. Lebih lagi engau gaya hari di menua kita di Sarawak dito dia tu gira ke agi bisi sebuan asap. Jadi mai kita berarti ke baca tika sepengamah angin tunggak ke menua Kuching pukul 3 tu tadi ke bisi dikunci ke APIM seneh atau ke Air Pollution Index tu atau ke baca tika sepengamah angin tu neh. Jadi di Kuching 195, di Semarahan 193, Serian 183, jadi di Seriaman agi mengkang bak tikas ke nang ya uliah ngerugak pengerai hanya 218, pian megak di Serikai 186, Sibu 175, Amukah 188, hanya di Kapit kira ke jalan pembersih neh gaya tikas pengamah angin di Kapit hanya 92, di Bintulu 191, sama laju 197. Tengok ke menua di Miri hanya 172, ILP Miri 177, Limbang baca tikas pengamah angin 157, Lunduk 213, Tebeduk 159, Lubuk Antu 227, jadi Kenawit 201, Lawas 119, Bario 79, jadi di Betuang ianya 194 nya ko tikas pengamah angin ba kandang menua ko dah disebut akunya tadi nangka pukul 3 ngalai hari tu tadi neh harap ke kita kebisik mindah berjalai jam ke dia tu enti pansuk keluar kena meh sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti nadai kak pendak kita ingin nak surgical punya meneh atau ke sengkabung hidung ke nang yang bisik dijual orang jam ke dia tu. Tentu ke megak kita mayuah ngirup air pandu atau ke air ke bersih meh. Ngambil kita tu tadi uliah nyaga tikas pengangat tubuh kita. Apa yang megak nyeliah ke kita tu tadi kurang air dalam tubuh atau ke nyeliah ke derempu meh. Ngambil kita tu nak mudah dehidrasi kerana kira kekurang air dalam tubuh banyak. Nah, harap kita sama nyaga drempu nanti ngasai drempu nak tu berpengerai atau nganyul drempu berperasa ke klinik semak nur kita diau. Lagu ke sekali tu peninga lagu viral lagu Ari Jackson Nyaluang.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuan download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang report tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya berjaga. Penyusah tahu jadi Semarang Maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayo baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sari, segulai, sejalan.

Okeynya tadi lagu Berpadu Nyawa Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin Sanggup Ngugi. Kita lagi yang mengkam gulai ngaku min berentak ngali hari. Lebih lagi maya ujo minggu piamaga nebia dia tu kira ke empai nurun bersekolah pergila. Kayaknya ahi belajar kelebih ngena cara PDPR. Lebih ke tunga ke menua kucing ke serian. Kau di kandang menua kandang agik dituntung penusah sebuah nasab kandang yang benung balat atau benung raya jama ke dia tu kuliah ngeruga pengerai mensia mayo. Jadi sekedap berita atau keriput ke BC diperhati kaku atau report ke BC dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalai report tu buat pengelama 12 jam. Ianya berengkari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi dipadah ke buat ditu muak ke lemai gaya sebuah nasab tau ke sebun dan agak mengkang di menua kucing di Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Jadi dipadah ke Megak, muak ke malam hari, bisi dekat hujan bak sekedak kandang dur, tunggak ke Seriaman, bak kandang dur di menua Betung, Kapit, Kucing, Semarahan, Serikai, Ngau di Serian. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi gelombang ngau peninggi 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Peninggi gelombang hanya 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi tika sepengangat gayari ianya 24 darjah Celsius. Jadi suhu maksimum ianya 35 darjah Celsius. Ianya aku report ke BC di pada aku baru-baru tu tadi ke dikunci ke Ari Upis Pengamata Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Met Malaysia. Terima kasih ngagai pemesai ke berkunci ke report tu ngau FM ianya Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus sebab perinang ke sekali itu peninga lagu kedibai urai terumpang pelepak pengerindu.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

Okey, lagu ke di by Johnny Jimau, Tesat Semangat Tegal Pengrindu. Ya, mai jam kita 26 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ya, sekali lagi beri sama lemai kepala peningkat kita yang kanya baru Dani kini tinduk maya ujung minggu. Udah kita kelelak atau kebekau lelak kerja kini pagi tadi atau ke shift pagi. Jadi mak kelemai tentu kak ngenat ke diri kita ke dekat Nurun bekerja pagi pergila maka selama megak neh mai hujung minggu tu mendur kita itu tadi ngenat ke drempu diau di rumah atau ke ngambi awak mai hujung minggu tu tadi nyungulai diri sebilih ya. Tau ke ngambi peluang maya hujung minggu tu tadi bertemu ngau bala kaban. Tau ke kita maya pemisi tu mega bisiknya tadi kita pulai ke menua kini ngabas rumah panjai. Kita ke gawak jauh di menua tasik atau ke di menua orang bukai. Angkanya baru aja udah ngemulai ke diri ngegendur kita kerja kini baru sangkai baru datai. Ngarap ke likun meh nama aja pengawak atau ke kini aja pejalai kita jam ke dia tu selamat datai selamat sangkai bandur ke dia tuju. Jadi yang beri pengagati ngagai atlet dari Sarawak ianya Anson Tiong kalai udah buliah medal emas ba sukan para angkat berat 49 kilogram. Kalai boleh gelar angkatan terbaik lelaki ba para Sukma Selangor 2026. Ya, selagi imbrik pengagati ngagai Anson Tiong ari Sarawak. Okey, ke sekali itu lagu ke dibai Lizwita ngau Rimos Bilong Belak Geram.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
2: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berdak. Semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Tripet light di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah ke jam ngau maya kepatut. Di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham. Kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak uliah betul atau bisi anak ataukah ukai penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama ia kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu, tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
0: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu kedai baik Lin, ngau lagu kedai baik Nuan nyukat aku ngau pemaji. Sebenarnya tadi mak kita ningau siti lagu rohani Ari Johnny J, Tuhan penyawabku. Ya, pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita dekat ningah ke berita kereta bu terus Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Biar megak terus ningah ke Galeri Y. Di pukul 6 lemai, kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Kelebih lagi sada lemai. Lagi terus merindang kita ke lemai tu berentak ngali hari. Nak ngira di nindur kita jam ke diatuk peninga. Nanti kita bisi medak gaya hari kita itu tadi. Bisi berberis hujan. Datang ndak lama ni. Ngarap ke kita yang nang ngelak ke bala nembiak atau ke orang tua itu tadi. Pansut ngelaban hari hujan. Laban hujan ke dia tu. Kira aku kai hujan ke mana ke pengerai kita. Ditambah kagi atau ke diumbak kagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan. Aku megak sempat nyinguk ke luar selalu yang tik pukul 4 nyokak pukul 5 lemai. Mata panas kira ke nyudah nak entu terit lagi neh tang dia tu. Nak lama aja pasuk keluar dayang angat mata panas muak ke lemai cukup berasai neh. Angka kita ke angkanya bisik bermalam ba umai kini ba langkau kebun berjimat mana. Jaga pengelikun kita laban diau ba tanah tu tadi kita patut berpesan tau ke madah ngagai orang ke di rumah kelebih lagi kita ke udah tuai anang mindah tau ke diau ba langkau mai ke diri kelebih lagi maya musim ke marau tu kita ya sama nemu ne maya musim ke marau bangsa tu kelebih lagi kita iban meh ke diau ba menua pesisir nang rindu bemalam ba sebelah langkau mai rindu

kita nangi atau ke takut ke dur kita bermalamnya tadi nangi kenya angus kini kita nak nemu utainya ulih nyadi barang maya jadi kita kenang rindu apa pengawak bagi gak ke lawak tu tadi anang na merekat atau ke madah ngagai sidak ke di rumah madah ngagai bala bini anak kita atau ke bala menyadi atau ke apa indai kita ini madah ke kini pemindah kita yang lebih lagi maya musim ke marau hanya pesan aku ngebala kita ke diau di menua pesisir atau ke diau di menua orang bukai laban bak menua orang bukai pun bisi nalan atau ke bisi indur kita bagi gak ke lawak anang nak madah ngagai orang ke semak indur kita diau lebih lagi kita kenang rindu bermalam bak tanah berbaik ke bala bini ngau anak. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ke Dibai I Miss You berpadu nyawa ngau Linda Jerry Bintang Saksi.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Gina Bayu Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kg. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kg untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngit polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekanya okey.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: 来是再来。
1: Terima kasih kepada Gelenggo Kami Bak YFM yang dibekas selama. Dato kita bergelai bak program Gallery Y BC lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita ke Sarito bak Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Ianya Andrew Lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu nanda itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Mudahnya lagu ke pemandu baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu bak Geler Y kita ungkup minggu tu.

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Anwar Megah Bisik, lagu Ari Penanyi itu, Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa geleruai kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerjap ngau baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganju diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali tu, lagu Jakob Bubungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenang Pengerindu Lama. Yang kena ngujung ke gilir Y kita itu sun ke minggu tu.

Okey, lagu Ari Anderson Galai ya, ngai jauh nuan, au dikena ngepun ke awak sada lemai di YFM ke lemai tu. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngau moga kita ari menua buka ya ke ulih mendiang ke program kita ari RTM Klik ngau moga ba channel Astro ke lemai tu. Jadi ba awak sada lemai hari Minggu tu kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Baka selama peninga pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Irius Sumpian Jingan. Benau kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup. Untuk merindang kita dulu ngau lagu dari Winnie Albert tu ya.

Selamat hari Minggu, dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setiap bulan bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru, Lamar 28. Nyalai dia tu kena kemaca gentan Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti menjadi nuan berdusong laban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya kediri, entaros dua aja. Nanti ia meniang ke nuan, retinya nuan udah uliah narik hati menjadi nuan. Tang nanti ia ndak meniang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak meniang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak meniang katur iklesia, kita tau ngagak ya bakal tengagak orang bahasa bukai, tau ke bakal orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu setuju pasal utai ti dipinta kita, utainya dekat diberi apa aku ti di serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti ribaca, di pedis benda diperhati, takut disalin, laban lebih kita berhati ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Jesus mpu. Ayat 15-18, bakal atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu, semak ndak disebut Jesus bakal ke ditulis St. Matthew, laban mayatu iklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Jesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Jesus, pasal bala tidak percaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyenuk Jesus ke bala tidak percaya kurang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus baka kebisi merik sekat ngau pengawak tingampun orang, tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi, nanti semua jakuk ke ditulis Matthew di itu, ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Jesus, ia tentu bisik berduduk rejakuk tiamat bisik depansur ke Tuhan Jesus mpuh. Nyalai uji kita masih nama Jakub ke disangka nang dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagi kita, kita patut nak uliah nulung ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai.
Berarti utai tegak Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang tidak patut terujuk kenyadi. Ia tidak tahu tidak diputar kenggal lengkas awak kepamaya tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejo teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya atau ke pemula utainya. Ia mega tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun merat kerunding kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkok kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku dari belakang orang. Hari kita tiap bertemu, mayuh penemu tiap bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak kuliah nulung kita mutar ke penyarut tak nulung mai pemaya antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang tiap belaya. Laban ke suah lagi orang tiap belaya ngai medok tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua. Orang tinemu ngostop jimat berjaku. Ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengempuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iring ala tala, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah keadat tak ke undang-undang, tak kena jalai penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulah diputar, orangnya patut dirunding baka orang pengumpul cukai, ngah orang bahasa bukai, tak ke Gentiles, ko Jesus. Lepas kita berarti kejaku Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok, tak ke muai sidak, tidak gil, tak ke berdosa, ada iklesia, tak ke gerempuang kita orang Kristian. Tak menjadi, munyika kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat tidak salah dan Jesus tidak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahan ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah, lebuah Jesus ngasuh kita, ngagak orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak ke orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Iklesia tidak tahu terlalu jampat melengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak salah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintok sidak. Sidak dekat nerimaknya hari ala hapai tidak sergok. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta tidak puas. Tanti kita tak ngambil jaku Jesus tu bekanya aja serta tidak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, yang ujung kia mati kebak.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut ras setuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puas aja. Selfish ke jakuk raputia. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempu aja, serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia lah talo, nyok kebuah kita patut ngangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja atau ke mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita nak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip berguna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya aja. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari ternyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya ayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Baik kena di gereja, tak di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawa. Baik ke di upis, tak di umai. Nadai tempat tak maya, tialai Tuan Jesus ndak ke kita. Lalu tu menyadi tahu benar menjadi keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai belah peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngu aku ngagai latala tiap taro ngu apai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu. Ya minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala temaduk berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan terbaru, serta maik penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mentu jam, aku bersampi awak ketuan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih agi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya. Begulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Bedau kita ke ngunjung kawak kita pukul 9 malam tau lagi ya. Jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nya, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan itu ya kena lah di hari tai itu lebih bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke lemah itu hari Susan anak Luna ya. Madah ke pengawak kita sulit ni yang apa ya. Ingat yang Luna anak kenawang atau ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 inya hari 6 minggu baru tila ya pukul 7 lemai apa rumah sedampu inya apa rumah Matthew Maca rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rantau Panjai pihak muka ba Batu Burak Penaso Awap Tutus Sebedil Ilas Rasau Pasai Siung Tengah Siung Iju Siung Ulu Ngau Ili Nanga Tebaluang Uya Rumah Lesia Nanga Alat Dangih Kuak Pelingian Bayan Tasik Muka Rumah Ungai Jalai Dijih Dibintulu Luang Ajoi Lapu Rumah Kristina Ulu Sungai Salim di Julau, Kenawit, Serian, Kucing, Miri, Niah, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 012-352-6203 atau kenuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak kena wayang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah Matthew Maca rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke inai bejau madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang. Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ngemega malam lusa 8 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nang Ili Sungai Sud lalu dekat di kubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Sud. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Sungai Sud Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Batar Rejang Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit Atas Bakung ngau beka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lydia anak Jawa Ampu 013-354-9786 tahu kenuju Ahmad Anak Manggi 012-508-1692. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tahu ke Joseph Anak Cundang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila ngomega malam lusa ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan Nanga Ilik Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nuah anak gurang atau ke bini niang pegawai warang dua tum anak adam udah nadai muka. Lalu niang nuah anak gurang tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pagila 7 hari bulan 9 ba rumah sedampu ianya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu ba St. Thomas Cathedral Kuching. Lalu udahnya dekat di kubur ke ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu, suri tengah, rumah hintai, suri baru, rumah kadir, munggu mbawang, rumah huntan, tanjung sikup, awas kerian, engkala melupa, rumah hugus kawit, kedap seratu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Golden Tome berlumur kusung 19889105 atau kenuju Philip Sangkan kusung 12606 2493. Jadi nyak tadi pesan madah ke dua anak gurang ya, dua anak gurang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedempu hanya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Okey, jadi nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah tahu lagi aku nampuang maca pesan berat ke bukai. Berinang kita dulu ngau lagu hari Jimmy nyayang tu ya, semalam aja.

Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: Pergulan
1: Sejam. Okey, terima kasih Agi Mendiang ke awak sada lemai di YFM ke seraya kita ke Nyumai ke lemai tu ya. Mendiang ke program kita ya. Lalu pihak mega kita ke Benung deriba ba rantu jalai jam ke dia tu. Ngarap ke deriba ngau likun ngagendor ke dituju kita ke lemai tu. Jadi itu Agi ngatai ke pesan bukai ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin ya tau ke Pile Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai ba hospitalnya bau lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu ngamaga malam pergila ba Fusio jalai nyabau bintulu lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Imas sana seorang apa lumur kusung 111 571 5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Batang Jelalung di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah, Gelam di Betung, ngamaga Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam tau ngamaga malam pergilah ba Fusiau jalai nyabau bintulu, lalu dekat kubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joannes anak Dana madah ke Indaya Paula Naya anak Giri Paula Naya anak Giri udah nadai mega lalu niang Paula Naya anak Giri tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya bak pendam SDNU Cukan jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tubah Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Singat Melanggan Meradung di Bawang Asan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Joannes berlumur kusung 13584-2175 atau kenuju Jeffrey ya, kusung 13830-4720. Jadi nyak tadi pesan madah ke Pola Naya Anak Giri ya, Pola Naya Anak Giri udah nadai lalu di Sungai Palamayu malam tak lagi pak rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan sakit ya hari payang anak maliang tahu ke pai cici hari merutun serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intu anak kana Indai Kulin tau ke Intu anak kana benung sakit jam ke dia tu lalu minta orang ke dituju pesan tu inya rumah tau ke apa nyawai apa nawai ya rinya tau ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh wak pakan Indai Cermi ba Sungai Uang wak pakan ngau mega Kaban Belayan ke Bukai di pintak datai ngabas Indai Kulian tau ke intu anak kana tu apa merutun serikai okey nya tadi mega pesan ke bisik

Nyama ya, madah ke bini ya, Christy Felicia anak Raymond dula, Christy Felicia anak Raymond dula, udah nadai mereka. Lalu niang Christy Felicia tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah 7 hari bulan 9 2026, ba rumah sedempu inya ba lot 4809 desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 tu ila ba pendam Christian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, di Kenawir, Seratu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Christy Felicia anak Remondula, Christy Felicia anak Remondula udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya ba lot 4809 desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey, nyak ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke bisik pesan ke baru diterima ke lemai itu lagi dekat dibaca bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindah dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai itu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjo diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Telah nama pai ngawana ngoro kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu ketengin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A kena 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyedi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tiga berkat meruan bungas semua melekat ngau orang santai lalu kita menyali aku bersemayang kaku ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Awak Allah Ta'ala timaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pingidup tim meruan belama.
2: Amin.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi
2: lalu pemai di dunia ke urang ti mentas.
3: Kami muji nuan, kami menyelesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami memuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin. Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada ngau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngambi ke kami ti harap ke Kristus tau nerima pembebas ti benar ngau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang.
2: Amin.
3: Itu kita ningal teji jaku Allah Ta'ala.
4: Baca keterubah. Baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Kok Tuhan bercakap ngagai aku. Anak manusia, dia tu aku ngagak nuan nyadi ke jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ke ngagai sidak jakok tangkan ti diberi aku ngagai nuan. Enti aku madah ke orang kejaitnya dekat mati. Tang nuan ndak madah ke jakok tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkelnya di orang keberdosa. Lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik jakok tangkanya ngagai orang kejai lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkeang nyadi orang keberdosa. Tang nuan empu dekat nyelamatkah nyawa diri. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
4: Masmur antara saud sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkiah.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkiah.
4: Aram kita muji Tuhan. Aram kita belagu gagah hati ke Allah Ta'ala ti nyaga kita. Aram kita datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau hati ti gagah.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkiah.
4: Aram kita meremek lalu nyembah ia. Aram kita bersugang di muat Tuhan ti udah ngagak kita. Ya endang Allah Ta'ala kitai, kitai tu orang ke di ibun ya, raban ke di tupi ya.
1: Sari tu dinga ke utai ti disebut ya, anangkia.
4: Sari tu dinga ke utai ti disebut ya, anangkia. Baka aki ini kita di meribah, baka sidak sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sidak kengabas ati aku, setang uji aku. Tajak pen sidak udah meda utai, ti udah di kerja aku.
1: Sari tu dinga ke utai ti disebut ya, anangkia. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngaga orang di Rum bagi 13 ayat 8 ngaga 10. Anang berutang ba orang. Kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban orang kerindu ke pangan diri. Udah ngamat keadaan. Pesan ti nyebut. Anang butang. Anang bunuh orang. Anang ngencuri. Anang ingin ke utah orang. Ngau semua pesan bukai. Tau disimpul ngena jakut tu. Rindu ke pangan diri bakan wan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedis ke orang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jakut Tuhan.
4: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.

dalam Kristus, Allah Ta'ala udah mai semua dunia bebaik ngayak pu, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayak tu.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Injil Kudus sendiri ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid dia nanti menjadi Nuan berdosa ngelaban Nuan. Mansang Nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara sedua aja. Nanti yang mendiang kenuan, ritinya Nuan udah uliah nguyang katia. Tanti yang ngai mendiang kenuan, baik siku teka dua iku orang ngau Nuan, ngambi kegenap leka jaku ditetap ke berduduk bak sasi dua teka tiga iku orang. Nanti yang ngai mendiang ke sida, padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang ngai mendiang ke gereja, gagak ya bakal ke orang bangsa bukai teka pengumpul cukai. Ku benar ku mendah ke kita, sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Ku mendah ke kita baru, nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita, utainya dekat dikerja ke kita uliah apa yaku ti di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menyandik dalam Yesus Kristus. Bab minggu ke-23 dalam mesin selamat tun ingat ke kita nya pengarap dihidup ke lebuh kita bisi kawol ngau diri sama diri. Jadi kita nemu lah talau kai ngau kita berjalai ke diri kelebih dalam perjalai pengarap kita tu. Kita dipinta kita mega nyaga mata orang bukai ngiring diri sama diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengerindu. Jadi semua baca madah ke kita berkena ku kita ulih mantau tu ke mai urang bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tu ulih nguang katia pulai ngagai Allah Taala. Baca ke satu ngenang berkena Ezekiel baka orang ke nyaga lalu pengawak ya yang nyak berjaku pasal pemendar ngagai urang bukai. Bukannya megak dalam baca kedua surat santepong ingat ke kita berkeni kok pengerindu tadi uliah di peda hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala rindu ke kabar melayan tu ke pengandiri ianya nitiah ke adat Allah Ta'ala pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita nak ngerugak kita tang mai pemayak ngau penyerakup. Jadi Injil kedengar kita tadi madah ke berkeni kok kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita manusia dalam perjalai pengarap kita tu dari segi besi utai ke salah penemu ngodiri sama tu ke penyarut lalu Jesus madaki kita lebuah kita datai bergulai dalam nama ya besi bergulai ngau kita jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat pengerindu mai pemetul kita nangkan kita lalu mai kita berbayak ngodiri sama diri lalu genturung peniau teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang di sigi tau di pedak kita alai pengarap mansang kering ninteng hari dalam perjalai pengarap kita tu nyade awak ke jakuk kedingat kata sareto entia mendiang kenuan retinya nuan udah uliah nguyang kati ya Matthew 18 ayat 15 sama kita ngaku pengarap pengarap sedar rasul. Aku harap kalah talau, apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga yang angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, oleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya, semayang kita dekat di kemendar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa, sama mansang berjalai berserakup, begulai ngopangan diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu, dekat berbasa keungkup dipatut ke semua mensia, serta nak nekan tak kemerinsak ke orang. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang kudah berserara ari gereja, ketegal pengawak tidik kerja diri empu, ulih ngemulai ke diri, lalu ngagak kaul ti badas baru. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai dalam parish tu, dekat lurus hati lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kitai, ari ti ngasi ke pesan Allah Ta'ala. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kurang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala, kemenang ke semayang balanan biak nuan, kami nyerah ke ya, saum ngau semayang Jesus, ke bersiap bergulai ngau kami, laban ya menyadi imam, ngau raja kami, tidur lalu merintah, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya. Berberkat menuan, Tuhan Allah Ta'ala, ti pengagak semua, tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima roti tersuak kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tersuak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menyadi ngamai kepiring aku ngaunggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak cari nuan. Kepuji ngamulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi. Allah Ta'ala temerik ke kami pemberi pemendar. Bersemayang serta anggi pemanyik. Benimit beri meh nengah piring tu kami tak masa ngau aruh genuan ti Allah Ta'ala lalu uliah ti ngambil bagi bak misteria kudus tu kami tak taluk berserakut dalam runding ngau dalam mati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Sembahyang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: lai betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur beri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kuno oleh yang ngagak semua tai tadi asona datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau setelah melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nun amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun kerenuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh engkau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puya tamak ke dalam pemerinsa engkau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih. Yang nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti penghidup ngocalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nguan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atin nuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya o Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyayat, Tuhan kami bersemayang ngau mana kemandar ke pemayat seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami. Selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami mengerti pengandar tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa nga mulia, nandanggi nuan, diantu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyarakup, nitih ke pendekat nuan terhidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Haram kita merik tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patut doan datai. Tang sebut ajak jakuk semengan aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin. Bersemayang kitai. Beri kenembiak nuan titalu o Tuhan, titupit serta diri kenuan ngena penghidup nengah pemakai ngi jakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung ada pemberi besar ngi anak tadi kerinduk nuan. Awak ke kami tak meruan arwah berkunci dalam penghidup ya. Terhidup serta merintah datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awak kelah tala, ti pemadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Mai hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pukul 7.30 lemai. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngenak jakul alau Ari Med Malaysia. Sekolah Kedipegai, 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap, lumba ngomain dalam zon merah ndak dikemenarkan. Nyadi itu isi berita. Seminar Kanang Menua Sri Aman Ajak ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditetap ke bak tikas di nak manah ke pengerai. Semarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersi, ianya 89. Operasi Ngaga Ujan Tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke Kuyang Angin, Ngau Penungak Muari. Sapit Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ketunang dikenak nyeliah ke menua tu hari ke balat pesebun, lalu operasinya di Pejalai berpelasar ke Jakul Alau, Ari Upis Meteorologi Malaysia. Yang harap ke operasinya oleh nyawup ngurang ke pengamah angin di Sarawak, kelebih lagi lebuh orang ti nyaw ke Ngerami, Ari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat di Pejalai ke Bandur ke Bukai, ti sama berguna ke operasi ngaga ujan tiru. Berbah ngonya pengawal ngaga ujan tiru di Sarawak dekat ditampung Sarito ngau pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas, kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, madah kooperasinya sari kemari di Pejalai Kengimbai Hydro Bakun ngau murum lalu mujur ngasuh hari ujan. Operasi ke Sarito ditampung baru baka ke di Prambu, lalu dekat di Pejalai ke bak Kanendur TBC Muari, tidi umbak ngau gayari ti engkeman. Ya mansut ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary Kedipegai, 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengke hari pigila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu. Ketegal menua ke agi balat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nembiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nembiak sekolah secondary. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketut nyerangkum sekolah Kedipegai Upis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Upis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca Indeks Pengamah Angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawak bak luar tinyeng kaum lumba ngomain bak ndur ting rekod ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarka. Menteri Nembiak Lumba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawal lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua ting rekod ke IPU ti ndak balan bersih tau ke jalan pemersi. Nama-nama pengawal lomba ngomain tika diatur megak patut bisik mendar Ari Upis Menteri Nembiak Lomba Ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah tau ke baca IPU ba Siti-Siti Nur Nyempu. Tundang dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampai mata ke IPU di belalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai dari YFM.

Peruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangor disadang dekat di tenda dalam hujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung, Dato' Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Nur berjalan ke projeknya, udah dikebenar ke. Projeknya dia tu udah bawa renggat ke penudi benar, Nur ngagak tukuh, lalu disadang tau berengkah dalam tahun baru tila. Dalam tahun sitik tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangor dekat digagak manah kaki, ngena belanja RM41 juta tu dah dikebenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kena kena perintah numbuh ke sebengkah gipalan tiulih narit orang datai ke Bintangor, lalu dekatnya di palan ti manah Nur ngelantang kati. Nur ngatur lompak ngemain tau ke pengawak tiulih narit ati bala temuai ke bisi datai di Bintangor. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami ke Gik Jemahila. Lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke senipa agi. Dikena nangkup pengawak ke bisik diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab, madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya megak mana hal yang angkat ke bagi pengawak ke bisik diatur, pengawak berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangor. Perkara tiban satu muka oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai seratu sibu bintulu ngau kucing oleh nyawup nambah ke pengawak dagang ke bisi diatur nyerombak pengeraminya. Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab mansut ke jakunya bak pengerami Nur Nutup Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua Tok Empu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 malam hari 5 tertarik. Polis megak udah ngerampas perengka muzik. Penerang Ari Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Elixen Aga Cabu, madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemerindang tiksa. Kes tu dekat dipansi nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemerindang 2000, laban ke ngatur pengawak pemerindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemerindang di Pilih Menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapkan. 436 ikut orang Ari Sitak Kaunsel Negeri Kemena udah boleh lisin dengan program bantu lisin driba kelas B2 2026. Tuk sepengudah sidaknya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetapkan UPS Kereta Darat. Pengawal Nur nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemena, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat Nulung Rayan, ngulih ke lisin driba tiksah, kelimpah ari tingayan ke pemesai guna, nitih ke atur penglikun bak jalai alun. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru, majak diatur, ngena jaku lalau, Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai, 14 upis pelajar pedilih menua ditutup sementara, nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebuah nasab, lomba ngomain dalam zon merah, nak dikebenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

apa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Brock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Endah mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Terapai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang. Nuan

0: atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Nikah banaku.
0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami bisik berida kita.
2: Penggerak pagi,
0: Y 9-12,
2: ngelah tengah hari,
0: rentak ngalih hari,
2: sadar lemai,
0: pemerindang malam,
2: timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita, ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Oke, Malika e Pengrindo ya. Hari Igo Anthony meri pengagati mengagai kita ke baru jadi melaki bini ke ngintu pengerami Melah Pinang malam tadi ya. Mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami Melah Pinang jadi harap ke ulih bagulai mana ngau pangan diri ya. Lapan orang ke ngau kita bergulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikena meridang kita ke malam tu peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke ya, sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua ilah. Jadi sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Palan pelajar megak dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sidak ke Madu Baru hari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Lalu garis lalau hari upis Menteri Pengerai Mega dikenak nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak ba palan pelajar Mega patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tau ya. Harap kena ada penanggul meh agak bala pengajar ngau bala nebiak kita ke benung ba atur PDPR ke berengkai hari pagi lah. Okey, nyak meka apa penerang ke bisik meka dikeluar ke. Okey, hagi berperindang kita ke lemai tu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpadam mimpi kena merindang kita. Ya.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu lama ya, Hari Niang Jepri Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Megak lagu di kena merindang kita ke malam tu peningah. Nyonda berasai kita nyonda tai ba pengujung segmen sada lemai kita ke malam tu. Bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai ngau kaban aku Aceh tau ke RB kita ya ba awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke ulih bertemu baru ba awak ke bukai peninggal. Saya nutup awak kita ke malam tu. Untuk merindang kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro. Ya, bertemu baru bawa ke bukai sama malam.

Masterpiece Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuansiku. Dayang.

0: taut ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Selamat malam Linga, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam WFM malam hari Minggu 6 bulan 9 2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kau aku Raja Spooking Tokyo RB dalam pengelama 3 jam berhingkari pukul 9 malam tadi nyentuk ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai. Okey, berhingkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mengkau boleh dengar ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Click. Okey, tau download kita aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mengkau boleh dengar ke kami ngena channel 0871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm. .gov.my. Okey, mayu cara di kena kita ninga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9:30 malam. Baka selama nanti yang malam hari Minggu ndur kami keluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9:30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam berita malam. Udahnya peninga, udah kita dengar ke berita pukul 10 malam. Pukul 10.15 malam, kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu buat jam ke penudi lagi. Pukul 11 malam, kita dengar ke lagu-lagu country and western. Pemegi lagu-lagu oldies. Okey, bulan kami buat YFM. Okey, jadinya tu sun program kita ke malam tu. Pemerintah Malam YFM 6 bulan 9 2026.

adik dalam Kristus. Begulai baru kita ibak program Aku Buliah Penampak. Tapi puji ngau sembah, ngagai apai di serga. Laban ke merik kita peluang begulai baru, berarti ke sitiki cerita gereja ajih, tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak dikeluar ke Bak YFM Iban ni tengah hari Minggu. Bala menyadik semua dalam pengarap. Arab ke seminak siti ajak pengarap kita. Maka mensia ke besulum kak, nanti hati, nada kiba, nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita. Laban nemu, nuan seminak sayau ke yasiko. Tak nanti mayu sulu, ukai seminak ngundang penusah bak ngidup. Tak nuan megak, nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak bak pengarap, enti seminak Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nada ke buah nuan deka Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus, enggau pengarap bukai ke ukai dikemendar ke ia. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali itu, cerita dikunci ke Sikuk Father, bak gereja, lebuah maya jaku ajar, semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ia, lebuah maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi, lebuh sebengkah ruang bilik dituntung penusah, laban bisik dirgau dikacau antu bak rumah sidak. Jadi sedak sebilik tu, tau di kumbai, tau ke dikira kitai, orang tik kuat bersemiang. Suah ngelawak gereja, nang semiang nintiang hari Minggu. Nya alai lebuh sidak sebilik suah medak senayau indu antu, suah dirgau mayat tinduk, suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak sikit ngumbai utainya dianjum urang ti enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidak tu sebilik. Kepuas ke dituntung penusah dikacau antu, diregau antu dalam rumah. Arinya tadi sidak sebilik tu pun lalu bertemu ngau Sikuk Padri bak gereja. Ya sidak madah ke penusah tik nyadi, penusah tik nuntung sidak sebilik tu tadi. Udahnya udah ting letak hari bulan, dia pederi tu pun lalu datai ke rumah sidak. Ke alai ia bersemiang ke rumahnya. Mesi, air kudus, ngau garam tik udah disampiang. Udah ya ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi, dia pederi tu lalu berjaku nanya sidak sebilik. Sekali ke sidak sebilik bisik nyimpan jimat. Tang sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya, nadai bersimpan ke jimat. Tang Roh Kudus kengiring pederi tu nemu sidak sebilik tu bulak. Dia ia lalu madah ke sidak. Madah ke sidak sebilik tu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti bak muah rumah siti. Udah padri tu kenyebut jimat kuning, nyak baru sidak sebilik tu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning tu nang amai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga, muah enggau belakang rumah sidak. Nyedi jimat tu kok sidak sebilik diberi lalu ditanam orang ti madah ke diri landi abak pengarap tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah ngambil ke ndak dikacau orang rumah, ndak dicuri orang barang. Pihak kok orangnya tadi madah ke sidak sebilik. Jadi nyak mai ke bawah sidak tu tadi lalu ngasuh orang ti landi abak pengarapnya tadi, ukai pengarap Kristian, pengarap ukai, orang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi. Nanam jimatnya bak muah rumah siti, belakang rumah siti dikena nyaga rumah. Jadinya meh kebuah sidak tu tadi ngebenar ke orangnya tadi, nyimpan, lalu nanam jimat kuningnya tadi. Jadi ninganya, pederi itu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jahit dalamnya ngenak sampi enggau air kudus. Udahnya pederi itu lalu nanya sidak sebilik.
Kini, dini pengarap sidak ke Jesus, nyentuk kenyau betuan ke kuasa sitan bekenyak. Dia penderitu lalu madah ke semangat utai kejaik dalam jimat kuningnya tadi, ianya semangat orang ti parai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Kok tuju orang kemeriknya kena nyaga rumah ari dicuri. Dan semua utainya muka jalai kesitan. Laban kita ndak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketua nuan. Piak deh kok padri tok madah ngau sidak sebiliak. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti hati nuan berbagi. Nanti hati nuan berbagi petara retia kita sebiliak. Anda arap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap tiak deh kok padri tok madah baru. Arinya sidak sebiliak tok pan semina arap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyak meh siti cerita kenyadi bak sebengkah ruang biliak. Kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arap ke cerita tu nyadi kelalau kita kemegai pengarap Kristin. Data pak pengujung program, kita gerka berkongsi ke cerita keruja ajiah. Boleh ngirum ke cerita atau ke kesaksian, ngagai mesej atau ke inbox Facebook aku boleh penampak. Kita megak tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara berkawal ngau program aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak tau like atau ke follow page tu. Engka bisik sekedar cerita gereja aja Tuhan kena sempat didengar kita bak program tu. Bisik megak sekedar diayan ke bak page Facebook aku boleh penampak. Sebedar bersuara anak ingat kita ke bisik cerita bukai semina nyadi bak dirimpu tang dipedak kita mua mata cerita ke didengar kita cerita ke nyadi bak diri sebilik tau kekaban kawan kita cerita ke dikunci ke father pastor dikunci ke padri ngau orang gereja ke didinga kita sama tau kunci ke bak program aku boleh penampak laban petara laban Tuhan kita Jesus Kristus endang ngasuh kita nyadi saksi Tuhan.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini nimbuh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansur di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat keringat.

Selamat malam, dia tu kena bor ke berita malam 6/9/2026. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak seruran matau gaya sebut nasab di Serata Sarawak kelebagi baca ikas pengamah angin IPU di Serian. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas kemegat Chairman JPBN Sarawak madah kualiti angin gayari palan kangat serta pemindah sebut nasab serarau di Kemata kena tentu katur ke patut oleh di pejalai nitiah ke gaya kenyadi. Tajak pihak hasil pengawak matau penglamat 3 hari IPU di Serian, BC Nurun. Tegalnya pengawak matau dekat majak di pejalai sebedau sebarang langgur di Kenatai nyagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Gandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tak benar angus berindia ari menuati kelalu wangat serta kemarau jam kediatu. Benerang risapit kepala direktor kebagi pemansang upis rampak menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusah angus bak kandang vegetasi ngau tanah kerapanya oleh ngasil kasap lalu lepas ke utai titau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bak jalai Sibu Jaya Barat mujur dipadamka. Lalu kira 1 hektar agi dipadamka. Di Sungai Nai Daro, 2.5 ari 3 hektar pemesai kanandurnya mengkang angus tang agi oleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kena pegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Upis pelajar menua Sarawak JPNS Madah sebarang ubah tau ke penerang baru dekat di Padah Nangkan Ketuila. Upis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard tu dah ditetapkan. Palan pelajar megat dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia APIMS. Garis lalau riupis Menteri Pengerai dikenak nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palan pelajar megat patut dititih. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup nyentuh 11.9 tu. Nyentuh 11/9 tu ketika penusah sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majak Nurun kinyauri kemari udah merik pengelantang agai peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi ngayan kegaya sebun asap bakana menua tu nyau belinsur manah. Dari babas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak dari babas Ari Serian ke Tebdu. Penusah sebuah nasab sudah tu, udah ngujung kia rapas utai pedak, nyentuh ndak boleh ndak ngidup kapi signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke bedajak bak luar premis megak napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mut madah sebuah nasab kena lima tu tadi, antara ke pemandu balad, dikala diasai kia maya penusah sebuah nasab bak tahun 1997 subak. Orang gawat swasta, Genevieve Ignatius megak madah ke Serian, ti ditetap ke darurat sebab tu udah ngirau kati semua orang yang kaum, nyangka aktiviti hingga palan dagang napi penanggul. Yang megak irau unti semak gaya sebuah nasab ngurugak penatai pemisi ya. Kena hari lima tu tadi baca IPU di Serian manggai tikas titau benar, mai penanggul gagai pengurai hanya lebih hari 500. Nyanakah berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat malam.

Kitab Jatuh Belum Mendiangka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ningga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: si Jalai YFM.
1: Lalu pian mega labu bisi temuai labu bisi orang bukai kan muai ngal kitai kitai anak sekali-kali kitai nya tadi nunyu ke kitai nya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kitai awak ka labu bisi ba mua anak kitai kini ba mua temuai kini kitai mesti bisi bahasa ti pesai dalam setiap ruang bilik kitai
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisik dipedak tau ke ditemu bak ruang bilik, ianya laki nak jadi kepala tau ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan, nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari Hamid rencit nyentuk ke hal besai-besai. Senario kebakar tu mayu nyadi lebo bini dipedak ngemuan kerja ke mana hagi, tikas pelajar jauh lebih tinggi serta pintar ari laki sida. Lalu bisi mega utai kebakar tu nyadi ketegal pemai siku-siku induknya empu keenang ngemuan sifat dominan. Lebo perkara kebakar tu nyadi utai ke bisi manzak barunding kitai ianya sekali ketuk ulih ngerugak penduduk laki kenyadi tuai tok ke kepala ruang bilik, meri empas bak cara berbahasa ke laki serta mega empas bak pemai ruang bilik. Perkara tu dekat dipejurai ke kitai bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu bak topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu untuk bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru bergulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita nak ngira di Nindo kita di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Klik. Terima kasih, terima kasih dengan semua kita. Jadi, ke minggu tu, aku mega bersampi laban temui kita boleh ratai sekali baru buka lengok kita berjurai ke topik ke bisik dipilih ke minggu tu. Jadi, ke sari tu, temui kita udah bisik bermu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Mayer ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya Puan Penny. Tu dah lalu aku ngagai studio kita, lalu aku ngarap ke nuans mempai gerai, lalu aku ngarap ke semua bala peninga megak gerai pakai kasar itu. Terima kasih ya.
0: Ya amin, puji Tuhan Pastor gerai sar itu. Lalu nuan megak gerai di pelabak aku ni Pastor.
1: Ya, munyi aku tadi, aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya, ya tadi Jakob penglalu kami ngagai semua bala peninga ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peninga. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampi ngawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua sarito utai ke dekat di pejurai ke tua sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nyak topik toka batang ranau tua sarito pastor ne. Ya di pelabak aku topik sarito nyangka semai amat bekitai, nyangka semai amat bak kumpu gini toka bak kita-kita kebukai me au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau keterubah tu aku nanya nuan me tok pastor. Enti bak perspektif kita ke lelaki me tok deh. Lebuh kita dengar orang nyebut toka bersebut dominan bini sanuknya toka dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam runding yang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik ti balat bada samat ti patut diperhati ke kita bakal kasar itu. Oh Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitih ke kamus dewan reti dominannya berkuasa tau ke influencer berpengaruh tau ke buliah penduduk ke pemadu tinggi. Ba kontek perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol lalu enti ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi au. Suah hagi lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke indai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sida ya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke besai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Erti ya, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak megak bak perkara duit. Bini ti ngurus ngena lalu berjalai ke duitnya. Landi atau kena ia ngurus ke pejalai ke ekonomi rumah tangganya, semua tu bak jari ya magang. Laki seminak tak gawak aja mia, biar itu tadi tak ngeluar ke belanja aja mia. Tang kita patut berarti semuanya tadi ditentukan bini ti dominan. Oh, nanti kita mada dominan tu mega suah dikait ke engau personality tegas tidak bisa dikemuan siku-siku induknya. Setiap lagi sikap induknya, sifat dominannya macam terbantai lalu uliah dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini tu dominan. Kadang-kadang mega kita berarti ke kami ke sebagai laki tu munyi kelaka lagu salah guna kuasa. Artinya salah guna otoritas. Nama kebuah salah kuaku laban kami kelaki tu selalu ke happy hours. Nyo nak ingat sedak kino lebuh kau dah terima gaji. Nyo bergigak ke bala kaban dulu. Dudi bergigak ke bala anak tau ke bini duduk bak kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sedak kino tu tadi nyo dominan laban kepercayaan gagai laki sedak ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti medak dini pengelemi. Lalu nama kebuah bininya tadi nyau dominan ngurus ke semua pengawal.
0: Ya, nyak tadi nama utai ke dalam runding sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jaku dominan bini tau ke inai sanuknya. Jadi, tau deh pastor, nanti kita medak utai ke nyadi ngelingi penghidup kita itu deh. Ngayan ke inuk tau ke bini dominan ngembuan ability atau ke kemampuan penguliah bak mayuh macam perkara sidak tu tadi ukai induk ke semina amunyi ko kitanya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang lebuh sidak ebet tapi ngau penangguh tau ke penguji atang bini dominan tau ke induk ke dominan tu sidak yang ngau nakak uliah serta berbenar bak pengawak ti di kerja. Sidak mega nak mudah mantu ngapa tok ke jampat Allah ke tegar penguji ke nuntung. Induk ke dominan tok sidak yang ngemuan pengering ati ngau semangat kuat ti besai lebu betapi ngau semua penusa. Nyadi nanti kita berarti ke perkara tok de pastor. Kati bini dominan tok tadi ngerugak status laki ke nyadi kepala tok ke tuai bak ruang bilik kini.
1: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristen. Nanti bini itu kelalu dominan. Ia nak biblical tau kata Alkitabiah Puan Bini. Ya? Jadi buat Efesus bagi ke 5 ayat ke 22 dia. Bisik madah mega ngagai kita. Ianya kita ti bini nunuak ke laki kita. Bakal kita ti nunuak ke Tuhan. Laba laki bisik kuasa atas bini ya. Baka Kristus tibisi kuasa atas Ekklesia. Lalu Kristus empu nang pengelepas Ekklesia. Ti tubuh ya, nya alai bini nak tau nak nunduak ke laki sida, baka Ekklesia ti nunduak ke Kristus. Laban nama kebuah, laban laki nang nyadi kepala beruang bilia. Tang, berarti kita ngomong mana-mana, bisi lepas perkara itu. Oh, kadang-kadang, bak rumah tangganya sigi bisi beda antara laki ngau bini. Ari sigi nama ya bisi beda ku aku nyangka meh bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi. Pandai lagi ngigak duit tau ka mayu hage meh penglandiak kebuka ya nau dia disebut tuan itu. Lebuh laki bisi pengurang dia bini patut nyukur laki ya penuh ngau pengasih serta mayuah basampi. Lebuah sedaya basampi dia Tuhan semak dalam ruang biliknya. Lebuah ruang biliknya semak ngau Tuhan, dia Tuhan deka nulung ruang biliknya penuh ngau bahagia, lalu penuh ngau berkat Tuhan. Ba penghidup jadi melaki bini sampi tu cukup peguna. Laban lebuh kita bersampi, reti ya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini te kuat bersampi mega, dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tu ia ngembuan sikap nangi, ngasih serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kino nak tahu nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan buat hidup kita. Laban lebuh kita semak ngau Tuhan, kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasih ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki lebih lagi kita kino. Oh.
0: Ya, nyak tadi abis lepas nih pastor, ya. Jadi awak ke kita nemu ni lepas, ya ke patut ditemu kita di nindo kita patut dominan di nindo kita patut kurang lagi dominan betul deh.
1: Ya betul.
0: Jadi awak nanti nitiak ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah. Kemayuh dibaca aku tak pastor. Laban aku tu rindu megak maca sekedar komen tak ke penemu tik ditiba ke ba isu-isu ke bisik dipejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngembuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kak menang serta ndak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu bahkan ni bini dominan tu ulih berbahasa tau ke ngetan ke bahasa respect ngagai laki sedak ya.
1: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai mah kau punya meli kereta kini, meli amari kini, meli rumah kini, ngau utai ke pesai ke bukai. Kita patut bawam. Nanti kita beli ke biciang, garam kini, tau ke gula kini, umo kini, nyak nak perlu. Lah tu amadah ke laki kita, laban utainya, utai ke keperluan harian. Dah ya?
0: Nempelak dah kau pastor. Nanti semua kak beli ke baju kini, udah maya, udah terima, kak beli ke sidonya. Patut nanya laki ke pastor.
1: Asai buat penemu aku, nak perlu pun tahu, lalu kita udah kita beli tadi, kita mesti madah kia lah, mana tu sayang, mana tu sulu ko kita, awak ke laki kita merek komen, tentu ya madah ke mana, laba ya gagati deh, madah kita ke beli kita. Aku bisa siku baki ya, ya madah begitu, bini ya selalu beli utai tanpa pengetahuan dia, tau? Oh?
0: Anak madah kia.
1: Anak madah kia punya, pada-pada bisa ngodol utai basupi, bisa pinggai mangkuk datai, pada bisa ke utai ke datai bak rumah orang kengan nyuang ngagai rumah ya lah oh. Bakal ke boxing ko kita nya tanpa pengetahuan laki ya. Tang ya madah ngai aku nama penguak bini aku tu pastor berketuk ku ya. Jadi ti kita berarti ke utai ke di kerja bini atau ianya nak ngelantang kati laki ya. Laban nama ku buah sawut bini aku ya. Ianya kita ke laki ukai nemu utai ukai nemu utai ke beli nyak ja ku sidak ke bini tu tadi. Nyak tengu juang ke laki ya kecil hati lah laki ya. Jadi sekurang-kurang munyi ku ya bini ya mesti madah ngagi ya. Awak kia tadi nemu nama utai ke de beli bini ya. Lalu bak patut maga kita ke nyadi bini nak tahu sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita. Bekini ke ngemaruah ke meruah laki kita. Lebuah kita nya tadi nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya. Buat mua anak kita dalam setiap pengawak kita. Nyak seolah-olah kita nya tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita. Lalu pian mega lebuah bisi temuai, lebuah bisi orang bukai ke temuai dengan kita. Kita anak sekali-kali kita nya tadi nunjuk ke kita nya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita. Awak ke lebuah bisi buat mua anak kita kini, buat mua temuai kini, kita mesti bisi basah ti pesai dalam setiap ruang bilik kita, keluarga bahagia, keluarga diberkati Tuhan.
0: Okey, bala peningah ya, ingat ke kita kino udah tu nanti kita udah gaji beli sido kini, beli lipstick kini, beli jak dulu out tang kini ko kita agak-agak amarga ya, udah kita beli baru madah yang darling tu tadi kita beli kuku kita madahnya ya nada yang anu kita ini.
1: Ya betul.
0: Okey, terima kasih ke sawut nuanya tadi pastor. Hanya di kita ngetu nak lama kita belelak nak lama. Lalu dah kita ngangkat ke sitik lagu. Lagi kita nampung baru jurai kita buat topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai dengan kami di YFM.

0: Ya kita lagi bergulengok kami buat program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Bini Dominan kati ruang bilik lantang kini. Lalu lagi bergulengok aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Lagi mengkang duduk bermua aku. Lagi dekat maksud ke sekedap penemu buat topik kita. Tuan terus ke ranau Tuan Pastor. Jadi bakal aku dah diperjurai ke kita buat pun tadi. Nanti buat ajar kita laki sikit nyadi kepala buat ruang bilik mi ada pastor ne. Lalu bini tu tadi nyadi penolong ya. Ya tajak pun seminat nyadi penolong. Nanti buat kapal tu. Bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ni ya pastor.
1: Ya lebih kurang kenyak mi ya.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga ke benar. Mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor. Bahkan ni kita dekat balance atau kenyemelak ke situasi bini dominan tu.
1: Terubah ya, kita tak tahu nak berarti ke kita kindo mesti berbahasa ke laki kita. Lah banyak perintah Tuhan. Bini patut landia, tau ke pintar, tau ke bijaksana. Ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini ti mayuh ngurus ke rumah tangga. Kita mesti back to the Bible. Kita mesti bersawup. Kita mesti anggap laki itu tadi nyadi kepala rumah tangga. Lama nanti kita berarti ke Nuan tadi pun pini ngambil contoh kapal ni ya. Aku ngambil contoh bilun. Nanti kita merda bilun itu cukup besar. Aku kalau ngena bilun double decker ya. Nanti kita berarti ke nanti nadai kapten dia. Lama aku co-pilot. Nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami lelaki mesti nyadi kapten. Kita kino mesti nyadi co-pilot. Biar aku jago Tuhan tau. Oh. Laban nama kebuah kita mesti nyadi co-pilot. Engka mah pilotnya tadi kapten yang ngantua. Engka mah pilotnya tadi tindua. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti ditujui. Ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Oh, nadai sikuk kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluan yang ngelaban terbulan. Lebuah yang lantai remang. Biluan yang balat amat berguncang. Siapa akan ngadu ke? Mesti bisik kapten, lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisik komunikasi di mana? Di efektif. Nyak tentu ke ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi. Nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk. Sesegiang yang ambil kita Dani na pastor.
1: Ya, segiang mah mesti disegiang tu. Lah banyak tanggung pengawak kita kena di ko pilot.
0: Jadi nanti semua laki kita itu tadi bakal kepada kita itu bisik salah-salah mimik singkiang segiang tu am ya. Bukan nyak ya ne.
1: Bakal kita ke main gudi. Nanti gudi yang nyuka jauh-jauh kita tarik kita lagi apa ya. Nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi. Padah ketua ambil ke datai bak disnasi ke betul.
0: Apa pelut ke mata apa nemu ya segnianya ni pasta?
1: Nemu ya kami kelaki itu nemu nanti dia pelut ke mata deh. Bisa utai nak betul menyapi ayah. Tang anak ujuang kanya ngau layak. Tang ujuang kanya ngau pengerindau.
0: Okay. Ya tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tu au jadi kita tetap terus berbahasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi tik mana tau ke efektif bak ruang bilik kita awak kita tu cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tang tajak pihak munyi ke suah disebut aku kita tetap berterima kasih ya laban kita bisa ruang laban kita bisa peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai diri empu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita mega. Jadi tok kira tanya aku ke penudi metok pastor jadi tok genteran jakok ke suih di dinga kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya ana ngelaban jakok bini titih kajak hanya jakok suih di dinga kita nya pastor nama komen wan
1: nadai jakoknya
0: Jampat nyawan ni pastor.
1: Nama kebuah nadai kuaku laban utai tu mesti balance. Penglantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke lima giat tu. Oh, lima tip tu tip patut diperhati ke kita teori mereka kita penglantang bak ruang biliknya ukai nitiah gajah ko bini aja. Kata tip bini nyebut A A ko kita tip bini nyebut B B kini kadanya amat A amat B nya kadang nak salah dan ya. Jadi kita patut bapangai belempai tau ke titiah ke lima gia tu ti pun pemun dalam penglantang ruang bilik kita. Kesatu, engkah ke pengerindok Kristus. Lalu Kristus first, Kristus ti utama buat ruang biliknya. Nya kesatunya kena kita ngangkat ke kita kita awak ke oleh berjalan. Lalu bagian kedua ianya berbahasa ke pengandiri dalam semua pengawak kita. Kita nato nak berbahasa ke pengandiri. Lalu anang nusi pengelemi pengandiri ngagai orang bukai. Ketiga, kita mesti jujur anang bola ke pengandiri. Anang bola ke laki kita, anang bola ke bini kita. Jujur dalam semua perkara. Keempat, sama-sama bisi tanggung pengawak. Lalu kita nak tahu nak bekerjasama. Nginyau jako Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagia kelima, ianya kita mesti ngampun pengandiri lalu nerima kelemahan sikuk-sikuk kita. Lalu beri puji meh bini kita. Lalu beri puji meh laki kita. Nyak ti ngujuang ke ruang bilik kita bisik pengelantang.
0: Nanti lima itik gia tu dikenak kita bakal kereta. Nanti udah datai gia lima lurus pejalan ni pastor. Laju pejalan.
1: Oh laju mau pejalan ya. Tang tajap ya. Kita mesti hati-hati ke tripek lain. Anang laban ya.
0: Okey. Aplikasi lima itik gia tu buat penghidup kita. Nanti kita dekat boleh penglantang buat penghidup jadi melaki bini ya. Ukai berpangai buat anang laban jakup bini titih kajak. Namanya nadai jakutnya bunyi ko pastor tadi nah.
1: Nadai jakutnya.
0: Okey, jadi hanya sekedar ari perkara ko lihat di pejurai ka kita ba topik kita ke sekali tu ke bingu tu bala peringan. Jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai ko udah di pejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena ngerawap kena nyimpul ke semua utai ko udah di kerandau ke kita baka ke sarito. Bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena. Penglantang ruang bilik lebuah bini ngau laki aplikasikan pemuan 4B tu. Berarti ke mana-mana malah peninga. Kesatu, bersawup ngerja pengawal. B kedua, berbahasa ke pengandiri. B ketiga, berkongsi dalam hal berbelanja ataukah berkena ke duit. B keempat, bersampi dalam semua perkara di kerja kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuan tadi pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita. Lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua 4 itiknya bunyi ke suih dia sebut aku nanti 2 hari 4 udah pas mi kita dah nah pastor
1: ya.
0: Okey, jadi atau pun baru ngagai dengan pastor nutup kita ba sampai.
1: Terima kasih ya bersampai kita. Tuhan apai kami di surga, terima kasih ya ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik di cukup balat padas. Ianya berkenang ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Semua tu udah dijawab, udah dipelajar ke kami semua. Bak topik tu tadi Tuhan. Terima kasih ya. Lalu nuan berkat ke semua bala peninga. Lalu berkat ke semua kami ke bisik ninga program tu. Lalu nama Tuhan dikemesai, nama Tuhan tinggi, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tu sampai kami, terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di ingat tu bala peninga tu nak program pelasa juga.

0: Zinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Okay, Florence Low, kau lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat dengan kami dalam program atau ke segmen Pemerintah Malam UIFM. Okay, jadi benarnya munyi ke dipadahku bak tusun program kita, bak pun segmen kita tadi, jadi bak jam ke penudi tu. Okey, 11 malam nyatu ngagi pukul 12 tengah malam kita berbrina ngau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies. Okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan ngau kami nyentuk ke penghujung segmen pemberina malam WFM. Okey, malam hari Minggu 6 bulan 9 2026.
1: Kami Merinang Kita Mimpi Ngari

0: lagunya DC Naturo.
1: Aku dilengkah keluhan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita, ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai dengan ke kami. Okey, berperindang gau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Bulannya kami awak pemerintah malam WiFi. Okey, dan dina berasa jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kalau lagi kita ke benua daripada kereta beruntung jalan jam ke itu ngarap ke sama berjiman au. Serta sama datai bandur ke dituju. Okey, kalau lagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini, deriba luri kiri kini, deriba van atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okey, selamat dengar ke kami sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okey, yang jadi dengar terus berundang ke kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu berundang kami. Bawa awak pemerintah malam YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bizi yandıra.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya endak diguna.
0: Kita, ikan dulu lengau, nurindang hati, minyak lagu, perintah undang.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat nganju diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang ke penghujung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu, 6/9/2026. Jadi, aku harap ke semua kita sudah terperinang dengan ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu, gulangnya kami bak WFM, okey? Ya, jadi pendengar, pukul 12 tengah malam, kita ingat ke Timang Kerbak Tawas, nyentuk ngagi pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami kebukai nerus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi, okey? Jadi ke malam tu tu nak kutulai semua, terima kasih ngarap kita sudah terperindang gulangu kami bak WFM segulai sejalai, okey? Nanti kita ke bertemu baru bak awak tu ke bak segmen kebukai, okey? Bertemu baru, bye-bye semua.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
2: YFM, segulai sejalai.
0: 12 tengah malam.

0: PC. Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

pengagati ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9 bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ngegas semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: aku pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami Wifan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dan kita semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: bagi semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Mai hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Mai bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

uptara ti Panginoo. Terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalungasu aku ngelada. Nuan udah meri aku mata ti lansia serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu kaku ngagai perintah nuan serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk kaku jalai ti betul lalungasu aku masuk banduang penglepas. Up tara, gaga aku tegap lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penyanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti medak, nuan ti ninga. O nuan petara ti penyinu, sikap aku ati ti baka cermin, ngambil kediterang ngenap panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu, nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerindu ke penampak, nangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerindu ke bungai ros, endak ngira ni bagi kebun tindur yang ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat, endak ngira ni bagi penatai ia. Betanggam bak sitik lampu wajak, dekat nagang kitai ari nerima penampak, ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tingigak pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama, serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbung diri, endang nadai agi ruang dalamnya endur aib penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai ngagai penglantang ti meruan. Lebuh kitai mansia semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya ngayan ke penemu petara. Semuanya ngigak pemansang ke dunia mensia. Iring petara ke mensia endang pengamat. Lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigi siti ajak. Enti kitai mansiak pengamat ke dirimpu, nyiar ketisi semua penemu lama. Mansiak kitai sigit nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerinduk bermansia. Enti ia nyadi kepun layak ngau penyerakang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap engau agama petara. Ianya dikena nyaga pengelikun peneka serta ngemansang ke penyerakup bangsa mansia. Guna agama petara ianya ke pengerindu engau penyerakup. Anang aga ia nyadi kepun dengki engau penyerakang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta petara nyerakup ke semua bangsa mensia. O nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruah penabat nuan. Tenggau keperniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati engkau pengerindu ke hati kami. Asuh semangat kami gaga serta lantang ninga berita pengaga rinuan. O Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru semua kami dengan seput Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perencing ke dunia mensia. Awak ke semua kami, nitih ke nasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan.
lalu ngiga misteri perintah nuan. Up tara, gempuang semua kami, lalu jantil kati kami, ngena tanggam nuan tindak putus. Ama benar, nuan mehti pemeri, nuan siku tinalap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdu Baha. Oh anak mensia, anti ati nuan dituju ke ngagai perintah ti meruan, serta nak nemu abis tu, ngau penghidup ti tuci serta gayu, tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau abis tu. Nya aja, terima kasih.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: lagunya Misi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau endak diguna.
0: Kita ikut dulu lengau, nyurindang hati, minyak lagu, perintah undang.

0: Jurangkan.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senarak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, Merindang malam.
0: Y FM, segulai, kecalai.

lagu hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku Sam, kaban kita ke pagi tu. Selama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama anang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerindang kita pagi hari 1 tu. Pihak mega ngau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi. Kalai bak jam kedua tu lagi ya, berengkai hari pukul 7 pagi awak Nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai bak program 2 pagi wai bakal selama. Nama nak kini topik kita ke pagi tu. Tahu kita nguji nilik-nilik Facebook ke YFM. Andur kita ke dekat nemu topik 2 pagi wai kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ngau lantang. Kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu. Ataukah kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Rupiah muka angka bisik amindah ke Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan. Jadi berdawa aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengerindu Tua.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: taut ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, lagu live sejalan.

Okey, hanya lagu dari Kate Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikena merindang kita. Kena kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Monika Kota tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Tajapan menua kita yang lagi bersebun sama nyaga pengerai kita empu meh. Lebih lagi kita kengerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisik sekedar orang ke sengat atau ke sendat seput ketegal asap sebun tu ya. Jadi harap ke kita sama nyaga diri empu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tu. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tu. Kalai beratur sekolah atau mega bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dikemendar ke belajar ngau mega sesi ngajar hari rumah PDPR yang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke nyengkawem PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngomega di Sebawah. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Jadi opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke baru dekat di padah ke nangkan ketua ilah. Jadi harap ke kita boleh medak page rasmi dari opis pelajar menua Sarawak empu ya. Andor kita nentu ke penerang ke pemadu paru anang medak hari page bukai lapan bisik page ke mansut ke berita ke ndak amat ya. Lalu opis sekolah mega dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Okeynya ke berkawal ngau atur anembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan durnya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngaunya meka Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyek Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik meka mansut ke penerang kalai madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyari nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke Sarito lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeban. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di pejalai ke tekat air bakun ngau murun di kena ngaga hujan ya. OPA tu maka siti hari pengawak tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalai ke OPA bak tekat air besai ngau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Okeynya maka penerang ke pemadu paru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal dengan pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
Okey, penerang ke dikongsi ke bala peninggal kita seraya kita kena dia ke diri ke nurun negawa ke pagi tau. Biar muka kita ke baru ngirup di rumah ke pagi tau. Selamat pagi. Harap ke kita sama likun sama lantang meh. Bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita yang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekalian itu pesan pemati. Hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enyak niang Luna anak kenawang ke dekat diatur 2.

Penaso, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung, Nanga Tebalung Uya, Kaban Belayan Bak Rumah Lisia Nangalat, Rumah Rantai Skuau, Dangih Kua di Balingian, Bayan Tasik Muka, Rumah Ungai Jalai Dijih, di Bintulu, Gau Mega Kaban Belayan ke Bukayang, ke Nda Ulih disebut di Tumagang, Nyadi Penerang ke Sili Agi, Bekawal Ngaup Santo, kita tahu berlipun ngagai Susan, Bak Lumur Kusung 112-352-6203 atau ke Nuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak kenawang ya tau ke laki senior anak itum ke dekat diatur 12/9/2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Matthew Maja rantau Pancai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tahu ke inai bejau madah ke laki ya Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai lalu niang Jason tahu ke Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau muka malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026 ba pendam Methodist Memorial Park Jalai Taruh Sungai Sud. Pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sud, Balih, Dimiri, Nanga Nyikau, Batarejang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit atas Bakuang ngau ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Lydia anak Jawa Empu Bak Lumur 013-354-9786 tahu kenuju Ahmad anak Manggi 012-508-1692. Ya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngom ke malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026. Nguyang ngagai pesan ke Siti tu Ari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab Tum anak adab udah nadai ya lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi pe rumah Sidampu ianya pe rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau, Babu Jawat, Babu Kerangan, Babu Delit, Rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Intai Suri Paruh, Rumah Kadir Mungguk Bawang, Rumah Untan Tanjung Sikum, Awas Kerian, Ngkala Melupa Seratu, Rumah Uges Kawit, Kedap Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Golden Tom berumur 019-888-9105 atau kenuju Philip Pesangkan 012-606-2493. Ya tadi pesan madah ke nduh anak gorang ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidang.

lampu. Ianya rumah nombor 133 lot 662 Taman Daya, Jalan Durian Burung 4 Kuching. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Oh, dah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai. Kelemayang Ben, kau Jacinta Olivia.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih peningah agi awak pengerap pagi di YFM, agi ngenatai ke pesan bukai hari peningah kita ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu hari merini anak kadir, madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 tilah lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah ngayum Sungai Skrat Niah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sayah mira, sayah putih, rumah Maxwell Libai, di kapit Miri, Bintulu, Sibu, Sungai Nat, rumah Nyala Sayah, rumah Jelani ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 0136037269 atau kenuju Lumur Kadir 0134192753. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 berumah sidampu ianya berumah ngayum Sungai Skrat Dania. Lalu pesan ke buka itu pesan ke Siti itu peningah ianya Arya Imas anak surang madah ke Patrick anak Budin tau ke Pile ya. Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang Pile tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tok lagi pe Fusiau Jalai Nyapau Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas anak surang berlumur 0111-571-5066. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang jelaluang sepadu sebungan sebutin geruang sebawah gelam di betung maka kaban pelayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick anak Budin. Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu. Jadi pesan tu nuju rumah tahu ke pai nawai Rinya tau ke Inai Tuyah ba Sungai Buluh Wak Pakan, Inai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka kaban belayan ke Bukai madah ke Inai Kulian tau ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu. Lalu minta kita tu ngabasya ke merutun serikai. Okey, lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum peninggal ya ngagai YFM ke pagi tu. Okay, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu pesan ke Siti tu hari Davis anak Nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond Dula. Christy Felicia anak Raymond Dula udah nadai muka. Lalu niang Christy Felicia anak Raymond Duleh tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, enggak muka kaban belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, anak Remendula. Kristi, Felicia, anak Remendula. Udah nada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu. Inya Pak Lot 4809. Desa Indah 3, Luruang, Jalai, Indah 2A, Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Kristian SIB Lambir. Okey, hanya maka pesan ke bisik maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu untuk lagu hari Linda ke pagi tu.

0: Gerak Pagi. Jam Niaga 9 Pagi.
1: Okey tu, Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Indaya, belayau anak terusan. Belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang, belayau anak terusan tu dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam tu lagi pak rumah sidampu. Ianya pak rumah Mac Fallen Garai ngkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila bak pendam ngkeramut Sri Aman. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit empu bak lumur kusung 19 7 0 1 3 7 0 9, tahu kenuju Murin anak anggit bak lumur kusung 112 356 5501. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan bak Entulang panggil Kemintin Kelawah di Melugu Nyelam Kelawah Puai Selepung Gua Ran Sabu Lacau Selanjan Abu Pangau Kapit Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke belayau anak terusan ya, belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Mac Fallen ngkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam ngkeramut ya. Okey, nya ke pesan ke di kirum pala peninggal ke pagi tu. Jadi pak awak ngelah tengah hari ngau megak pak awak sada lemai megak bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey, bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindang ngau lagu hari Sawang Van ku ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi udah mendiang ke lagu tu lagi, kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Selamat pagi, peninga. Dia tu kemenabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadayai, Jebal nganjung 10 luri tangki air.

Nyadi tu isi berita. Pengawak matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kebaca IPU di Serian bisik nurun bak ari tik kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin, gaya ari, palan ke angat serta pemindah sebuah asap di seruran di kemata kena nentu katur ke patut oleh dipejalai nitih ke gaya kenyadi. Data palan meteorologi khas ASEAN mengangayan ke nadai palan ke angat ditemu di Sarawak. Lalu 184 palan ke angat bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak madah ke Opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nyak kebuah operasi ngaga hujan OPA diterus ke nyentuk ke sari tu lebuh bisik tumpuk remang gau gayari tingkeman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur di pejalai ke lebuh bisik tumpuk remang ting keman ba tekat air bakun ngau murum ting mujung ke hari bisik hujan. OPA tu meka bisik tiari pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebuah nasam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah pejalai ke OPA ba tekat air besai ngau kanandur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul setu air di Kabung Ngau Roban, Majak Raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebalp udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari, nur meri air ngagai sekedak kanan nur. 16 tong air megak udah diingkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenak mudah ke peranak menuanya ngulih ke setu air. Jebalp dekat majak matau gaya kenyadi serta berjalai ke pengawak nganjung air ngenak luri tangki nitih ke peminta ngau guna sidak pak kandang dor ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngagai bilik operasi Jebalp ngenak lumur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikenak nantu kerayat di menua pesisir nyeng kaum sidak bak kandang tebing sungai boleh akses perubat tiba kualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nantu kerayat ti jauh ari palan perubat nak tinggal hari tinrima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh kengabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngena jalai air batang uyak ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawak maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat pak 9 puah rumah panjai ke bersemak. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tadi kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penama tunggal ngagai mayuh macam servis digital tadi sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Kee madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngena siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisik akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temegah udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mujur login. Semak 2 juta hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawal ngau perintah.
Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ketu dikena meri awak ngagai pengawak ngadu ngau mindah ke batang payup ba kandang jematan tu di pejalai ngau likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah opis kerja raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun ba strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia megak bisin muai ngemata ke gaya pemansang perujia ngadu ke jalai saka sepawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngagak jematan baru ngambil tumu tembu serta boleh dibuka angkai mensia mayu ngau gaya ti likun lagi. 2 ikut rakyat menua luar direman 4 hari nyentuk ke Sarito Normanto berjalan ke Pansia berindi hari nemu spesimen utai tumbu tidi pelabak ke diambil ngau nadai pemendar hari Taman Negara Sentubung kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh sedua itu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubung udahnya meresa barang ke dibai sedua ya. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh. 2 biak sandi serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansi. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawak ngelala serta meresa ngau sili agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bangsa ngau status bangsa utai tumbuhnya. Raban Nembiah patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke penglandia serta mansia peluang ke besar lagi pa industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjeng kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biah ukai semina nyadi pengguna teknologi aja tang wasa penglandia tulih meri penguntung ngagai jemahila. Raban Biah muka diperansang ngulut latih penglandia tiba kaum ngau AI, teknologi serta e-sport disedia ke nengah mayuh bengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Seleka jako sarito ianya engkuran. E-N-G-K-U-R-A-N. Engkuran. Reti engkuran ianya pengawa nyeruga bilik tau ke rumah laman deka encuri utai, nyerungkai tau ke engkubang. Mayang enak leka jako tu ianya munyi tu. Nyalai amat nimbiaknya tamak ke bilik nyau leligau beka kedeka nyengkuran rumah. Tau ke berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau, ketegal rumah sidak tamak orang, engkuran rumah demalam. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya engkuran.
3: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
4: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Duh. Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidup dah ke suara bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Tadi, kau nuan tadi nuan dari perlebok ne, namanya bisa perlebok bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.